0: Kita saling berteman 18 jam sehari di Terengganu FM.
1: Tak pasal pula boleh bagi channel FM Pasti Masra. Ceria para pasti yang sedang bawa kenderaan ataupun sedang berdekat ofis sentiasa buat pemantauan belanjawan dalam keluarga. Ini berita baik juga untuk kita. Terutama sekali untuk anda yang ada anak-anak kan. Anak ramai kan, anak sikit sama rata. Semua dapat. Ini boleh ringankan beban kewangan. Bantu ibu bapa beli kelengkapan asas, pakai sekolah kan. Kasut, stoking, alat tulis, buku-buku nak beli semua tu kan. Ini dengan bantuan awal persekolahan, inisiatif kewangan yang diberikan oleh Kerajaan Malaysia melalui Kementerian Pendidikan Malaysia nak bantu mak ayah menampung perbelanjaan persediaan sekolah kanak-kanak ataupun anak-anak kita ini menerusi belanjawan 2027 lah. Kadar ataupun kadar bantuan dinaikkan daripada sebelum ni 150 jadi 200. Dia manfaat ni kalau ada 4 orang anak, 4-4 tu dapat. Okey. 4 orang jadi 800, 5 orang jadi 1000. Masya Allah, subhanallah. Jadi dianggarkan manfaat ini selama 5.3 juta murid di seluruh negara akan dapat. Dia akan mengurangkan beban kewangan. Kita bantulah semua mak ayah untuk beli pendapat apa ni, kelengkapan persekolahan kan. Ini murid bersekolah dari saat umur apa ni, tahun 1 sampai ke tingkat 5 atau sarafnya lah. Jadi ini bantuan ini diberikan kepada semua murid yang layak tanpa mengambil kira syarat hak pendapatan isi rumah keluarga. Masya Allah, banyaknya kelebihan yang kita peroleh. Jadi gunakan sebaik mungkin. Jangan pula kita ambil duit anak-anak tu beli baju raya kita, beli beg tangan kita salah tu. Maknanya kita tak amanah. Okey, 8.11 minit pagi. Lagi ni untuk kalian yang mendengarkan Terengganu FM, termasuklah di TikTok kita ni. Terima kasih.

pagi dengan Fembas yang masuk rancang. Kejap lagi kita ada Mood Terengganu on. Hak ni kita nak sebut nama dulu. Okay, Abang Mi yang tengok di TikTok ni. Terima kasih. Abang Mi kata sebut nama kita etek. Dari Batu Putih ni, Manis Sokmo. Oh, Abang Mi Manis Sokmo punya. Banyak nisang situ tu. Hak ni Abang Joe. Waalaikumsalam. Kemaman hadir. Selamat pagi DJ. Terima kasih orang Kemaman. Kemaman hari ni IPU kita kalau pagi ni 98 di tahap sederhana. Tapi walau bagaimanapun tak kisahlah ada Kemaman ke, ada Pakal ke, Kuala Terengganu ke, Besut ke, kita jangan berada di luar rumah kalau tidak memerlukan kita berada di luar bangunan. Okey, kalau boleh duduk dalam bangunan lah. Ada cuaca macam ni, batuk lah apa kan, mudah. Tambah sekali kalau golongan rentan. Ibu mengandung, jaga sikit abang. Abang tu. Kalau isteri mengandung, jangan duduk biar lama-lama luar rumah. Duduk dalam rumah sudahlah. Kalau melu kan nak pergi hijau tu, duduk dalam kereta kan. Kalau boleh sapa dekat dalam bangunan lalu atau tu. Jangan pergi jalan seorang diri bang. Tengah-tengah jerebu ni. Kita ni menghirup udara. Oksigen kita dari Indonesia pun ada. Dari sana, dari sini. Masya Allah. Abang Joe sebut dah nama Timbul. Selamat pagi. Dari Tawa, Udeng. Assalamualaikum Farhan juga semua sahabat. Rushayati Abdullah. Rushayati Abdullah dari mana? Dari Gombadak, Jalan Damai. Okey. Panas pagi ni dekat Tawa. Ya ke? Ini pula kita kalau dekat Pakal pagi ni 91. Di Kuala Terengganu 75. Okey. Ini menurut indeks pencemaran udara kita 8:16 minit pagi. Terima kasih Razilan Rohani juga hadir dari Sungai Buloh, Selangor. Orang Selangor. Terima kasih Singkong Terengganu.

0: Mok Terengganu ang dari patah hot tenang ke kedai sarapan pagi paling legend. Sapalah ke spot OOTD hot comel molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerak senegeri nak-nak hari. Pagi ni kita nak liduk dia dah. Sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia dah lagi terus. Sebab lain ni Mok Terengganu ang.
1: Ya, yeah, Mok Terengganu ang Farah ajak gimana ni penjarakan. Penjarakan sosial Ika Rosa kata. Ya, yeah, kalau ada influencer kena penjarakan sosial eh. Oh ni terima kasih Louis Top Skies. Betul tak Farah sebut nama ni? Comel jadi sok muang awak. Terima kasih. Alhamdulillah Julie 83. Moga ceria selalu si kecil comel. Awak lah tu. Ika Rosa anak-anak okey. Daisy senyum kenapa? Farah ulit mayang satu. Awak bersedia nak dengar saya nyanyi kat main-main ni? Dia segar angin lah tu nganji kat orang. Parah bergerak solo. Ya, yeah, solo hari ni. Julie, terima kasih tanya khabar. Ini Tok Wan Ranggi. Selamat tugas, Farah. Tok Wan ada ni. Masing-masing duduk atas tangga. Duduk atas tangga apa? Tok Wan atas tangga tu. Ini siapa pula ni? Selama ni asyik dengar suaranya. Ni baru nampak Kak Farah. Muhammad 82. Mak ayah kirim salam. Dia kata, Waalaikumsalam warahmatullahi. Mak ayah ada mana? Bukit Besar. Masya Allah. Terima kasih. Kesalam mak ayah. Okay? Nama saya ni dekat TikTok kita ni. Isteri saya Faizah. GOS Kak Kemaman Terengganu. Kesalam Kak isterinya. Okay? Kita jauh dah ni. Jauh dah ni Farah. Kena balik semula ke sini. Kita nak pergi mana tadi? Kita nak pergi Pulau Poh. Kuala Berang. Itulah dia galik-galik dia buat macam nama orang kat TikTok. Ni nak ajak pergi Pulau Poh Kuala Berang. Dia terletak di Pengkalan Gawi, Tasik Kenyir, Pengkalan Gawi lah. Lepas tu kalau pergi sini kan suasana dia tenang je. Kalau rasa sibuk-sibuk, lama dah kerja, dah cuti lagi, boleh ambil cuti pergi Pulau Poh ni. Patutlah pula. Sini insyaAllah udara segar, pemandangan tasik yang memukau. Kalau tengok kan air tasik ni jernih je dia. Kalau ambil gambar ni macam dalam gambar lah. Orang kata macam lukisan. Sebab apa? Sebab jernih biru-biru gitu. Panorama bukit pula dia hijau, menenangkan kan. Kita kan salah satu terapi kan tengok kehijauan, tengok pokok-pokok hijau kan. Lepas tu dia ada jambatan pula. Jambatan ni dia bina berinspirasikan daripada perahu tradisional Melayu. Perahu tradisional Terengganu. Salah. Yelah, Terengganu Melayu capur sekali lah tu. Dia lambang warisan maritim negeri kita. Bila ada tempat gini sesuai lah. Nak kemoh ke, nak main sukan ke, suka air lah. Wow. Main lopak tali tak boleh tempat gini. Kena ada batu-batu situ kan, rebotong geng. Tak ada arah dah. Aktiviti lasak boleh sini. Pelayaran guna houseboat pun okey. Dalam houseboat tu boleh relax-relax. Tak payah bawa houseboat tu orang bawa dah. Kita duduk relax dalam je. Tengok pemandangan, tengok tasik. Nak ambil gambar, nak main down 2-3 papang tak apa masa ni. Orang tak marah. Sebab kita bercuti kan. Ataupun ada setengah tempat tu dia sedia set untuk apa ni, nyanyi-nyanyi lah sikit. Lepas-lepas angin gitu. Dan jangan ada lalu sangat. Lepas-lepas angin biasa-biasa sikit boleh. Dengan keluarga kita kan, kita berehat kan. Waktu operasi dia Ahad sampai Sabtu pukul 9 pagi sampai 4:30 petang. Kat mana Farah cerita ni? Di Pulau Poh, Tasik Kenyir.
2: 1, 2, 3, 4.
0: Mok Terengganu ang. Dari patah hot tenang ke kedai sarapan pagi paling legend. Sapalah ke spot OOTD hot comel molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerak senegeri nak-nak hari. Pagi ni kita nak liduk dia dah. Sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia dah lagi terus. Sebab

0: aku rasa macam untungnya sekarang ni.
1: Apa pula?
0: Aku dapat Sarah lagi.
1: Oh salah. Dia apa dia belum ni mudah boleh.
2: Mana boleh dia guling yang macam mana
3: dia baru ni hok yang BPN betang tu kan STR dengan Sarah tu.
1: Betul. Sarah ni maknanya bukan semua orang boleh.
2: Ya.
1: Maknanya Sam dah boleh belum ni.
0: Betul.
1: Cikgu memang suai saya tak boleh banyak bisi. Banyak bisi.
0: Aku dah boleh kan ni. Aku
3: tak lah. Banyak bisi kata ke cikgu.
2: Tapi Leniok kita dengar orang pasal cakap ah. Dia kata Leniok.
1: Boleh cari tak?
2: Kata wah cikgu ni. Dia kata dulu sekatu ia nak blim dia. Lelik kajang tahu betapa perinya kajang umum baru ni dalam bajet dia wish kata 50 years seorang.
1: STR ni sumbangan tunai rahmah kan?
2: Ya.
3: Betul-betul STR.
2: Tapi kerja sedih tau. Lepas tu saya tau ia dah beli-beli ikan. Lepas tu boleh-beli pisang tau.
1: Bukan dikeluarkan cikgu.
0: Pisang juga pernah.
1: Bukan Sarah dengan STR ni kalau beli dekat pasar raya je barang-barang tertentu je.
0: Tapi Lani kata boleh beli barang basah dah.
3: Boleh beli dah. Mana boleh kat, beli ayam, beli ikan.
0: Tapi kat ni lah kat tempat tertentu lah. Kat farma ke, kat pasar tani.
1: Aku dengar agro madani.
0: Kat agro hal tu boleh.
2: Tapi kita seronok amat ni. Kalau 100 tak boleh beli banyak. Lani 150 bolehlah rasa ikan.
1: Jadi kita ni maknanya kita semua maknanya aku kemu semua ni hok umur 18 tahun ke atas ni hok dok terima STR akan boleh Sarah.
2: Tapi
0: boleh
2: tak ni bab kita dan nikah orang nikah.
0: Nikah macam aku.
1: Sarah ni
3: 18 tahun ke atas
0: dan nikah ya.
3: Tapi dua kali boleh.
1: Benda bona boleh. Banyaklah
2: sangat ni. Tapi apa lagi? Yang sedapnya bila 150 boleh makan ikan tegi.
0: Buat kenapa
3: Allah agahlah.
1: Tapi dah boleh lebih ni. Maknanya itu ini ni pandai-pandai lah kita berjimat. Berjimat cermat berhemah lah. Kata orang kata berbelanja. Ni dok abi dia guna untuk keperluan saja. Kadang-kadang kita nak kawal harga barang ni bukan dalam kawalan kita cikgu dok. Cuma yang boleh kita buat ni cara kita berbelanja. Hak mana dok perlu tu dok bayar. Sam ayah tukar-tukar telefon Sam.
0: Tukar lama dah.
3: Daripada dulu kita tahu dok mek jaga.
1: Daripada
3: sama-sama belanja orang dulu.

alhamdulillah untuk pembelian pokok lama. Okey, 8.38 minit pagi. Ini inisiatif pembelian dan pokok lama dan juga menaik taraf sistem pembentangan di pulau-pulau peranginan lah yang diumumkan oleh Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pembentangan belanjawan 2027 baru ni. Jadi dia boleh bantu kurangkan ancaman terhadap ekosistem marin negara kita. Tambah sekali Terengganu kita ni lah. Masya Allah, subhanallah, banyak inisiatif disediakan mesti belanjawan kepada negeri kita kan. Inisiatif pembelian pokok lama ni juga sebenarnya memang lama dinantikan. Sebabnya berikut daripada peralatan takat ikan tu hilang, terlucu ataupun ditinggalkan di laut ni, dia boleh jadi perangkap berbahaya lah buat kehidupan ataupun hidupan mari ni. Jadi ancaman pokok hantu, dia bukan saja boleh menjejahkan penyu, tapi spesies marin lain macam ada apa ni, ikan yu ke, pari ke, pengumpulan pusat apa ni, pukat usang. Nak batuk dia main cakap ikut dang pula dah Farah ni. Dia tahan batuk. Jadi gitu. Pengumpulan pukat usang ni, dia disertai dengan penggantian pukat lebih baik. Dia boleh bantu kurangkan risiko tersebut. Alhamdulillah. Jadi kita harapkan dengan inisiatif ni, menaik taraf sistem pembentangan di pulau-pulau pula boleh, okay, pengurusan terumbahan yang lebih baik, okay. Ini menjamin ekosistem, kesihatan ekosistem marin dan juga image destinasi pelancongan negeri kita lebih menarik. 8.40 minit pagi. Ini untuk anda, percayakan Siti dan Exist, dan percayakan Cangkang FM, hanya yang terbaik akan kami hidangkan kepada anda. Cangkang FM.

0: bersama anda seawal 6 pagi. Mani perjalanan pergi dan pulang kerja.
1: Lihat dia pulang dari kerja
0: sehingga ke malam hari.

0: Hello. Hello.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa dia tu?
1: Ojak di mandi.
0: Ojak, perkataan kita Kak Gi.
1: Cepatlah adik weh, Kak Gi tinggal bah pula nak pergi sekolah, aku 7:30 lah ni.
0: Ah, 7:30 ni 7:50 dah ni wajak eh, memang kena tinggal dah tu.
2: Serlahkan bakat dan kreativiti anda menerusi rancangan Mari Berpantun.
3: Dengar ya, DJ Awang. Cicah kari dengan roti, makan bersama kuih serawa.
4: Mandi di kali, set 75 memperkenalkan diri.
2: Kita berbalas pantun, kita erakan ukhuwah.
0: Ni tepuk tadi, siapa yang tepuk sebenarnya?
5: Jiran sebelum.
2: Tempah temu janji kita setiap hari Jumaat pukul 12.15 tengah hari di Terengganu FM.
6: Cik, apa boleh selesai kau masalah dia ni, ha?
0: Masalah dia pula.
6: Aidah macam-macam dia buat kat kedai ni, ha? Tak ramai-ramai yo yang datang.
0: Udah je tu. Eh, tu usahawan baru. Pengasas tudung dari Sarawak. Tapi alah, macam tu ni si Aidah juga. Gini gaya tu. Oh, kini kita cari buat vektor.

0: Media sosial seantero dunia. Bajet usah bimbang. Boleh bawa bincang.
1: Hubungi pegawai pemasaran kami di 09-622-2200.
2: Wow. Oh, Cik Indari tak ada secongok sini. Masalah muda pulak.
3: Saya single. Nak cari bini, ada sini ke?
2: Bukan cakap headline, cakap habis. Tak ada. Okey, kita dapat 8.53 minit pagi. Ada yang batuk-batuk. Kalau batuk-batuk tepi-tepi orang tu kan, pakailah pelitup muka ataupun tutuplah mulut tu. Gunalah sapu tangan ke, tisu ke. Jangan duk batuk depan orang, bahayakan penyakit pula orang lain. Ni kalau tengok jerbu kan, jerbu ni dia boleh menyebabkan batuk juga. Jangan kita duk kata kita batuk ni jacket on jacket ni. Mungkin juga, tapi disebabkan jerbu ya juga. Jerebu ni satu fenomena berpunca daripada kehadiran banyak partikel kecil yang kita tak boleh ternampak melalui mata kasar. Jadi jerebu yang berpanjangan dia boleh beri kesan buruk lah pada kita. Jadi kena hadkan aktiviti luar rumah, banyakkan minum air masak sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Basuh muka dengan tangan air bersih sokmo. Tidak tahu kita sentuh apa kan, bakteria-bakteria ke virus-virus ni. Kalau memandu, gunakan penyaman udara. Pilih mod kitaran udara dalaman. Itu lebih selamat lah. Lepas tu kalau abang-abang yang merokok bang, bila nak berhenti merokok ni, jerebu lagi, merokok lagi, Masya Allah, bertambah jerebu lah kita. Jadi pastikan udara dalam rumah kita tu tak ada yang merokok juga. Dalam bangunan sentiasa bersih, kurangkan sumber pencemaran dalaman macam asap rokok tu kan. Kena kurangkanlah. Ni pertambahan kandungan zarah ni, pencemar udara sangat halus. Kita tambah juga benda lain lagi, bahaya. Kalau pencemar udara sangat halus ni, zarah ni kita panggil PM2.5. Sebabnya bila cuaca jerebu ni, dia boleh memburukkan lagi tahap kesihatan kita. Dia jadi lebih buruk kalau kawasan tu kurang bersih, kawasan bandar yang banyak kenderaan, ada pembakaran terbuka, tanah terbuka, berdebu ke, kering ke, kan? Jadi dia cenderunglah boleh memberi kesan kepada sistem respiratory kita. Ataupun paru-paru kita ke, jantung kita, cardiovascular. Nak sebut dia sekaligus boleh buat kita batuk, sakit tekak, suara serak. Tu Farah alami lah tu. Kalau ada asma, mudah asma, kesukaran bernafas, semua tu adalah berpunca daripada jerebu. Jadi kita hadkan aktiviti luar rumah, okey? Mampir pukul 9 pagi. Pagi Farah bawa ke mana? Bawakan anda untuk dengarkan Utama 9 pagi.

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, penyerapan pegawai pergigian dan farmasi berstatus kontrak ke jawatan tetap akan disyorkan untuk pertimbangan Kementerian Kewangan dan Jemaah Menteri. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata cadangan itu akan diusahakan dalam tempoh yang munasabah, berlandaskan pendekatan yang sebelum ini digunakan bagi menangani isu doktor perubatan kontrak. Jelas beliau, usaha tersebut dilaksana bagi memastikan masa depan dan kebajikan golongan itu terpelihara. Pengambilan pegawai pergigian dan farmasi ke jawatan tetap akan menggunakan kuota baharu berasingan daripada 9,000 jawatan tetap doktor perubatan yang diumumkan menerusi Belanjawan 2027. Luar negara, ASEAN perlu bertindak segera, berterusan dan bersungguh-sungguh bagi menangani masalah jerebu rentas sempadan yang berulang. Pengarah Eksekutif Sunway Center for Planetary Health, Sunway University, Profesor Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud menegaskan kerjasama serantau menangani kecemasan kemanusiaan termasuk bencana tsunami dan taufan membuktikan keupayaan negara ASEAN untuk bertindak secara kolektif, antaranya menerusi pusat bantuan kemanusiaan dan perjanjian serantau mengenai pengurusan bencana. Lebih 100 pendaki asing terkandas di daerah pergunungan Gorkha, Nepal selepas banjir kilat menghanyutkan jambatan dan merosakkan laluan pendakian pada hujung minggu. Menurut portal berita tempatan Online Khabar, 5 penduduk kampung termasuk 2 wanita masih hilang selepas kejadian tanah runtuh antara Lokpa dengan Chamling menyekat aliran sungai Bodi Gandaki sekaligus mencetuskan banjir di kawasan hilir. Sementara itu, pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal melaporkan banjir itu memusnahkan beberapa jambatan serta merosakkan rumah, 2 menara telekomunikasi dan 50 tiang elektrik. Keselamatan tenaga global sedang berdepan ujian sebenar ia susulan ketegangan yang semakin memuncak di rantau Asia Barat. Menteri Tenaga Arab Saudi Putra Abdul Aziz bin Salman menegaskan bahawa kerajaan itu menjadikan pelan bagi menjamin bekalan sebelum krisis berlaku. Beliau berkata Riyadh berhasrat untuk terus menjadi tonggak utama keselamatan tenaga global sambil melaksanakan strategi tenaga jangka panjangnya. Dasar tenaga Arab Saudi akan terus memberi tumpuan kepada matlamat jangka panjang dan bukannya tekanan jangka pendek. Greece dijangka menjadi antara negara kesatuan Eropah pertama melarang kanak-kanak dan remaja berusia bawah 15 tahun mengakses media sosial. Larangan berkuat kuasa pada 1 Januari tahun depan itu dibentangkan Menteri Negara Akis Kessos. Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis mengumumkan larangan itu akan diperkenal pada April lalu. Sukan badminton, keserasian ketika beraksi antara faktor kejayaan gandingan baharu beregu lelaki negara Aaron Tai Yap Roy King di terbuka Arctic 2026 Vanta Finland. Roy King mengakui tidak menyangka mampu membentuk persefahaman begitu baik bersama Aaron pada penampilan sulung mereka. Apatah lagi keserasian itu tidak begitu menyerlah ketika sesi latihan. Katanya tiada rahsia khusus di sebalik kejayaan berkenaan. Sebaliknya seakan-akan menemui rentak permainan yang tepat sebaik turun beraksi pada kejohanan berstatus Super 500 itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Jordan teroka peluang baru perdagangan. Usaha serap pegawai pergigian, farmasi kontrak kejawatan tetap dipercepat. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Menit Pagi Farah Fauzi masih lagi setia menemani anda bersih Terengganu FM. Terima kasih juga banyak-banyak untuk anda yang bersama-sama kami waktu ini. Di mana saja anda berada, mungkin berada di pejabat waktu ini sambil-sambil dengarkan radio. Alhamdulillah, berita baik untuk anda yang ada anak-anak lebih-lebih lagi masih bergelar graduan ataupun masih belajar di Menara Gading di universiti. Hari ini di bersih Terengganu Learning, kita ada tamu istimewa kita bersama-sama dengan Dr. Muhammad Khairi Ismail, iaitu pensyarah kanan ekonomi Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UiTM Cawangan Terengganu. Assalamualaikum doktor.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, doktor kena rapat sikit dengan mic doktor. Alhamdulillah. Doktor dari Dungun ke dari Kuala Terengganu ni?
1: Hari ini daripada Kuala Terengganu.
0: Dari Kuala Terengganu doktor. Maknanya doktor berulang kali ke Dungun?
1: Setiap hari berulang lah daripada Terengganu ke Dungun lah.
0: Tiada masalah
1: Tak ada masalah.
0: Tak ada masalah. Alhamdulillah. Jadi doktor, kita pun alhamdulillah juga, ini berita baik menerusi Belanjawan 2027. Belanjawan Madani 2027 telah pun dibentangkan pada 9 Oktober baru-baru ini oleh Perdana Menteri dan juga merangkap Menteri Kewangan kita Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang mana kita bila kita tengok Belanjawan dibentangkan itu merupakan langkah penting lah dalam usaha berterusan untuk Kerajaan Madani mengangkat martabat kita semua sebenarnya. Jadi melalui itu juga dia mengukuhkan aspirasi ekonomi Madani untuk membina ekonomi lebih makmur, inklusif dan juga berpaksikan rakyat. Lah, kita nak bercerita hari ini apa graduan akan dapat. Ini termasuk juga Mersi Belanjawan 2027. Boleh tersenyum lebar. Mak ayah pula jangan pening-pening lepas keluar daripada universiti nak melihat nak kerja apa kan, nak buat apa. Dan graduan sendiri mungkin ada inisiatif sendiri Mersi Belanjawan ini. Jadi mukadimah dari Dr. Khairi, silakan.
1: Okey, kalau terima kasihlah untuk ATM Terengganu atas jemputan. Kalau kita lihat hari ini tajuknya sangat menarik, di mana kita membincangkan Belanjawan 2027, apa yang graduan dapat. Sebenarnya apa yang kita lihat dekat sini adalah Belanjawan 2027 ini banyak menekankan tentang keperluan graduan. Yang saya boleh ringkaskan sedikit, sebenarnya ia meliputi komprehensif untuk graduan yang sedang belajar dan juga lepasan graduan.
0: Semua.
1: Kalau kita lihat dari segi graduan yang sedang belajar, artinya dari segi apa, penambahbaikan prasarana peruntukan diberikan sehingga 800 juta. And then apa yang paling menarik, kita bercakap tentang graduan akan bekerja selepas tamat belajar. So apa keperluan-keperluan yang dapat menyokong mereka untuk menjadi graduan yang lebih baik? Kalau kita lihat, mungkin nanti kita akan lihat dari segi peningkatan gaji minima graduan, adanya isu bayaran balik PTPTM, penangguhan, program bakat, dan saya rasa semua ini sebenarnya dapat membantu graduan sebenarnya untuk jadi apa, kita lihat lebih prepare untuk ke alam pekerjaan.
0: Ini kita kategorikan sebagai kebajikan kepada mahasiswa dan juga graduan kita lah kan, Mersi Belanjawan 2027. Jadi di sini kesempatan ni kita nak cungkil lebih mendalam lagi ataupun lebih detail. Kita nak apa ni, mak ayah supaya rasa lebih faham apa yang graduan akan dapat merusi peruntukan Belanjawan 2027 ni. Dari segi pembahagian antara perbelanjaan mengurus bangunan inisiatif strategik universiti ataupun dari segi institusi itu sendiri doktor, macam mana kepada graduan?
1: Okey, kalau kita tengok daripada institusi lah, kita fokus kepada apa yang diberikan untuk pembangunan infrastruktur. Kalau kita lihat daripada bajet 2027 ni, apa yang menarik, kita melihat bahawa isu seperti kediaman, fasiliti, prasarana yang diperlukan oleh student itu diberi perhatian. Kalau kita lihat, ada dua perkara yang sangat menarik saya boleh kupas di sini. Yang pertama adalah peruntukan. Sebenarnya peruntukan 800 juta berkaitan untuk penambahbaikan prasarana boleh dikatakan satu perkara yang sangat penting. Sebenarnya kalau kita tengok keadaan pembelajaran dari segi proses kelas, dari segi kuliah, apa keperluan internet dan sebagainya, mempengaruhi proses pembelajaran mereka. Betul. Di situlah sebenarnya, kalau kita selalu mendengar bahawa kelas yang selesa, persekitaran yang kondusif mampu memberi keselesaan kepada mereka dan mereka boleh fokus dari segi belajar dan sebagainya. Sebab kalau boleh, kita tak nak dirasa stres di campus. Betul. So Peruntukan ini sangat baik. Yeah. Dan saya melihat juga ada satu perkara yang baru adalah pelibatan daripada pihak luar.
0: Mm-hmm.
1: Kalau kita lihat melalui bajet, adanya insentif potongan cukai yang mm-hmm. diberikan kepada pihak yang terlibat
0: okay.
1: dalam pembangunan kemudahan IPT. Mm-hmm. Maksudnya yang memberi sumbangan. Mm-hmm. Apa. Sebenarnya kita lihat ini bukanlah meminta-minta sebenarnya. Yeah. Ia lebih kepada tanggungjawab bersama. Sebab kita
0: dia
1: faham.
0: Dapat inisiatif pula.
1: Inisiatif di situ.
0: Mm-hmm.
1: Maksudnya kita boleh membantu pada masa yang sama adanya pelepasan cukai sebanyak 100% tu.
0: Yeah.
1: So di sini sebenarnya ada satu konsep baru yeah. untuk kita bangunkan isteri pendidikan tu bukan hanya
0: mm-mm.
1: tanggungjawab kerajaan semata-mata
0: yeah.
1: tetapi bersama supaya apa yang kita bagi ini adalah saya boleh katakan pelaburan lah. Kita
0: yeah.
1: selalu cakap pelaburan modal insan dan sebenarnya pelaburan modal insan ni kita tak boleh berkira. So kerana mereka lah yang menjadi apa harapan kita pada masa hadapan.
0: Betul.
1: That's why saya lihat di sini prasarana adalah isu yang paling basic yang perlu diketengahkan sebenarnya dan dia sesuai dengan bajet 2027.
0: Kita seronok bila mendengar ini apabila dapat inisiatif pada kerajaan dengan kita menyokong inisiatif strategik, maksudnya orang awam ataupun siapa saja jabatan-jabatan agensi yang berminat kan. Jadi saling berkait. Mereka juga pernah bergelar graduan. Jadi apabila menyumbang dan dapat juga apa ni insentif tersebut, ini sekaligus untuk pembangunan bakat masa depan para graduan kita lah, doktor.
1: Betul,
0: sebagai anjakan juga untuk mereka.
1: Untuk mereka.
0: Okey. Itu sebuah sedikitlah mukadimah kita. Kalau kita tengok sekarang bercerita tentang AI, digital, okay? Insentif ataupun grant khas dalam belanjawan 2027 yang boleh diakses oleh mahasiswa untuk meningkatkan kemahiran digital, automasi dan juga AI supaya mereka tak ketinggalan dalam pasaran kerja masa depan. Kita sebut pasal AI, ada yang kata, ish, tak ada peluang kerja nanti sebab ada AI. Sedangkan dengan AI tu, kita boleh wujudkan pelbagai peluang, doktor. Kan? Contoh sendiri, kita katakan penghantar makanan, mungkin selepas ni kita tak perlukan orang. Tapi lebih cepat kita menggunakan robot. Itu andaian, tapi mungkin boleh berlaku. Mungkin boleh berlaku juga. Doktor tak perlu berada dalam dewan bedah. Surgeon menggunakan teknologi AI. Mungkin cakap doktor. Okey, mungkin doktor boleh jelaskan di sini.
1: Okey, bila kita bercakap tentang AI ni sebenarnya satu perkara yang sangat menarik. Saya teringat pada awal internet kita mula nak guna. Ramai yang mengatakan internet ni mampu memberi kebaikan ataupun keburukan. Tapi kita kena faham perubahan dari segi teknologi ni kita tak boleh nak alang. Dan kalau kita lihat sekarang internet antara bukan isu utamalah. AI ni menjadi fokus. Kerana kalau kita lihat AI ni yang kita bimbang dia akan bergantikan guna tenaga pekerja dan sebagainya. Tetapi pada saya untuk zaman sekarang AI ni perlu diambil dari segi kelebihan dan perlu apa digunakan sebaik mungkin. Apa yang saya boleh katakan, kita bercakap dari segi skop kerja, dari segi productivity. Kalau dulu mungkin kita boleh sediakan, pelajar boleh sediakan satu assignment tu dalam masa seminggu. Tapi dengan bantuan AI, dia boleh shortkan benda tu, pendekkan untuk siapkan. Tapi kita bukanlah mengharapkan dia menggunakan AI sebenarnya. Tentulah ada panduan, adanya protokol. Contohnya AI tu membantu mereka untuk apa ulas apa yang perlu disiapkan dalam assignment. Tapi sebenarnya kalau kita tengok penggunaan AI ni, dia bergantung pada komen kita bagi arahan penggunaan. So pelajar sebenarnya perlu mengambil apa peluang yang ada, kebaikan itu untuk membantu mereka meningkatkan skill. Kalau dulu katakan assignment tu pada grade C, dengan adanya AI, dengan adanya kemudahan yang membantu, mungkin ke grade B dan ke grade A. Dan saya lihat AI ni bukan lagi isu yang kita boleh katakan oh kita kena tolak AI. Dalam kehidupan sains teknologi, kalau kita bercakap dalam sektor ekonomi, AI ni sebenarnya dilihat sebagai alat untuk membantu meningkatkan produktiviti. Kalau kita lihat dalam bajet 2027, AI ni saya nampak sangat shining. Kalau kita lihat insentif yang kerajaan bagikan, 100,000 langganan AI percuma. Sebab
0: banyak tu.
1: Saya rasa itu sangat menarik. Kalau pelajar hanya bergantung pada yang percuma ni, limitlah dia punya features tu. Tapi bila adanya macam ni, maksudnya kita dah sediakan platform. Kita kena menggunakannya tapi dengan cara yang baik. Dan kalau kita tengok juga dari segi bajet, adanya macam latihan professional AI. Maksudnya kita bukanlah nak menggalakkan golongan ataupun graduan kita ni hanya menggunakan AI untuk yang basic.
0: Tetapi untuk jawab soalan
1: saja. Tapi kita nak AI yang professional. Uh-huh. Maksudnya the output hasil kerja mengenai AI itu pada tingkat yang lebih baik.
0: Dan kita boleh katakan kat sini sebagai pemacu utama.
1: Kan?
0: Untuk ke arah model insan lebih baik.
1: Ya, lebih baik. Sebab kalau saya tengok, kalau kita bagi saja tanpa latihan, itu macam tak lengkap. Tapi kita dah nampak ada yang 100 ribu langganan, tapi ditambah dengan latihan professional AI, di mana dia dapat meningkatkan kualiti graduan.
0: Okay.
1: Kalau katakan sebelum ni, graduan tu dia keluar dengan satu sertifikat. Tapi dengan adanya diberi langganan percuma, adanya kursus kemahiran, ini yang menjadikan graduan kita dapat memenuhi apa yang diminta dalam pasaran kerja. Okay. Kalau kita lihat dulu, kalau kita keluar ada degree.
0: Okay.
1: Tapi orang akan bertanya, you tahu tak sistem ni? You familiar tak dengan yang ini? So sebenarnya saya melihat bahawa AI ni bukan lagi perkara yang kita boleh elakkan, tapi kita perlu menerima. Dan untuk graduan, gunalah sebaik yang mungkin.
0: Okey. Kan ada permohonan langganan AI tu lah. Kena melanggar lah, doktor.
1: Ya, melanggar.
0: Dan mercy platform seperti Rakyat Digital. Mungkin boleh doktor jelaskan pasal Rakyat Digital tu.
1: Okey, kalau kita tengok Rakyat Digital ni adalah satu platform di mana memberi peluang kepada graduan terutamanya untuk menggunakan

0: Yeah, supaya mm-hmm. bila mereka keluar, mm-hmm. mereka tahu at least AI tu ada dan mm-hmm. digunakan sebaik mungkin.
1: Uh-uh.
0: Contohnya, kalau dulu kita lihat tugasan perempuan mungkin ambil masa satu malam. Yeah. Tapi sebanyakan sistem AI yeah. yang ada sebenarnya dalam masa 5 minit pun dah
1: siap.
0: Setup.
1: Mm-hmm.
0: So sebenarnya graduan itulah kita menambah baik kualiti mm-hmm. dari segi pembelajaran, mm-hmm. dari segi kehidupan mereka, yeah. diorang untuk penggunaan AI tu.
1: Mm-hmm. Yeah. Okey. Jadi maknanya golongan belia seharusnya ambil peluang ni lah untuk ikuti modul digital ni secara fleksibel di mana disediakan untuk rakyat menerusi Belanjawan 2027 ini dan diperkasakan dengan penawaran 100,000 langganan aplikasi AI premium secara percuma. Mana lagi nak dapat kalau bukan di Malaysia, Doktor?
0: Yeah. Yeah.
1: Okey, kita bersama-sama dengan Doktor Muhammad Khair Ismail, Pensyarah Kanan Ekonomi Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UiTM Cawangan Terengganu. Kita dengarkan dulu cerpen Band dan dengan lagunya Patah Hati.

kerja-kerja rumit, mesti stres kan? Alah, jangan risau. Hilangkan stres anda dengan layan Terengganu FM. Lagu-lagu terbaik yang pasti meningkatkan semangat anda.

0: dalam Bahasa Malaysia Rakyat. 9.39 minit pagi, kita bersama-sama dengan Dr. Muhammad Khair Ismail, Pensyarah Kanan Ekonomi Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UiTM Cawangan Terengganu. Ismadi Marzuki, Dr. Khairi, one of the best lecturer yang pernah saya jumpa. Ramai ni yang puji doktor dekat TikTok kita ni. Terbaiklah Sir Khairi. Kini salam Dr. DJ Abang Rus. InsyaAllah Abang Rus dah sampaikan salamnya. Ramai peminat doktor ni. Okey doktor, kita sambung balik berkenaan dengan apa graduan akan dapat. Mak ayah kena dengar ni. Ataupun semualah para belia kita, okey. Isu mengenai dengan pekerjaan bernilai tinggi, gaji setimpal yang di dihebohkan di media sosial berkenaan dengan gaji bermaruah katanya. Okey doktor, sila mungkin boleh ulas sedikit. Kalau sebut konsep gaji bermaruah ni, pendapatan bermaruah merujuk kepada kadar upah yang munasabah setimpal dengan kemahiran ataupun dengan sijil yang dia ada tu.
1: Okey. Kalau kita lihat gaji, kenapa wujudnya gaji bermaruah ya Farah? Sebenarnya antara perkara yang selalu kita dengar adalah isu ketidakpadanan dari segi gaji. Graduan menerima gaji yang rendah. Contohnya ada yang degree mendapat gaji bawah daripada RM2,000. So ini antara isu-isu yang selalu kita dengar. Dan pada tahun, pada belanjawan 2027 ni, saya melihat dia sebagai satu one step ke depan. Maksudnya sebenarnya kerajaan cuba mencari solusi apa yang boleh meyakinkan graduan untuk masuk ke sektor pekerjaan. So apa yang saya lihat, gaji bermaruah yang dibincangkan dalam belanjawan 2027 ni, yang pertama kalau kita lihat untuk memastikan gaji yang diperolehi tu setimpal dengan kelayakan. Contohnya orang tu ada degree, so dia patut dapat gaji berdasarkan degree yang dia ada. Yang kedua, kita percaya bila kelayakan meningkat, produktiviti akan meningkat. Dan kita perlu melihat yang ketiga, kos hara hidup. Disebab itulah kita bercakap graduan ataupun apa gaji bermaruah. Kalau kita lihat pada bajet 2027 ni, saya lihat macam ada satu peningkatan yang agak tinggi sebenarnya. Kalau kita biasa dengar gaji minimum sebelum ni RM1,700, dinaikkan kepada RM2,000, tetapi untuk memberi apa orang cakap apa, satu sinar kepada graduan dengan gaji RM2,500 sebagai gaji minimum. Ni sebenarnya supaya kita nak atasi isu underpaid, maksudnya dibayar rendah. So dan pada masa yang sama, kalau kita tengok bajet tu, kalau Farah perasan dia ada satu gaji cukup hidup, sehari hidup, di mana syarikat GLC akan meningkatkan jumlah gaji tu kepada RM3,400. Kalau sebelum ni mereka ambil graduan, mereka bayar RM3,100. Kita faham sebenarnya bila ada satu polisi seperti ini, seolah-olah ia adalah arahan, tetapi sebenarnya apa yang dibuat ni berdasarkan kehidupan semasa. Kita melihat cukup ke RM2,000 untuk graduan, that's why kita naik kepada RM2,500. Dan saya percaya bila benda ni dibentangkan, ia lebih kepada dari segi permintaan, tapi kita kena tengok juga dari segi penawaran. Maksudnya kemampuan firma-firma ini untuk menawarkan pekerjaan kepada graduan pada gaji yang ditetapkan. Sebab itu saya melihat ini sebagai satu apa kita panggil push factor. Bila dah ada perlunya macam gaji yang lebih tinggi, saya percaya kerajaan melalui dasar-dasar akan meningkatkan usaha untuk menawarkan apa peluang pekerjaan yang bernilai tinggi. Maksudnya dengan gaji yang tinggi. That's why kalau kita lihat, kita adanya macam yang tadi, graduan diperkasakan melalui training, AI, semua tu, supaya bila graduan ni meminta RM2,500, ia adalah layak berdasarkan kemahiran dan juga sijil.
0: So nampak macam menerusi belanjawan nampak bukan macam lagi, memang betul belanjawan 2007 ni langkah barulah untuk menghargai kelayakan akademik juga bakat muda. Lepas tu pula bila kita bagi bila kerajaan mohon daripada kaki tangan JLC juga JLISC ni, dia menjurus kepada sektor swasta ni untuk sama-sama yang mana yang untung besar bagi manfaat kepada masyarakat setempat lah, maksudnya untuk penanda aras gaji tu kan.
1: Sebab mungkin saya tambah sikit, kalau kita lihat sebenarnya isu yang selalu wujud adalah graduan kurang dari segi kemahiran. Isu di industri menekankan produktiviti dalam menawarkan gaji yang tinggi. That's why kita lihat insentif-insentif ini bertujuan untuk kita nak match balik apa yang datang daripada graduan, apa harapan daripada industri. Mm-hmm. Dan kalau Farah based on the Belanjawan 2027, mm-hmm. kerajaan juga menggalakkan pelibatan pihak swasta, mm-hmm. untuk terlibat dalam menganjurkan program latihan pembangunan kepada graduan.
0: Okay.
1: Saya melihat ini cantik kerana mm-hmm. kalau ia datang daripada kerajaan, IPT mm-hmm. sendiri, mungkin ada lompang yang boleh diisi berdasarkan latihan daripada kerjasama swasta tu. Sebab kita ibarat cuba untuk mesh-kan semula keadaan yang berlaku sebenarnya antara yeah. pasaran graduan ni kerja uh-huh. dengan di industri untuk majikan tu.
0: Okey, maknanya sekaligus dia tolak eksploitasi lah. Kerajaan dia tegas untuk bahawa syarikat swasta yang catat keuntungan ni berbilion-bilion ringgit ni tak sepatutnya terus ikat pekerja mahir, bahkan dengan menaikkan taraf mereka dengan bayaran setimpal lah.
1: Yes,
0: okey, itu dari segi gaji bermaruah dengan perbulan gaji pelan lantai 2,500 yang kita katakan tadi. Dari segi infrastruktur kediaman dan juga kebajikan kepada mahasiswa pula, doktor, ini merupakan isu kritikal lah di kampus kan. Jadi adakah Belanjawan 2027 ni memberi penekanan khusus lah kepada perumahan, asrama, universiti ataupun bantuan elam sara hidup yang inklusif kepada pelajar B40 dan juga M40? Bagaimana pandangan doktor?
1: Ya, yeah, okay. Thank you, Farah. Bila kita bercakap tentang infrastruktur, kebajikan, sekarang agak berbeza ya, Farah, berbanding dulu. Kalau dulu, apa yang ada untuk kita, kita terima. Kita tak tahu. Tapi sekarang agak berbeza. Kita ada apa, viral, semua. Tu.
0: Dan kuasa viral.
1: Kuasa viral tu sekarang amat signifikan ya, saya lihat.
0: Kadang kita tak tahu kita berada dalam apa ni, live siapa, doktor.
1: Betul.
0: Kita masuk kedai tu dalam live rupanya.
1: Kan. So apa yang saya lihat daripada bajet 2027, benda ni ditekankan. Kalau berdasarkan bajet, kita ada peruntukan di mana kepada KPT untuk menambah baik prasarana. Dan yang menariknya dia dengan bajet 800 juta ni ia memfokuskan kepada bilik kuliah, fokus kepada kolej kediaman, fokus kepada prasarana. Sebab kalau kita lihat dekat, kalau dulu bilik kuliah tu bagi kita kalau tak ada projector tu is okay, masih lagi guna whiteboard. Tapi pada zaman dah berubah, prasarana-prasarana ini amat diperlukan oleh pelajar. Itu yang saya lihat dari segi college, dari segi penambahbaikan, contohnya facility toilet dan sebagainya. Itu sebenarnya mungkin kita tanya itu sekadar toilet, tapi kalau kita tengok dalam konsep ekonomi, itu dah basic needs yang kita perlukan. And then saya melihat dengan bajet 800 juta dengan adanya prasarana yang diberikan itu dari segi prasarana. Tapi apa yang menarik juga kalau kita lihat adanya insentif potongan yang cukai yang saya katakan tadi. Sebab kita faham kita tak boleh nak expect untuk kerajaan sediakan semua. Memang betul itu tanggungjawab kerajaan, tapi kita mengharapkan pelibatan daripada pihak luar, contohnya daripada swasta. Kerana kita faham dengan adanya perkongsian, contohnya macam dulu kita ada perswastaan, di mana kita menggalakkan duit daripada luar. Ini sebenarnya untuk pembangunan modal insan. Kalau saya lihat dekat sini, bila adanya galakan ni, dia ditambah dengan insentif potongan cukai.
0: Itu yang menarik tu.
1: Itu yang sangat saya harap diteruskan. Maksudnya pihak swasta, mereka menggunakan duit mereka untuk memberi keselesaan kepada pelajar. Dan saya rasa perlu ada satu ganjaran yang jelas seperti ini supaya kita dapat menggalakkan lagi.
0: Makna saat ni, insentif potongan cukai itu kepada majikan yang bantu melunaskan pinjaman pendidikan, pekerja nak kurangkan beban kewangan graduan. Lepas tu potongan cukai pendapatan sampai 10% untuk sumbangan pihak luar kepada IPT lah. Kan, kalau tengok ni doktor, dia kita katakan sebagai menyokong ekosistem.
1: Kalau macam PTPTN tu, saya melihat dia satu perkara yang menarik. Kerana kita faham bila majikan telah membantu, perlu adanya ganjaran yang diberikan. Dan kalau kita lihat juga apa yang ditawarkan ni lebih kepada kita nak macam pelajar dapat, at the same time siapa yang membantu pun dapat. Itu yang dilihat sebenarnya.
0: Itu yang kita penekanan mengenai dengan elang sara hidup, kediaman, kebajikan mahasiswa lah, yang bila sebelum ini mungkin merupakan isu kritikal, nampaknya kali ini dapat diatasi. Jadi doktor, kita kan pesanan doktor lah kepada seluruh graduan kita, siswa-siswi, supaya mereka tidak melepaskan peluang keemasan ini untuk dapatkan apa yang graduan dapat. Kita jangan dengar sahaja, tunggu diberi sampai suap mulut, tak boleh juga. Aha, macam mana cara kita untuk dapatkan saluran mana-mana yang boleh kita kongsikan di sini?
1: Okey, apa yang saya boleh katakan sebenarnya berdasarkan bajet ni, graduan perlu bersedia untuk merebut peluang yang ada. Saya suka berkatakan yang pertama dari segi kuasailah kemahiran digital dan AI. Kita bercakap menentu melibatkan kos, tapi berdasarkan bajet, semuanya telah tersedia. And then kalau yang kedua, sertailah lanjutan dan program yang ada. Contohnya bila habis belajar, tentu kita ada gap 6 bulan ke setahun dalam proses mencari kerja. Tak salah kalau kita tak dapat kerja dan tempoh itu, tapi ada usaha untuk kita ambil peluang latihan dan sebagainya. And then inilah pengalaman dan juga sasar dia. Maksudnya memang kita faham sertifikat sangat penting, tapi yang perlu ada pada diri graduan, pengalaman dan sasar diri itu perlu perlu seiring lah. Mungkin saya tambah sikit, kalau kita dengar macam adanya fly siswa, adanya apa insentif-insentif yang diberikan tu, saya harap graduan mengambilnya. Bukan graduan saya, pelajar yang sedang belajar pun mengambil peluang tu. Sebab benda ni sebenarnya bila dibentangkan, ia difokuskan kepada anda semua. So andalah yang menggunakan sebaik mungkin. Kerana kita percaya dengan adanya sambutan, dengan adanya apa perlu digunakan sepenuhnya, ia dapat memberi signal kepada kerajaan untuk menambah baik apa yang seterusnya untuk graduan dapat.
0: Okey, tu dia. Maknanya menerusi belanjawan 2027 ni, banyak inisiatif kepada graduan yang dapat ni. Itu baru sikit tersebut hari ni, doktor. Kalau ada lagi slot seterusnya ni, kita cakap pasal tambah sikit pasal doktor sebut tadi, fly siswa. Lepas tu peruntukan keseluruhan KPT mungkin boleh sentuh lepas ni, kebajikan bantuan makanan, selain pada insentif potongan cukai yang kita ceritakan tadi itulah. Jadi sekali lagi kita pesan, berpesanlah pada graduan kita, ambil inisiatif diberikan oleh kerajaan menerusi belanjawan 2027 ini. Bukan sedikit peruntukan diberikan ini untuk memperkukuhkan kebajikan mahasiswa, untuk menaikkan taraf prasarana, menyokong ekosistem sekaligus menaik taraf lah semua sekali, sama ada dari segi bila macam doktor katakan tadi kan, bila prasarana ditingkatkan, dia lebih produktif, kita nak belajar tu lebih selesa. Mungkin ada tambahan daripada doktor sebelum kita undur diri seketika untuk hari ini, doktor?
1: Okey, apa yang ini kita boleh katakan, saya harapkan daripada belanjawan 2027 ni kita sama-sama lah ambil manfaat yang ada. Dan kepada graduan, pasaran dah berubah, keadaan dah berubah. Dengan apa yang diberikan, gunalah sebaik mungkin untuk kita bukan sahaja dapat ilmu di universiti, tapi kita boleh sumbang semula kepada negara, sebab anda semualah sebenarnya yang akan membawa negara ni pada masa hadapan.
0: Saya setuju tu, doktor. Itu kata-kata semangat untuk para graduan kita, sebab mereka semua adalah dana intelektual negara, doktor.
1: Ya, betul.
0: Terima kasih. Kita baru saja bersama-sama dengan Dr. Muhammad Khairi Ismail, pensyarah kanan ekonomi Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UiTM Cawangan Terengganu, untuk slot Terengganu Learning.
2: Jom pakai dengar Terengganu FM, lagu-lagu sedap nak gula rating masa.

Bimo buat je kerja rumit, mesti stres kan? Alah, jangan risau. Hilangkan stres anda dengan layar Terengganu FM. Lagu-lagu terbaik yang pasti meningkatkan semangat anda dan mampu memberikan suatu ketenangan.

Gerak Polis Pihak 57 jam 5 pagi. Sekejap lagi rakan segeras Aisyah sudah bersiap sedia menemani anda untuk angkut inspirasi. Dan seronok juga kita berbicara mengenai apa graduan akan dapat. Sebabnya ramai persoalan ditinggalkan melalui TikTok kita. Ramai mendengar dari tadi, ramai bertanya daripada doktor. Tak habis-habis lagi soalan. InsyaAllah ada kesempatan kita sambung balik topik yang sama untuk sempena dengan belanjawan 2027 ini, okay? Dan hujung tekan Farah macam biasa, yang terbaik hanya Allah Subhanahu Taala. Kelaman dari Farah sendiri dengan salam seribu kemaafan. Salam ceria, saya Farah Haji Fauzi. Assalamualaikum.

0: Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. Gigi OK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.
1: Kemaman 90.7.

Awak dah ke 10.16 minit 10.17 minit pagi dah ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Pertemuan kita untuk edisi Selasa 13 Oktober 2026 bersamaan dengan 2 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Apa khabar anda semua? Diharapkan anda sihat seperti biasalah. Terus kekal bersiaran bersama kami di Terengganu FM Mesra Ceria seketika tadi. Anda dapat ditemani oleh rakan penyampai saya yang bergerak solo hari ini, Farah Fauzi. Alhamdulillah. Semoga sihat-sihat lah ya untuk DJ Farah kita. Kesian dia. Apa pun anda semua yang mungkin berasa macam kurang sihat ke hari ini, cepat-cepat dah dapatkan rawatan di klinik kesihatan yang berhampiran. Dan kita doakan semoga kita sentiasa sihat-sihat belaka lah dalam kita menjalankan tugasan, insyaAllah amanah yang telah diberikan oleh Allah SWT. Baik, ada sekarang pukul 10.17 minit pagi dan insyaAllah seketika nanti dalam ruangan Ais Sihat untuk anggun inspirasimu, kita akan ada tetamu yang akan hadir ke konti. Dan terus bersiaran bersama kami di Terengganu FM Mesra Ceria. Kita layan lagu seterusnya. Terengganu FM Mesra Ceria.

0: Segama FM.
1: Hai, saya Ayu Kuala Iban. Lenny, nak tengok TV, nak dengar radio, tak susah dah, tak payah kelek-kelek radio, cari-cari frekuensi, tak payah cari TV. Download je RTM Klik. Dah, apa benda RTM Klik tu? RTM Klik satu aplikasi di bawah RTM yang kini telah menjadi jenama antarabangsa. Allah. Dan juga telah pun mendapat penerapan global platform digital. Dalam tu juga ada bermacam-macam jenis radio di bawah RTM ni. TV pun ada. Kita boleh tengok drama, boleh tengok berita, hiburan tempatan dan banyak lagi. Jadi, tunggu lagi. Marilah kita download awal-awal RTM Klik. Tak payah susah hati sebab dia free je. Jangan lupa, kita download RTM Klik. Walau di mana saja anda berada, RTM Klik. RTM, teman setia anda.
2: Bila buat je kerja rumit, mesti stres kan? Alah, jangan risau. Hilangkan stres anda dengan layan Terengganu FM. Lagu-lagu terbaik yang pasti meningkatkan semangat anda. Dan mampu memberikan suatu kerja.

0: dan bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Tahun depan, insyaAllah, untuk keseluruhan subsidi, bantuan dan insentif akan mencecah untuk subsidi dan insentif untuk rakyat dan negara akan mencecah lebih 80 bilion ringgit. Ini termasuk subsidi bahan api yang dijangka kekal tinggi pada 40 bilion ringgit, minyak, diesel dan sebagainya. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir 3.3 bilion ringgit.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: Kita patut jadi negara sihat. Dan Islam itu menekankan keperluan menjaga kesihatan. Tapi Malaysia nombor satu dari segi penyakit kerana menelan, menghirup gula berlebihan.
4: Kita perlu lihat bukan hanya gula yang gula putih kita ambil ni, tapi kita perlu lihat gula-gula yang tersembunyi. Contohnya kalau kita ambil makanan-makanan bertin, dalam tu dah ada gula dah. Kita ambil pula sos-sos cili, sos tomato dan sebagainya, dalam tu pun dah ada gula. Kita pergi pula dekat kedai nasi kandar, makan pula yang berkuah-kuah semua kan, dalam tu pun dah ada gula tambahan.
5: Berapa paket gula
6: yang
5: orang
6: beli? Sebulan, saya ingat kalau 2 bulan satu paket.
7: Gula untuk pagi lah, sarapan masa buat air. Petang kita kena masak.
8: Pengambilan gula kita kawal dengan mengurangkan dalam kandungan minuman.
6: Ajar untuk minum minuman yang manis, maka dia akan menjadi kebiasaan kehidupan je lah. Tapi kalau daripada awal kita untuk minum minuman yang tak manis, okey lah, tak ada masalah.
9: Itu dia pesanan hikmat masyarakat untuk anda semua. Cegah diabetes, kurangkan gula. Itu berkaitan dengan penyakit kencing manis. Tapi untuk hari ini dalam slot ataupun ruangan Ais Sihat, kita nak bercakap berkenaan dengan satu topik. Tapi kita nak jemput dululah. Kita bersama dengan Muhammad, Encik Muhammad Arif Mustafa, yang merupakan pegawai perubatan pakar perawatan anestesiologi dan juga rawatan kritikal bahagian anestesiologi dan juga rawatan kritikal HSNZ. Boleh dipanggil sebagai siapa ni? Dr. Arif. Ya. Assalamualaikum Doktor.
10: Waalaikumsalam.
9: Kali pertama ya?
10: Ya, kali pertama.
9: Tu dah dapat nervous tu. Alhamdulillah kan. Okey, hari ni tapi tak memuasa, kita nak teruskan dengan topik yang ingin kita bawakan berkenaan dengan sepsis ni. Bila jangkitan mengancam nyawa. Kalau kita dengar perkataan bila jangkitan mengancam nyawa ni, kita nak tertanya-tanya jugalah. Apakah sepsis dan mengapa ia dianggap sebagai kecemasan perubatan yang perlu diketahui oleh orang ramai? Apa itu sepsis, Doktor? Silakan, Doktor.
10: Okay, terima kasih. Pertama sekalinya kita nak menerangkan apa itu sepsis lah ya. Sepsis ni sebenarnya keadaan apabila badan kita ni dia cuba melawan jangkitan. Jangkitan terhadap badan kita. Baik. Apa-apa jenis jangkitan. Tak kira jangkitan kuman ke, jangkitan virus, ataupun jangkitan kulat ke, fungus ke. So badan kita ni melawan jangkitan tu. Tapi dia punya respon tu agak exaggerate lah. Melampau. Itu yang menyebabkan bila dia berlaku macam tu, menyebabkan efek kepada organ-organ badan. Yang menyebabkan organ-organ badan kita tu boleh tercecas.
9: Itu dia sepsis. Dan mungkin kita nak tambah berkaitan dengan sepsis ni.
10: Jadi kalau tak semua jangkitan tu macam takut kan bunyi sepsis tu. Tapi tak semua jangkitan tu akan develop menjadi sepsis lah. Kebanyakan pesakit yang macam kalau ada dapat sakit tekak ke apa semua tu, kalau kena jangkitan tu, respon badan tu dia selalunya berkadaran yang okey. So dia tidak menyebabkan sampai kerosakan kepada organ. Tapi yang ni bila badan kita respon dia melampau, itulah yang menyebabkan sepsis. Untuk memudahkan lagi pemahaman kepada pendengar semua, bayangkan kalau macam sistem badan kita ni seperti pasukan bomba. Dan jangkitan kuman semua tu adalah macam kebakaran lah. Jadi bila bomba nak padam api tu, dia sembur air semua. Dia memang boleh padamkan api tu dalam masa yang sama. Rumah pun, barang-barang rumah pun boleh cedera, boleh rosak lah. Itu perumpamaan dia. Okey, contoh dia lah ya. Seorang tu mungkin dia bermula dengan jangkitan paru-paru. Tapi apabila keadaan dia bertambah serius, dia mula mengalami kesukaran bernafas, menjadi keliru, dan pengeluaran air kencing pun mula berkurangan. Ini

0: kena jangkitan tu. Macam mana ni doktor? Kadang-kadang kita tak sedar kan? Macam mana kita nak mengatasi masalah ni doktor?
1: Kalau tak ada gejala dan kena jangkitan, sebenarnya tu baguslah. Maknanya respon badan kita tu berkadaran dengan jangkitan tu.
0: Oh, maksudnya macam mana tu doktor?
1: Tak semua macam itu lebih kepada rawatan kan. Maknanya sakit yang macam ni lah, memang dia tak ada gejala. Cuma pergi saja-saja nak test, pergi ambil test test COVID ke test influenza tu positif. Tapi dia tak ada ni kan, tak ada gejala
0: tak
1: kan.
0: Ada gejala.
1: So maknanya selalunya kalau macam ni dia mungkin terkena jangkitan tu. Tapi tak perlukan rawatan.
0: Mungkin sekeliling dia ada yang terkena.
1: Ada yang terkena,
0: jadi dia menjadi jangkiti. Tapi dia tidak ada
1: Tidak ada gejala. Maknanya dia tak perlukan rawatan. Tapi dia kena juga berhati-hati, sebab dia sekarang ni ada hukuman dalam badan dia kan. So kena menjalani langkah-langkah berjaga-jaga lah. Apa, penjarakan sosial, kena pakai mask untuk mengelakkan dia menjangkiti orang lain pula.
0: Nak tanya juga ni doktor, bagaimana pula kalau seseorang itu dia menggunakan kit test tu untuk memeriksa kadar kesihatan mereka, adakah mereka dijangkiti influenza ataupun COVID-19. Tapi dia ada gejala, dia ada simptom, tapi tak negatif pula. Macam mana pula tu doktor? Mungkin ada cara yang lebih tepat untuk detect sebab dia ada gejala. Macam mana tu pula doktor? Boleh tak doktor jelaskan lebih lanjut?
1: Dia kalau ada gejala, buat test positif, test negatif, kita kena tengok juga test yang kita buat tu test kepada mikroorganism apa. Contohnya yang kalau kita beli dekat luar tu, tak semua mikroorganism yang ada sekeliling kita ni ada test kit dia. Contohnya gejala tu nampak macam sekarang ni musim influenza kan. Semua orang ada influenza, kita pun buat test. Memang simptom semua ada dan rasa teruk, tapi test kita negatif. Berkemungkinan jangkitan kita kena tu bukan influenza lah. Mungkin daripada virus lain ataupun bakteria ataupun fungus lah. Benda-benda ni kebanyakannya tak ada test kit dia yang kita boleh dapatkan di farmasi ataupun klinik lah. Dari segi untuk detect sama ada apa jenis mikroorganism yang memberi jangkitan tu, ada. Selalunya kita boleh ambil sampel-sampel lah. Contohnya kalau ada bekahak ke apa semua, kita hantar ke makmal untuk test yang lanjut lah. So yang tu dia boleh detect apa kuman apa, virus apa semualah.
0: Jadi ada caranya ya?
1: Ada caranya.
0: Mungkin ada yang tertanya-tanya, dah buat dah test tapi negatif, tapi gejala ada. Jadi ada caranya, mungkin terkena jangkitan macam doktor cakap. Mungkin ada terkena jangkitan virus lain kan. Baik doktor, bagaimana sepsis dirawat dan apakah peranan pasukan anestesiologi dan rawatan rapi dalam membantu pesakit sepsis ni doktor?
1: Okey, secara mudahnya rawatan sepsis ni ada tiga tujuan dia lah. Satu, merawat jangkitan yang sedang berlaku. Kemudian kita nak kawal punca jangkitan tu. Dan kita memberi sokongan kepada fungsi organ yang terjejas. Okey, so untuk merawat jangkitan tu, selalunya kalau doktor kena buat penilaian lah dekat klinik ataupun hospital. Kita check pesakit punya pernafasan, tekanan darah, tahap kesedaran dia dan keadaan keseluruhan pesakit lah. Kalau perlukan ujian darah, kita ambil ujian darah. Dan kalau perlu masuk ward, kita masukkan patient ke ward lah. Okey. Kalau kita suspek tu adalah jangkitan bakteria, kita akan start antibiotik. Antibiotik tu pula antibiotik yang sesuai lah, mengikut keadaan klinikal pesakit. Lepas tu kita akan buat ujian lah, nak tengok jangkitan bakteria apa yang menjangkiti pesakit. Lepas tu kita revise balik antibiotik untuk pesakit lah, yang antibiotik yang lebih tepat lah. Pada yang masa yang sama, kalau pesakit perlukan bantuan dari kalau waktu tu tekanan darah rendah ke air dalam badan tak cukup pun, kita akan bagi bantuan lah. Kita bagi bekalan darah untuk memastikan organ tu dapat oksigen yang mencukupi semua ya. Kalau dia perlukan cecair melalui salur darah pun, kita akan bagi juga. Mengawal punca jangkitan pun penting juga. Contohnya, kalaulah pesakit tu ada, dia punya jangkitan tu sampai ada bertaku nanah, ataupun kita panggil abses ke, ataupun kaki dia tu memang dah memburuk teruk kan. So mungkin yang ini waktu ni dah memerlukan rawatan dari segi pembedahan lah. Okay. So yang ini melibatkan pasukan pembedahan. Waktu ni memang antibiotik pun tak cukup dah lah untuk melawan jangkitan kuman tu lah.
0: Dah teruk sangat.
1: So kalau waktu ni pun Dr. Bius ada peranan dia lah kalau pesakit nak pergi pembedahan. So kita bagi pembiusan kepada dia. Lepas tu kalau pesakit menjadi lebih kritikal dan memerlukan sokongan organ tu kan, dia perlukan bantuan pernafasan ke, ataupun dia perlukan bantuan cuci darah ke apa semua kan, mungkin dia perlu dirawat di ICU lah. Di ICU ni kebanyakannya memang doktor yang menjaga ICU ni doktor-doktor bius lah.
0: Okey, bercakap dengan rawat, bercakap berkenaan dengan rawatan ni doktor, ya, ada tak vaksin yang boleh mengelakkan kita dijangkiti penyakit yang menyebar ni, yang mudah tersebar ni, ataupun ada tak orang kata sesuatu lah boleh mengelakkan kita daripada, mungkin ada boleh ambil suntikan antibody sebab ada kita ni, tubuh kita ni berbeza. Ada yang orang kata kuat antibody tubuh dia, ada yang lemah, jadi mudah dijangkiti. Bagaimana pula cara kita nak mengatasi? Ada tak mungkin ada rawatan yang boleh kita ambil? Mungkin nak antibody rawat macam mana?
1: Sebab tu kalau boleh kita nak mengelakkan jangkitan daripada berlaku terus. Kalau boleh dia punya step utama dia adalah mengelakkan berlakunya jangkitan.
0: So elakkan untuk dulu.
1: Elakkan dia berlaku jangkitan. Benda yang paling simple yang kita boleh buat adalah mengamalkan benda yang macam basuh tangan, selalu cuci tangan lah. Sebelum makan cuci tangan. Yang ni memang kita dah belajar dari kecil kan. Selepas makan cuci tangan. Kena amalkan juga lepas sentuh-sentuh barang pun cuci tangan. Ini nampak simple kan, tapi benda tu sangat membantu untuk mengelakkan jangkitan. Okey, selain daripada tu kita kena pastikan penggunaan air, apa kita punya bekalan air tu adalah air yang bersih lah. Sebab air yang kotor tu pun ada bakteria, kuman, semua-semua tu, benda tu boleh menyebabkan jangkitan. So kalau kita tahu waktu ni tengah ada wabak ke, tengah outbreak ke, banyak kes influenza ke apa semua, ataupun tengah COVID ke kan, COVID kan, kita amalkanlah benda-benda yang kita dah pernah buat waktu COVID dulu kan. Penjarakan sosial, pakai mask, sekali lagi basuh tangan.
0: Basuh tangan itu yang paling penting. Punca segala-galanya di tangan dia, kalau sebenarnya tengah ya doktor.
1: Betul. Kita dengar macam simple je kan. Tapi benda tu sebenarnya besar impact dia untuk mengurangkan jangkitan.
0: Elakkan dulu ya doktor.
1: Elakkan jangkitan. So satu lagi tu itulah program vaksinasi. Memang program vaksinasi ni adalah untuk kita.
0: Ada ya vaksinasi
1: memang
0: untuk
1: ada. Influenza. Ada. Contohnya untuk influenza kan, setiap tahun kita disarankan untuk ambil vaksin influenza lah. Terutamanya untuk golongan-golongan yang berisiko. Selain daripada vaksin ada pneumococcal, vaksin yang tu ada certain klinik dekat luar tu adalah memberikan servis untuk bagi vaksin ni kan. Boleh ambil. So tak semestinya kalau kita ni golongan yang berisiko je boleh ambil. Kalau kita yang orang sihat ni pun, kadang-kadang kita sihat tapi orang yang kita sekitaran kita tu tergolong dengan golongan-golongan orang yang berisiko. Kita boleh juga ambilkan vaksin ni untuk meningkatkan kita punya imuniti, mengelakkan kita dijangkiti dan kita pula jadi kilang yang menyebabkan jangkitan
0: berlaku. Itu dia pentingnya kita menjaga diri kita dulu baru kita rawat dia.
1: Betul.
0: Jaga diri dulu. Kita amalkan orang kata langkah pencegahan, langkah penjagaan, penjagaan diri, kebersihan yang paling penting, ya, kebersihan. Betul. Untuk mengelakkan berlakunya penyebaran jangkitan ni doktor. Doktor, kita nak berehat seketika. Banyak sebenarnya soalan yang saya nak tanyakan kepada doktor. Sebab memandangkan keadaan kata semasa ni kan, musim influenza dan jerebu kan, macam-macam masalah kesihatan. Kejap lagi kita akan bersama dengan Dr. Arif kembali dan terus bersama kami di Terengganu FM Mesra Ceria.

0: Kembali bersama-sama kami di Terengganu FM Mesra Ceria. Kita masih lagi bersama dengan Dr. Arif yang akan membincangkan berkenaan dengan sepsis, ya. Bila jangkitan mengancam nyawa. Sebenarnya kita ada soalan menerusi TikTok Terengganu FM ni. Katanya, penyakit ni merebak dari udara juga ke, doktor? Bukan sahaja sentuhan ke?
1: Ini soalan yang sangat bagus, ya. Memang betul, penyakit jangkitan ni dia memang boleh merebak melalui banyak cara, bukan sahaja sentuhan. Malahan daripada udara pun boleh juga, daripada air. Sebab tu tadi kita kena dapatkan air yang bersih lah, ya. Daripada udara pun boleh juga. Sebab tu kalau batuk, bersin semua, kalau kita memang ada simptom tu, sepatutnya kita kena pakai penutup muka lah, supaya kita tak bersin kepada orang lain dan menyebabkan orang lain terkena jangkitan.
0: Itu dia boleh menyebar menerusi.
1: Dia boleh menyebar melalui udara sahaja. Daripada udara ni termasuklah kalau kita batuk lah, kita ni yang kena tengah jangkitan, duduk batuk bersin semua, kan. Batuk bersin semua tu kena orang boleh terkena jangkitan.
0: Baik, doktor, apakah langkah yang boleh diambil oleh orang ramai untuk mengurangkan risiko sepsis ni, dan apakah mesej utama kempen kesedaran sepsis ni, doktor? Silakan, doktor.
1: Okey. Kempen kesedaran, memang sekarang ni kita memang tengah ada kempen kesedaran sepsis lah. Mesej utama dia adalah untuk kita memastikan kita prevent, kita elakkan daripada terkena jangkitan. Benda tu yang boleh menyelamatkan nyawa. Sebab bila terkena jangkitan, lepas tu kita jadi dapat sepsis, dan sepsis tu pula jadi lagi makin teruk. Mungkin boleh sembuh, lepas tu lepas sembuh pun ada juga efek-efek jangka panjang daripada jangkitan tu. So mesej utama dia, elak daripada berlaku jangkitan. Elak daripada berlaku jangkitan, sepsis boleh dielakkan. Itu boleh menyelamatkan nyawa. Dan kalau macam mana cara nak elakkan tu, macam yang kita dah cerita tadi lah. Basuh tangan, gunakan air yang bersih, dan inilah disarankan untuk menggunakan vaksin, menggunakan vaksin lah untuk menguatkan imuniti kita untuk mengelakkan jangkitan.
0: Baik. Dato' untuk yang kali terakhirnya sebelum kita tutup temu bual kita untuk pagi ini, bersebenarnya dengan sambutan Hari Anestesia Kebangsaan ni, doktor, boleh tak doktor kongsikan tujuan sambutan ini dan aktiviti yang dirancang, dan bagaimana pula orang ramai boleh turut serta?
1: Okey. So sekarang ni bulan ni, selain daripada bulan kesedaran sepsis, kita pun sebenarnya sedang berada di bulan Anesthesia Day. Hari Anesthesia Day ni sebenarnya disambut dia punya formal 16 hari bulan 10 lah. Tapi dekat Terengganu ni, dekat Hospital Sultan Al Zahirah, kita menyambutnya lagi pada 22 hari bulan Oktober ni. Kita buat pameran. Semuanya adalah untuk mendekatkan masyarakat dan pengunjung semua untuk mengenali lebih dekat dengan peranan Dr. Bius dalam kesihatan ni lah. Kita punya peranan dekat bilik bedah, dekat ICU, kita punya peranan lebih daripada tu lah, ya. So ada pameran lah waktu 22 hari bulan ni, di Anjung Budi, HSNZ, daripada pukul 9 sampai pukul 2 petang kalau saya tak silap. Saya jemput semua orang untuk datang lah. Ada pameran pameran yang berkaitan dengan bilik bedah, pameran berkaitan dengan ICU, ada juga pertunjukan videografi, ada juga kita sediakan games-games lah, dan ada hadiah disediakan.
0: Bila tu tadi, doktor, sekali lagi kita ulang?
1: 22
0: Oktober. Bertempat di?
1: Bertempat di Anjung Budi, HSNZ.
0: Anjung Budi HSNZ. Boleh datang ramai-ramai.
1: Boleh datang ramai-ramai, insyaAllah.
0: Alhamdulillah. Baik, datang waktu sekarang pukul 10.56 minit pagi. Apa pun kita dah pun ada di penghujung atau berbual. Terima kasih banyak-banyak orang kata input yang telah diberikan doktor kepada kita berkaitan dengan sepsis ni, penyakit yang menyebar ni. Sebenarnya bertepatan dengan keadaan semasa, jangkitan influenza ketika ni, musim jangkitan influenza, dan juga keadaan jerebu ni, doktor, ya. Baik, apa-apa sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Arif ataupun Encik Muhammad Arif Mustafa, yang merupakan pegawai perubatan pakar perawarta anestesiologi dan juga rawatan kritikal bahagian anestesiologi dan juga rawatan kritikal HSNZ. Boleh kalau senang kita panggil dia pakar bius lah, ya. Okay, apa pun terima kasih banyak-banyak, doktor, kali pertama. Tapi kita mudah menerima maklumat dia dengan kata dengan lengkap sekali.
1: Moga bermanfaat lah untuk semua. Kita cegah jangkitan, cegah sepsis, selamatkan nyawa.
0: Betul. Terima kasih, doktor. Doktor, sekarang pukul 10.57 minit pagi. InsyaAllah kita akan teruskan lagi. Sebenarnya kita akan ada tetamu sekali lagi yang dapat sebenarnya dah hadir di konten Terengganu FM. Terus bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Show. Bisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Pemikir dan faqih besar Islam Al-Mawardi dalam tradisi pemikirannya tentang budaya dan adab pemerintahan menegaskan bahwa kekuasaan tidak berdiri dengan sendirinya tanpa tertib, hukum dan tanggungjawab. Pemerintahan hanya memperoleh makna apabila amanah kekuasaan dilaksanakan dengan adil, institusi berfungsi dengan baik dan kepentingan masa depan dan rakyat dipelihara.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Baiklah, sekarang pukul 11.06 minit pagi. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi setia ke udara bersama kami. Dan seperti yang telah Aisyah war-warkan, kita ada seorang lagi tetamu yang pun hadir. Dah berada di hadapan saya, saya agak bergaya orangnya. Kali pertama ke ataupun dah pernah bersurat?
3: Kali kedua dah.
2: Yeah. Baik, kita bersama dengan yang berusaha, Tuan Muhammad Fadli Hassan yang merupakan pengarah Farma Negeri Terengganu yang nak bercakap berkenaan dengan jualan Agro Madani Mega Terengganu, ya? Wah. Baik tak, Tuan, kita tak payah mawas. Kita kupas. Ramai nak tahu ni berkenaan dengan... Sebab kita cakap berkenaan dengan jualan Agro Madani ini sebenarnya peluang untuk rakyat kita untuk mencari, membeli barang keperluan dengan harga yang lebih murah. Baik, boleh tak Tuan jelaskan tentang jualan Agro Madani Mega Negeri Terengganu 2026 ni, Tuan?
3: Okey, pertama sekali terima kasih kepada DJ Aisyah kerana bagi peluang kepada Fama untuk terus serta dalam RTM. Yeah. Okey, secara umumnya program jualan Agro Madani ini telah dilancarkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad bin Sadu, Disebut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan pada 16 April tahun 2023. Oh. Di mana program ini merupakan penjenamaan semula daripada program jualan terus dari ladang. Dan program ini diselia di bawah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKN melalui Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma dengan kerjasama jabatan dan agensi di bawah KPKN itu sendiri, iaitu melalui Lembaga Pertubuhan Peladan LPP dan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKM. Di mana program jualan Agro Madani Mega yang Terengganu 2026 nanti kita akan anjurkan di dataran Shah Bandar pada 21 hingga 25 Oktober 2026 iaitu pada hari Rabu hingga hari Ahad, bermula daripada pukul 8 pagi sehingga 10 malam. Di sini menariknya di dataran Shah Bandar ni kita ada dua program utama iaitu jualan Agro Madani dan Festival Halal. Ni adalah cukup menarik dan memberi peluang kepada rakyat untuk turut serta untuk mengunjung di program-program tersebut.
2: Ada dua program dalam satu hari itu.
3: Satu masa.
2: Baik, boleh tak Tuan nyatakan apakah objektif jualan Agro Madani Mega Negeri Terengganu 2026 ni, Tuan?
3: Ya. Kalau kita buat program ni memang kita tumpu kepada apa objektif yang kita perlu capai, apa objektif yang kita kehendaki.
2: Betul.
3: So, kita dalam pelaksanaan program ni bagi saya kita ada tiga objektif utama yang perlu kita capai dalam pelaksanaan program. Pertama sekali adalah untuk meningkatkan ketersediaan dan kemampuan bagi menggalakkan pengguna mendapat bekalan produk segar pada harga yang berpatutan. Di sinilah harga-harga yang menarik yang akan ditawarkan kepada pengguna dan pengunjung di program tersebut. Yang kedua adalah menyediakan luang pasaran tambahan dan tujuan meningkatkan pendapatan kepada usahawan. Okey, kalau sebelum ni usahawan ni kalau dia jual dengan suasana yang biasa, di tempat-tempat suasana yang biasa, kali ini dia jual di suasana yang ada program. Ni adalah salah satu meningkatkan pendapatan kepada usahawan. Tu adalah objektif yang kita yang kedua. Yang objektif kita yang ketiga adalah mengurangkan lapisan perantaraan pasaran dengan pembekalan secara langsung daripada pengeluar kepada pengguna melalui konsep jualan terus. Kalau kalau sebelum ni pengguna ni kalau beli di pasaran melalui peruncit, sekarang ni pengguna beli terus kepada pengeluar, iaitu pengeluar ladang itu sendiri itu adalah konsep yang kita nak bawakan supaya pengguna ni menikmati harga yang lebih menarik,
2: lebih murah lah. Ada lagi nak tambah berkenaan dengan ni?
3: Okey, program ni memang yang dinanti-nantikan oleh apa ni, oleh pengunjung, insyaallah banyak program-program yang akan kita tawarkan dengan harga yang lebih menarik.
2: Baik, nak bercakap berkenaan dengan jualan Agro Madani Mega Negeri Terengganu 2026 ni, apakah di antara produk yang akan dibawa untuk jualan ni? Silakan.
3: Okey, sebenarnya program jualan Agro Madani Mega nanti kami bawakan 4 kluster jualan utama yang melibatkan 104 lot yang akan ditawarkan kepada usahawan-usahawan seluruh negeri. Sebagai contoh, kluster pertama adalah kluster makanan popular negeri. Kita menyediakan lebih kurang dalam 48 lot kepada usahawan, di mana makanan popular ni bukan setakat negeri Terengganu sahaja, jadi negeri-negeri lain. Ni adalah kita nak tampilkan, keunikan cita rasa daripada makanan daripada negeri-negeri lain. So pengunjung boleh menikmatilah makanan-makanan popular daripada negeri lain. Yang kedua adalah jualan produk segar. Bermaknanya ni adalah penyertaan daripada usahawan ladang kontrak kita. Ada juga jualan terus daripada pusat operasi farma itu sendiri. Dan ada juga jualan daripada Persatuan Nelayan Kebangsaan. Di mana program-program ni kita ada jual jualan produk segar, sepertinya daging, ayam, ikan dan buah-buahan untuk rakyat yang hadir di program tersebut. Yang ketiga, kluster yang ketiga adalah jualan florikultur. Bermaknanya pelbagai jenis anak pokok yang kita tawarkan kepada pengunjung-pengunjung yang hadir ke, di program tersebut. Ada juga tanaman hiasan untuk untuk nak nak cantikkan rumah, halaman dan sebagainya. Ada juga bunga-bungaan dan sebagainya. Dan ada juga input-input pertanian. Kalau nak berkaitan dengan baja, jenis racun dan sebagainya, boleh dapatkan,
2: boleh didapati di sana,
3: di lot florikultur lah. Okey, selain itu juga kita ada satu lagi kluster, iaitu jualan melalui food truck. Bermaknanya kalau jualan melalui food truck ni, pengunjung-pengunjung tu dapat dapat membeli makanan secara santai lah di food truck tu, dan kita menyediakan tempat-tempat untuk untuk tempat makan santai. Bermaknanya pengunjung yang ada, kita menyediakan tempat untuk makan lah, sisi keluarga dan sebagainya.
2: Baik. Nak tanya juga, dah dengar tadi kan, menarik sebenarnya. Boleh tak untuk menguatkan lagi kewawan, apakah wownya faktor yang akan ditonjolkan oleh Fama dalam program jualan Agro Madani Mega tahun ni? Wow factor ni kita nak dengar kan.
3: Okey, banyak wow factor yang menarik yang menanti menganti pengunjung. Kalau kita tengok sepena bulan 10 nanti, Fama menyediakan harga kurang daripada RM10 ke bawah.
2: Untuk barangan apa tu?
3: Pelbagai. DJ. Sebagai contohnya jualan istimewa ikan rakyat. Kita menyediakan lebih kurang dalam 1000 bakul sepanjang program, 1800 bakul sepanjang program dengan harga RM2 satu bakul.
2: RM2 satu bakul saja. Mana nak cari tu?
3: Tetapi terhaklah kepada dua bakul setiap orang. Terhak kepada dua bakul setiap orang. Bermakna tu adalah yang kita jual. Ada juga lain-lain produk ikan yang kita jual di tempat tersebut. Yang kedua, yang wow faktor kat sini adalah jualan istimewa Combo Madani. Ya, ada dua Combo Madani ni, iaitu produk segar dan produk proses. Tu kita akan jual dengan harga RM10.
2: Satu bakul. Ada apa je dalam tu?
3: Pelbagai jenis. Sebagainya produk segar ni kita ada bawang merah, bawang putih, ketan, cili, cili kering, telur grade B, dan mi kuning, dan pelbagai ada juga minyak masak 1 kilo.
2: Lengkap. Dah boleh buat mi goreng dah.
3: Ya, boleh terus. Kalau kita tengok produk ni DJ, daripada antara harga runcit lebih kurang dalam RM18, kita tawarkan kepada harga RM10.
2: Allah.
3: Tetapinya terhaklah. Untuk setiap hari kita menyediakan lebih kurang dalam 500 paket untuk produk produk segar. Tetapinya
2: murah sangat.
3: Tetapinya dia ada setiap hari lah. Dan juga produk segan ni pun kita ada juga jualan happy hour. Kemungkinan kalau pengunjung mari pada tepat ataupun waktu yang kita suggest untuk jualan happy hour, tapinya masa kita tak boleh nak tentukan lagi.
2: Ya, betul.
3: Bermaknanya mungkin dapat dengan harga RM5 satu baku.
2: Aduh. Jadi kena cepat ni. Jangan lambat-lambat lah.
3: Itu adalah berkaitan dengan produk segar. Kita ada juga produk proses pun macam tu juga, dengan harga RM10. Mungkin kita akan menyediakan produk proses ni dengan 200 baku untuk setiap satu hari lah. Okey, selain produk segar dan produk proses Kombo Madani, kita menyediakan jualan istimewa ayam segar. Okey, kalau kita kita menawarkan dengan harga RM10 satu ekor. DJ cukup murah lah. Murah. Kalau kita beli kat luar tu, kalau satu ekor lebih kurang dalam RM15 hingga RM17.
2: Betul, mahal tu. Yeah. Mahal juga.
3: Tetapinya
2: tu.
3: Kita setiap satu hari tu kita menyediakan lebih kurang 300 ekor lebih lah untuk pengunjung. Tetapi tu adalah terhad.
2: Terhad juga.
3: Ya, tetapi usahawan kita ni mengambil pendekatan, kita akan jual secara betul terusan, tetapinya yang istimewa tu adalah terhad kepada 300 lebih ayam satu hari yang kita akan tawarkan kepada pengunjung yang datang. Selain itu juga kita jualan daging lembu tempatan dengan harga RM10 bagi setiap setengah kilo. Bukan satu kilo, RM10 setiap setengah kilo.
2: Bermakna, murah sangat juga. Murah sangat.
3: Bermakna kalau kita convert kepada apa ni, harga kilo bermakna RM20
2: sekilo.
3: Sepenuh 10 hari bulan ini, bulan 10 ni kita jual dengan harga RM10 setengah kilo.
2: Mana nak cari tu, masya Allah.
3: Selain itu juga kita bagi pengunjung yang nak beli sayur-sayur, kita ada jual sayur segar lah. Bermaknanya lebih kurang dalam RM5 untuk 3 ikat. Bermaknanya kalau kita nak dapat 10,
2: macam borong ya?
3: Ya, boleh boleh pilih 5 ikat, 3 ikat tu untuk RM5.
2: Mana-mana jenis sayur?
3: Jenis sayur. Kita ada, kita siap packing lah. Selain itu kalau nak dengan harga RM10 naik kad, bermaknanya RM10 untuk naik kad, cukup murah. Kalau kita pergi ke Merah Highland pun lebih kurang dalam 5 ikat RM10, tetapi tempat kita ni naik kad RM10. Kalau kita tengok sekarang ni kita ada juga berkaitan dengan telur, kita akan menyediakan telur lah kepada pengunjung-pengunjung yang datang dengan satu papan tu dengan harga RM10 satu papan. Dan kita akan menyediakan telur untuk pengunjung lebih kurang dalam 1,000 setiap 1,000 papan setiap hari lah, untuk maklumat banyak ya.
2: Itu dia. Baik, tuan, kita nak berehat seketika. Jadi sebenarnya saya pula yang excited, saya pula yang happy, yang gembira dengar kan, sebab kita nak cari barang yang murah ni, keperluan yang murah ni, inilah peluang kita kan.
3: Ada situ semua.
2: Ada situ semua. Kenapa 2 hari je?
3: 5 hari.
2: 5 hari. Kenapa 5 hari je? Kenapa tak 10 hari? Nak menambah pula. Baik. Okey, kita nak berehat seketika ya tuan ya. Kejap lagi kita nak bersama dengan Tuan Fadli untuk kita bercakap berkenaan dengan jualan Agro Madani ni ya. Itu jualan Agro Madani Mega Negeri Terengganu. Mega tu. Kalau saya sebut kata Mega ni besar lah, maksudnya lah ya. Baik, waktu sekarang pukul 11.19 pagi. Kita dah berehat seketika dan terus bersiaran bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Kata Asmara, Baby Shima dan juga Fairuz Misra. Anda pun ke udara bersama anda. Baik, untuk sekarang pukul 11.22 minit pagi. Masih lagi kita bercakap berkenaan dengan jualan Agro Madani Mega Negeri Terengganu 2026. Seperti yang telah dinyatakan oleh Tuan Fadli tadi kan, dalam ada dua sebenarnya program yang akan berlangsung ya pada hari tersebut. Boleh tak Tuan jelaskan apa di antara aktiviti-aktiviti yang menarik untuk pengunjung?
1: Okey, untuk makluman pelbagai aktiviti yang menarik yang Fahma akan adakan sepanjang program, antaranya aktiviti kahut lah. Salah satu program ni adalah untuk memberi peluang kepada pengunjung untuk mengasah bakat dia untuk menjawab soalan. Pada masa yang sama kita menyediakan hadiah lah, dan tongkong kepada apa ni pemenang dan sebagainya. Okey, yang kedua, atas permintaan ramai kita ada juga malam berselawat.
0: Alhamdulillah ada juga.
1: Ya, sebab sebelum ni kita tengok apabila kita menganjurkan malam berselawat penuh dipenuhi oleh pengunjung, memang di Terengganu ni memang minat. So kita mengambil peluang lah, mengambil peluang supaya tarikan pengunjung, kita menganjurkan juga malam berselawat. Yang seterusnya kita ada pertandingan gubahan buah-buahan dan sayur-sayuran dan ulaman lah. Kalau kita tengok anak-anak generasi sekarang ni memang tak suka dah kepada sayur buah.
0: Betul.
1: Ni adalah langkah Fahma untuk menarik generasi baru ni untuk mengenal buah. Pada masa yang sama juga kita ada sebenarnya kempen makan buah dan uji rasa makan buah. Sebenarnya untuk menariklah golongan anak-anak sekarang ni yang tak suka kepada buah sayur untuk memberi minat dia. Sebelum ni pun kita ada menganjurkan program kempen makan buah di sekolah-sekolah. Kita pernah buat 4 kali dan hari ini kita akan cuba juga uji rasa buah-buahan tempatan di program tersebut. Okey, selain itu kita juga ada pertandingan merwana kanak-kanak lah. Kalau kita tengok mungkin bertema kepada sayur buah. Kalau Fahma lebih kurang macam itulah. Ini adalah salah satu nak menarik minat. Yang seterusnya kita ada pertandingan kucing comel. Kalau kita tengok sebelum ni memang kita ada dapat pesanan, permintaan daripada persatuan-persatuan supaya menganjurkan pertandingan kucing comel. So untuk tahun ni insyaAllah kita akan cuba adakan lagi. Kita ada hadiah-hadiah menarik lah yang kita akan tawarkan kepada pemenang. Samping itu juga kita tengok di dataran Shah Bandar tu dia ada tempat-tempat yang boleh kita menganjurkan sukan rakyat. InsyaAllah dalam perancangan kita, kita akan menganjurkan sukan rakyat lah untuk untuk pengunjung, untuk yang hadir dekat situ. Selain itu kita ada senarobik Agro Madani. Untuk ni adalah salah satu langkah menjaga kesihatan rakyat. Ni adalah kita menganjurkan program. Kita ada juga persembahan di Kibarat, penampilan pempengaruh. Yang lebih menarik lagi adalah ceramah agama yang akan kita jemput khas yang berbahagia Ustaz Datuk Dr. Haji Badli Shah. InsyaAllah pada malam Khamis, tak silap saya, malam Khamis yang kita akan anjurkan. Dan kita ada juga sport challenge lah dengan kerjasama jabatan dan agensi ya. Okey, itu saja program-program yang menarik yang kita rancang untuk menarik pengunjung supaya program itu ceria, mendapat sambutan lebih baik daripada pengunjung.
0: Alhamdulillah, sebenarnya menarik sebenarnya. Dia melibatkan berbagai golongan, lapisan masyarakat dan juga golongan usia, untuk kanak-kanaknya ada, untuk dewasa, yang dewasa pun ada juga. Kalau kita lihat di sini ada 1, 2, 3, ada 3 pertandingan ya. Tuan Fadli, macam mana mungkin ada yang berminat nak menyertai, mungkin ada borang ataupun bagaimana cara untuk menyertai pertandingan ini?
1: Okey, kita ada iklan juga melalui media sosial kita. Kalau yang lebih tepat sekali, boleh rujuk kepada pejabat Fahma Negeri Terengganu lah. Kita ada pegawai yang menguruskan, insyaAllah.
0: Ada nombor telefon?
1: Ada di dalam web Fama tu kita ada
0: kena cari sendirilah. Baik. Okey, boleh tak nyatakan sebelum kita nak mengakhiri temu bual kita pada hari ini, nyatakan faedah ataupun impak pengajaran program ini. Silakan tuan.
1: Okey, kalau penganjuran kali ini program Jam Mega ni kali ini banyaklah memberi faedah dan manfaat kepada semua. Yang saya dapat simpulkan ni faedah ni kepada tiga kumpulan. Pertama sekali adalah pengunjung. Okey, di mana pengunjung ni akan mendapat pelbagai maklumat dan pengetahuan berkaitan dengan senario dalam sektor agro makanan negara, berkaitan dengan pertanian dan sebagainya lah. Yang kedua, manfaat tu adalah kepada pembeli, di mana pembeli ni akan menikmati penjimatan sekurang-kurangnya 10% hingga 30% berbanding dengan harga pasaran tempatan. Saya yakin dengan program ni memang lebih lagi penjimatan kita melangkaui sehingga 40% dan sebagainya. Yang ketiga adalah manfaat yang kita dapat kepada peserta itu sendiri, di mana dengan kita menganjurkan program jualan Agro Madani ini pendapatan menerusi konsep jualan ni, usahawan-usahawan ataupun peserta-peserta ini dapat meningkatkan jualan dia sendiri. Itu adalah sumbangan yang kita buat meningkatkan pendapatan kepada usahawan. Okey, secara keseluruhan kenever jualan Agro Madani ini memberi faedah di mana peningkatan purata nilai jualan usahawan ni yang kita anggarkan sekurang-kurangnya 5% setahun. Bermaknanya dengan dia menyertai program ni, dia akan dapat manfaat selepas pelaksanaan program ni. Bermaknanya peningkatan sekurang-kurangnya 5% setahun lah hasil jualan dia.
0: Membantu juga.
1: Ya, membantulah. Okey, seterusnya secara keseluruhan sekurang-kurangnya 10% pembekalan produk segar ni terus daripada ladang. Bermakna macam saya maklum sebentar tadi, kita ambil usahawan-usahawan tu daripada ladang kontrak. Bermaknanya yang makcik-makcik petani-petani yang mengeluarkan hasil terus jual kat situ. Sekurang-kurangnya 10% ni dia pembekalan tu adalah daripada ladang itu sendiri.
0: Memudahkan mereka. Tadi terterik juga Tuan Fadli, dia kata biasanya penganjuran untuk program jualan Agro Madani ni hanya berlangsung hanya 3 hari tapi kali ni 5 hari.
1: Ini 5 hari. Sebab apa kita nak mengambil kira, kita ada pihak Unizam menganjurkan festival halal. Bermaknanya kita tengok hari itu adalah memberi manfaat kepada rakyat kawasan situ. Pada masa yang sama, usahawan-usahawan ni dapat bilangan hari itu mendapat nilai jualan yang lebih baiklah sepanjang tempoh tersebut.
0: Baik. Wah, hebat sekali. Baik, waktu sekarang pukul 11.30 minit pagi dah ketika ini. Dan sebelum saya nak bagi peluang lagi sebenarnya kepada Tuan Fadli, jemput orang ramai untuk datang, dan apa harapan Tuan Fadli untuk pengajaran program ini pada kali ini?
1: Okay, silakan. Harapan saya untuk semua pendengar, marilah ke program jualan Agro Madani. Program ini disediakan oleh kerajaan untuk rakyat dengan kekangan, dengan kos sara hidup yang agak meningkat.
0: Betul.
1: So dengan penganjuran yang dilaksanakan oleh kerajaan ini, sedikit sebanyak dapat membantu pengunjung ataupun rakyat untuk membeli dengan harga yang lebih baik dan lebih berpatutan. So harapan saya, sokonglah kerajaan dalam menerusi agenda bagi memastikan rakyat mendapat harga yang lebih baik.
0: Ya, alhamdulillah tu di antara ucapan jemput untuk semua orang datang ramai-ramai insyaAllah saya tak terkata sebenarnya sebab menarik sebenarnya kalau kita lihat di sini dia lengkap dia bukan sahaja menawarkan harga-harga yang berpatutan yang jauh lebih murah, tapi aktiviti-aktiviti dia cukup orang kata memberi manfaat kepada masyarakat dan khasnya pengunjung. Itu sekarang pukul 11.31 minit pagi. Terima kasih sekali saya nak ucapkan kepada Tuan Muhammad Fadli Hassan yang merupakan pengarah Fama Negeri Terengganu yang bercakap berkenaan dengan jualan Agro Madani Mega Negeri Terengganu. Untuk anda semua, set-set Terengganu kita ni. Saya ni orang Sarawak. Tapi saya cuba nak bercakap bahasa Terengganu. Jangan gelak lah ya. Okey, set-set Terengganu, jangan lupa untuk mari ramai-ramai. pada 21 hingga 25 Oktober 2026, Rabu hingga Ahad ini, dan bermula pada pukul 8 pagi hingga 10 malam di dataran Shah Bandar, Kuala Terengganu, Terengganu. Ya, jadi ada semua didungun ke kemama kan. Kalau nak cepat, kalau kena tuan kata tadi terhad ya.
1: Yeah.
0: Jadi kalau nak kena mari awal. Ha. 4 pagilah tak.
1: Jangan.
0: Dah bersusun dah kan. Habis apa-apa yang sekali lagi saya cakap terima kasih kepada Tuan Fadli. Dan insyaAllah kita jumpa lagi ya Tuan Fadli ya.
1: Baik.
0: Baik, sekarang pukul 11.32 minit pagi. Terus bersiaran bersama kami di Cengkada FM Mesra Ceria. Terima kasih Tuan.

0: Lancawan 2027.
1: Saya ada nama Bindu. Jualan Rahmah ni sekejap kejam rani okeylah, baguslah Korea. Sebab kita tengok bila jualan Rahmah ni banyaklah harga beza daripada kedai-kedai ruci biasa kan. Dan itulah satu kebaikan jugalah tu. Memandangkan hari ni kalau kita tengok semua harga barang mahal. Tapi tak apalah, dengan ada jualan Rahmah ni kurang-kurangnya dapat juga mengurangkan beban pada rakyat kan. Jadi kalau boleh lah, untuk akan datang dibanyakkan lagi lah maknanya.
2: Saya Puan Ria, saya memang setujulah jualan Rahmah ni untuk pembentangan bajet. Untuk jualan Rahmah ni saya harap boleh menambahkan lagi lah item-item yang tak ada tu. Semoga apa ni dapat lagi lah membantu rakyat.
0: Harapan Belanjawan 2000.

0: Baik, usaha tidak terhenti di sini. Perhadaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan perundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan, penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.
1: Anda memilih frekuensi yang tepat untuk mendengarkan seleksi lagu-lagu terbaik.

0: frekuensi ini. Inilah Terengganu FM.
1: Baik, Terengganu FM. Mesra ceria untuk sekarang pukul 11.47 minit pagi. InsyaAllah tepat pada pukul 12.30 hari kita akan dapat ikuti buletin 12.30 hari. Dan terus bersiaran bersama kami di Terengganu FM. Mesra ceria terbaik. Kita layan.

Usaha tidak terhenti di sini. Penghantaran pulang fasa pertama bukan nokta kepada usaha menangani isu Myanmar. Rajak Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan. Penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.

0: menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusuf.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila masuk subuh, antara perkara yang Nabi lakukan ialah kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli rak'ataini khafifataini bainan nida' wal iqamah min salati subhi. Adalah Nabi itu mendirikan sembahyang dua rakaat yang ringan antara azan dan iqamah daripada sembahyang subuh. Ini merupakan perkara yang Nabi lakukan. Dan dalam hadis yang lain, Nabi kata sembahyang sunat fajar itu, yakni sembahyang sunat subuh itu, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan kalau kita dapat apa benda, satu lombong, lombong emas contohnya, itu sudah cukup bagi kita. Dapat satu lombong emas, maka kita rasa sudah cukup kaya dah. Apatah lagi dengan satu dunia dan seisinya yang boleh didapatkan melalui sembahyang sunat fajar ataupun sembahyang sunat subuh. Dan sembahyang sunat subuh ini bukanlah suatu yang kita kata sukar. Melainkan kepada orang yang tak sembahyang subuh, sukarlah nak buat. Dahlah sembahyang subuh tak buat, sembahyang sunat subuh nak buat macam mana? Ataupun orang yang lewat bangun sembahyang nak pergi ke masjid, memanglah. Kerana itulah kita, maknanya sayugi kita bangun awal untuk bersembahyang subuh, dapat kita melaksanakan sembahyang sunat subuh. Apa benda yang fadilatnya begitu sekali, apatah lagi kalau kita dapat sembahyang subuh berjemaah di masjid, maka kita akan mendapat pahala beribadah sepanjang malam. Dan apa yang Nabi lakukan selepas daripada sembahyang sunat tersebut, Nabi akan ittaja'a ala syiqqihil aiman. Nabi bila sahaja selesai sembahyang sunat dua rakaat subuh itu, maka Nabi akan berbaring di atas rusuk kanan, berehat sebentar. Kerana apa berehat sebentar? Kerana Nabi telah melakukan qiyamul lail malam tadi, sambung kepada sembahyang sunat subuh pula. Jadi untuk sembahyang subuh itu, Nabi berehat sebentar, tetapi berehat atas baring, bukan tidur. Di sini ittaja'ani baring. Kita berasa-berasa kalau buat gitu, tidur terus. Nah, tengah-tengah duduk tunggu sembahyang subuh berjemaah tu pun boleh tidur, apatah lagi baring. Yang ini Nabi lakukan di rumah. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah yang boleh kita baca untuk sembahyang sunat subuh itu? Maka ada beberapa bacaan yang Nabi lakukan ataupun Nabi baca dalam sunat subuh. Seperti Nabi membaca pada rakaat pertama Al-Baqarah ayat yang ke-13, ataupun dalam rakaat kedua Nabi baca Ali Imran ayat yang ke-52, ataupun Ali Imran ayat yang ke-64, ataupun paling-paling tidak hak Nabi pernah baca ialah surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas Qul Ya Ayyuhal Kafirun dan surah Al-Ikhlas Qul Huwallahu Ahad. Maka apabila kita buat perkara ini, kita sembahyang sunat subuh kita dah ikut Nabi. Kemudian kita bila kita baca Qul Ya dengan Qul Huwallahu itu pun, maknanya kita mendidik diri kita bahawa kita mencontohi Nabi. Alangkah perkara-perkara daripada sembahyang, isi sembahyangnya kita ikut sunnah belaka ataupun ittiba' ataupun ikut Nabi. Masya Allah, tak bermakna maknanya tak boleh baca surah lain. Cuma maknanya bila kita baca hak Nabi baca begini, hubungan kita, didikan hati kita kepada kecintaan Nabi akan bertambah insya-Allah taala. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dapat beramal kita insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

11.13 minit tengah hari. Selamat tengah hari Asya ucapkan kepada anda semua yang masih lagi setia ke udara bersama Khamis awal kali bersiaran. Seketika tadi Asya bersama dengan dua tetamu yang hadir di Konti dan sampai saat ini. Terima kasih banyak-banyak menantikan kami di Cengang FM Mesra Ceria. Ada juga yang bertanyakan, tak ada ke segmen tiga lagu berganda? Kalau kita lihat sendiri, jam sewaktu selalunya berlangsung rancangan ataupun segmen teka lagu berganda tu, kita ada tetamu, jadi kita beri laluan seketika lah ya, insyaAllah. Segmen teka lagu berganda akan menyusul di lain hari dan waktu yang sama dalam anggun inspirasi. Ramai yang minat sebenarnya segmen teka lagu berganda ni. Berada sekarang pukul 12.14 minit tengah hari dan seketika nanti kita akan dapat ikuti seleksi 90-an. Dah sudah pun Aisyah susun aturkan di antara lagu-lagu pilihan untuk sebelah tengah hari ini untuk seleksi 90-an. Jadi terus bersiaran bersama kami di Terengganu FM Mesra Ceria.

0: anda suka dengan lagu-lagu 90-an? Boleh je hantar lagu pilihan tersebut menerusi Seleksi 90-an. Bermula 12.15 hingga 1 tengah hari. Dalam segmen Anggun Inspirasimu.
1: Baik, Anggun Inspirasimu Seleksi 90-an. Baik, lagu pertama pilihan dari AMBS Dengun Spring Romantis. Kita mula dengan lagu romantis ya. Dan seterusnya, Adin Alor Lintang, EYE Kau Tetap di Jendela Kenangku, Cik Nak Payah Berenjut, Damasutra Mimpi Dalam Mimpi, Kimi Batu Rakit, Desire Sentuhan. Terus bersaran bersama kami di Anggun Inspirasimu, Seleksi 90-an.

0: Baik, usaha tidak terhenti di sini. Pantaran pulang fasa pertama bukan nota kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani menerusi rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan, penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat. Pada sekarang pukul 12.50 minit tengah hari, kita nak menghampir ke penghujungnya untuk seleksi 90-an. Tapi sebelum itu, saya nak kongsikan jadual solat pada Zuhur bagi Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus. 12.56 minit tengah hari. Besok dan juga seterusnya 12.58 minit tengah hari. Hulu Terengganu 12.58 minit tengah hari. Kemaman dan Dungun 12.56 minit tengah hari. Dan seketika tadi, saya nak tunaikan lagu-lagu pilihan permintaan dari rakan-rakan kita. Kita ada lagu permintaan dari AMBS Dungun Spring Romantis, Din Alor Lintang, EYE Kau Tetap di Jendela Kenangku, Cik Nak Payah Berenjut, Dharma Sutra, Umpama Mimpi Dalam Mimpi, Kimi Batu Rakit, Desire Sentuhan, Amira Pulau Serai Jasa Bonda, dari Warisan, Amira Pulau Serai, Nurul sendiri. Aduh, nama dua-dua Pulau Serai, ya. Okey, di sini kata permintaan dari Mira Pulau Serai. Di pintu Mahligai, Salim Iklim, Yo Kalang Seto, hentikan alasanmu utama. Farah Farhana dengan lagu penutup untuk seleksi 90-an Axis, Di Rantai Digelangi Rindu. Dan terus bersaudara bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria. Dan sebagai panduan Muslimin dan Muslimat, sekali lagi saya nak kongsikan, InsyaAllah pada pukul 12.56 minit tengah hari, masuklah waktu solat fardu Zuhur bagi Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Terus bersiaran bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.
1: Jangan ke mana-mana, teruskan mendengar Seleksi 90-an.

Sekarang pukul 12.59 minit hari dan insyaAllah seketika nanti kita akan ikuti utama satu tengah hari akan disamasiarkan menerusi Nasional FM. Terus bersiaran bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: peruntukan RM510 bilion dalam belanjawan 2027 boleh dibelanjakan tanpa memperkenalkan cukai baharu. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, kerajaan sentiasa menekankan aspek tata kelola untuk mengurangkan ketirisan dan pembaziran dalam sistem sedia ada sekaligus meningkatkan kecekapan perbelanjaan negara.
1: Pendekatan kerajaan adalah untuk memastikan ya apa yang kita belanja itu adalah belanja yang sepatutnya dibelanja untuk meningkatkan negara dan untuk rakyat. Ya. Dan bila kita ada fokus dan amanah yang kita galas dengan baik, insyaAllah kerajaan dan negara akan lebih berjaya ke masa depan.
0: Beliau menyatakan demikian dalam rancangan bicara naratif bertajuk Belanjawan 2027 menggapai di langit, mengakar di bumi di TV1. Datuk Seri Amir juga menekankan Belanjawan 2027 adalah kesinambungan agensi reformasi ekonomi dan fiskal bagi memastikan kemajuan negara turut meningkatkan taraf hidup rakyat. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi perlu disertai usaha merapatkan jurang sosioekonomi supaya manfaat pembangunan dapat dinikmati secara lebih menyeluruh tanpa ada golongan yang ketinggalan.
1: Yang penting ialah memastikan apa yang kita belanjakan itu juga membina negara yang lebih baik, yang sampai kepada rakyat dengan cara yang lebih baik. Kita juga harus melihat macam mana untuk menimbangkan sikit perbezaan yang ada. Jadi bila Malaysia bergerak ke depan, rakyat bergerak ke depan bersama. Tak ada siapa yang ketinggalan dia ke belakang.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, usaha menstabilkan harga barangan keperluan akan diperkukuh susulan pelaksanaan gaji minimum RM2,000 mulai Jun 2027, termasuk memperketat penguasaan bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan serta melaksanakan program jualan Rahmah Madani dan jualan Agro Madani. Perkara itu dinyatakan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir dalam persidangan Dewan Rakyat.
2: Dari segi kekerapan program jualan Rahmah Madani dan juga kita ada salurkan peruntukan untuk jualan Agro Madani yang mana untuk tahun depan kita sasarkan RM50 juta untuk 5,000 program jualan Agro Madani dan juga 30,000 program jualan Rahmah Madani dengan perbelanjaan atau peruntukan RM700 juta.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC sedang menyiasat video tular didakwa mengandungi maklumat palsu dan mengelirukan berhubung cukai jualan dan perkhidmatan SST serta pelepasan cukai pendapatan dalam Belanjawan 2027. MCMC telah menerima aduan orang awam dan merujuk perkara itu kepada Kementerian Kewangan untuk penelitian lanjut. Penilaian turut merangkumi risiko kesannya terhadap masyarakat. Tindakan lanjut akan dipertimbangkan sekiranya terdapat pelanggaran undang-undang yang berkuat kuasa termasuk Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
5: Maka Raja

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. China menawarkan kepakaran kepada Malaysia dalam pengurusan bencana khususnya bagi menghadapi monsun timur laut. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ini termasuk sistem berasaskan satelit bagi membantu Malaysia mempertingkatkan ketepatan ramalan cuaca selain kemudahan peralatan kepada Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA.
4: Met umpamanya telah menggunakan sistem yang tidak ada yang digunakan itu, tapi kita lihat China mempunyai sistem yang lebih terkini dan lebih canggih, dan mereka telah menawarkan sistem dan kemudahan peralatan kepada pihak NADMA untuk kita guna pakai. Mungkin tidak sempat pada musim timur laut kali ini, tetapi untuk tahun yang mendatang kita akan menguruskan pemindahan teknologi, sistem dan peralatan ini dengan sesegera yang mungkin.
3: Beliau berkata demikian pada sidang media di Beijing sempena lawatan kerja 5 hari ke China hingga 16 Oktober depan. Dalam berita itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negara memaklumkan cedera budi Malaysia dijangka beransur reda dalam tempoh 2 minggu. Ia susulan perubahan luruan angin ke Lautan Hindi berdasarkan maklumat Met Malaysia. Bagaimanapun, kebakaran di Kalimantan dan Sumatera dijangka berterusan untuk beberapa minggu lagi.
4: Saya fikir dengan kehadiran monsun timur laut di Sumatera, ia akan dapat mengurangkan kadar timbul itu. Tapi untuk Kalimantan, luruan angin mengikut Met juga akan bertukar arah ke arah Laut Cina Selatan. Maka kita mengharapkan usaha-usaha kemanusiaan dan juga kaedah saintifik dapat dilakukan, kerana kita tidak mahu terus dimangsakan setiap tahun dengan kejadian jerbu di negara jiran kita.
3: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Di Johor, 13 pusat kawalan daerah DCC PDRM diaktifkan serentak dengan pengaktifan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB bermula semalam. Ketua Polis Negeri Datuk Abdul Rahman Arsad menjelaskan langkah itu bertujuan memantau situasi jerebu di daerah masing-masing.
5: Dari segi penugasan pihak PDRM di lapangan, penugasan akan berjalan seperti biasa. Kita tidak boleh mengurangkan ataupun dari segi penugasan di lapangan, penugasan trafik, kereta peronda, juga rondaan-rondaan bermotosikal, kita jalankan mengikut jadual seperti biasa kerana ia melibatkan isu keselamatan dan juga ketenteraman awam di negeri Johor.
3: Dalam perkembangan lain, kertas rasatan berhubung kes pembunuhan pelajar tingkatan 4, Irin Sofia Khairul Faisal, telah dirujuk ke Pejabat Pengarah Pendakwaan Negeri Johor. Datuk Abdul Rahman mengesahkan pihaknya kini menunggu arahan berhubung tindakan lanjut.
5: Pihak Pengarah Pendakwaan Negeri Johor masih dalam peringkat kajian terhadap kes tersebut, memandangkan suspek dalam kes ini merupakan pesalah juwana, dan perkara ini perlu diberi pertimbangan yang lebih teliti oleh Pejabat Pengarah Pendakwaan Negeri Johor. Dan buat masa sekarang, tahanan riman ke atas suspek masih lagi berjalan sehingga hari Jumaat ni.
3: Datuk Abdul Rahman Arsad. Luar negara, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa Israel menghentikan pencabulan Perjanjian Pengunduran Tentera 1974 dan menghormati kedaulatan Syria. Timbalan Utusan Khas PBB bagi Syria, Claudio Cordeni berkata, operasi ketenteraan Israel di selatan Syria masih berterusan dengan 49 individu dilaporkan masih dalam tahanan Israel. Dalam perkembangan sama, lebih 5.5 juta rakyat Syria masih kehilangan tempat tinggal, manakala 2.7 juta kanak-kanak tidak bersekolah dan kira-kira 8,000 kemudahan pendidikan tidak dapat beroperasi. Kumpulan Houthi mengancam akan melancarkan tindak balas terhadap Amerika Syarikat sekiranya Washington campur tangan dalam konflik di Yaman. Menurut ahli Biro Politik Houthi, Muhammad Al-Buhaiti, kepentingan Amerika di rantau itu bakal menjadi sasaran selain memberi amaran kepada pekerja fasiliti minyak dan lapangan terbang Arab Saudi supaya menjauhi lokasi berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan Belanjawan 2027 tanpa cukai baharu. Malaysia-China jalin kerjasama pengurusan bencana. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza dan Nan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Dengarkan perkongsian menarik bersama-sama Ustaz Muhammad Syahrani Asy'ari dalam Kalam Murabbi setiap hari eksklusif hanya di Terengganu FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim.
2: Dan pendengar Radio Terengganu FM yang dirahmati lagi dikasihi Allah Ta'ala sekalian. Hari ini saya nak bawa satu tajuk di mana selepas kita menghadapi ujian di dalam kehidupan kita ni, apa yang kita perlukan adalah ketenangan. Setiap manusia bila dia diuji oleh Allah Ta'ala, yang dia inginkan dalam kehidupan dia ketenangan. Ketenangan lahir daripada dua bahagian, iaitu yang pertamanya zahir dan yang keduanya batin. Zahir dan batin, kedua ni tak boleh nak lari. Kehidupan kita ada yang zahir, ada yang batin. Ketenangan jiwa adalah perkara yang sangat penting dalam kehidupan seseorang di muka bumi, kerana ketenangan jiwa inilah yang akan menunjukkan ketenangan zahir kita. Ketenangan batin inilah yang akan menzahirkan ketenangan pada diri kita. Tetapi bagi orang lain, dia tak dapat nak melihat ketenangan orang itu, tak dapat nak menterjemahkan dengan zahir. Melainkan orang yang mengecapi kebahagiaan itu sahaja yang dapat merasai ketenangan. Sebagai contoh, kita bawa kereta, tiba-tiba kita melihat ada satu keluarga, ada suami, ada isteri, ada anak-anak, sedang beristirahat di satu wakaf ataupun di satu halaman dekat rumah. Terdetik dalam hati kita yang sedang memandu kereta, alangkah tenangnya hidup mereka. Alangkah tenangnya kalau aku dapat duduk di tempat mereka. Kenapa? Kerana saat ini mereka bersama dengan isteri dia, saat ini dia sedang bersukaria dengan keluarga dia, sedangkan kita masih lagi dalam kereta, duduk menghadapi jam dengan tubuh yang letih dan sebagainya. Kita katakan alangkah baiknya kehidupan mereka, alangkah tenangnya kehidupan mereka. Begitu juga dengan orang yang duduk beristirahat, yang duduk bersantai dengan keluarga, dia katakan kepada kita alangkah indahnya, alangkah baiknya, alangkah tenangnya dia mempunyai kereta, mempunyai kenderaan, boleh bawa mereka ke mana sahaja boleh pergi. Sedangkan aku di rumah tak boleh pergi mana-mana. Sebab itu ketenangan kita tidak boleh nak menzahirkan dengan perbuatan seseorang. Ada orang kita tengok dia senyum, ada orang boleh bersembang dengan kita, bersukaria dengan kita, tetapi jauh di sudut hati dia tidak ada siapa yang tahu. Hanya dia yang menanggung perasaan, sama ada dia tenang ataupun dia duduk dalam keadaan yang tidak tenang. Kalau orang Terengganu kata serabut tu, duduk mikir, makan pondok lalu. Tetapi bila berhadapan dengan orang lain, dia boleh menunjukkan sikap yang tenang, dia boleh tunjukkan diri dia dalam keadaan tenang. Hakikatnya dia sendiri tidak merasai ketenangan itu. Jadi apakah cara untuk kita mendapatkan ketenangan itu? InsyaAllah kita akan sambung dalam siri yang seterusnya. Wallahu'alam.

Usaha tidak terhenti di sini, penghantaran pulang fasa pertama bukan nokta kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya. Dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan. Penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat. Pada sekarang pukul 1.21 minit tengah hari, kita dah berada di penghujungnya. Tapi sebelum Aisyah menutup tirai untuk sebelah tengah hari ini, Aisyah nak kongsikan info terakhir kita untuk hari ini, yang mana JPN perketatkan kawalan pengeluaran MyCard, pelihara integriti sistem. Yang mana Aisyah nak kongsikan di sini berkaitan dengan Jabatan Pendaftaran Negara, JPN memberi jaminan integriti pengeluaran MyCard sentiasa terpelihara menerusi sistem kawalan dan prosedur keselamatan ketat bagi mengelakkan kad pengenalan sah dikeluarkan kepada individu tidak sepatutnya. Dan Ketua Pengarah JPN iaitu Datuk Bahadur Hisham Alias berkata, sepanjang lebih 25 tahun pelaksanaan MyCard, pihaknya tidak pernah berdepan dengan kes petugas sengaja mengeluarkan kad pengenalan sah kepada individu yang tidak berhak menerimanya. Dan beliau juga berkata, setiap proses pengeluaran MyCard tertakluk kepada prosedur keselamatan dan kawalan kualiti, termasuk pemeriksaan bagi memastikan kad yang mengalami kerosakan ketika proses pengeluaran ditolak sebelum diserahkan kepada pemohon. Dan kad yang rosak dikilang turut diaudit berdasarkan nombor siri yang ditetapkan bagi memastikan setiap unit dapat dikenal pasti dan tidak diganti secara sewenang-wenangnya. Itu dia. Turut menambah juga, beliau berkata sistem pengeluaran MyCard ini juga katanya turut mematuhi piawaian ISO, manakala ciri keselamatan pada kad berkenaan dipertingkat bagi mengurangkan risiko pemalsuan. Itu sedikit yang dapat saya kongsikan berkaitan dengan Jabatan Pendaftaran Negara JPN memberikan jaminan integriti pengeluaran MyCard sentiasa terpelihara menerusi sistem kawalan dan prosedur keselamatan ketat bagi mengelakkan kad pengenalan sah dikeluarkan kepada individu yang tidak sepatutnya. Pada sekarang pukul 1.23 minit tengah hari, dan insyaAllah seperti biasa rancangan Hidayah kali ini terbitan rakan penyampai Harijah Khalid ataupun Dijah, yang akan membawakan topik berkaitan dengan penyakit hati, siaran ulangan yang mana akan disampaikan oleh penceramahnya pada hari ini, itu Ustaz Dr. Muhammad Hadi bin Zahalan. InsyaAllah seketika nanti akan bersiaran bersama anda. Datuk Cici, okey, guna gama orang kita kembali bersiaran bersama anda. Dua jejaka tampan, insyaAllah akan ke udara bersama anda sekali lagi. Cik Hing dan juga Ayah Teh akan ke udara bersama anda. Dan insyaAllah, anggur inspirasimu, saya Aisyah akan kembali sekali lagi bersiaran bersama anda untuk esok hari. Dan terus layan kami di Terengganu FM, Mesra Ceria. Kita jumpa lagi. Jaga diri anda, jaga kesihatan anda. Bye. Assalamualaikum.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah kerana dengan limpah rahmat, kurniaan, anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, semoga kita dalam keadaan baik, dalam keadaan sihat dan dalam keadaan yang dirahmati dan diredai oleh Allah. Alhamdulillah, pada tengah hari ini kita dalam rancangan Hidayah di Terengganu FM. Tajuk kita insya-Allah kita akan membicarakan penyakit hati dan insya-Allah Dr. HD akan sebutkan apa itu penyakit hati. Kemudian kita akan berbicara apa puncanya dan yang ketiga bagaimana cara untuk kita menjauhi daripada penyakit hati. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sebut mengenai penyakit hati, kita kena faham dan kita kena tahu penyakit hati ini adalah satu penyakit yang membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana hati yang ada penuh dengan maksiat, penuh dengan dosa, perkara-perkara yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana tu orang yang mempunyai penyakit hati ini seperti mana yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-10, firman Allah Subhanahu wa taala, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam hati mereka ini ada terdapat penyakit. Penyakit syak, penyakit hasad dengki, penyakit ujub, penyakit takabur, ini semua penyakit-penyakit yang ada dalam hati manusia. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, jika sekiranya mereka ini tidak buang penyakit, tidak kembali kepada Allah, tidak bertaubat, maka Allah tambahkan lagi penyakit itu kepada mereka dan mereka pula akan beroleh azab siksaan yang tidak terperi sakitnya dengan sebab mereka berdusta dan mendustakan kebenaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kena tahu bahawa penyakit-penyakit hati ini disebutkan oleh para alim ulama sangat banyak. Ada yang sombong, ada yang ujub, dia takabur dengan amalan dia, dia rasa dia hebat. Maka inilah penyakit hati yang boleh membinasakan seseorang itu. Sebab itu, bila kita sebut tentang penyakit hati ini, kita kena faham bahawa mereka yang mempunyai penyakit hati ini ada sebab dan ada puncanya. Sebab tu kalau kita tengok orang yang ada penyakit hati, mereka sukar untuk menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bukan sukar sahaja untuk menerima hidayah Allah, bahkan mereka ini tidak mahu mendengar kalam Allah. Mereka tidak mahu mendengar daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ada orang yang melakukan dosa dan sering melakukan dosa. Dia membuat kelakuan dosa, dia rasa perkara yang dia lakukan itu adalah betul dan dia tidak mementingkan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang sedemikian yang mana mereka ini mempunyai penyakit hati, penyakit yang mereka tidak mahu sedar dan mereka tidak mahu menginsafi, maka penyakit ini Allah Subhanahu wa taala akan tambah daripada semasa ke semasa. Sebab itu di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i di dalam sunannya, sidang pendengar, moga-moga hadis ini menjadikan kita sedar bahawa betapa dahsyatnya orang yang mempunyai penyakit hati, dia akan bergelombang, dia akan duduk di dalam keadaan berdosa. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun,
فإن هو نزع واستغفر وتاب صقلت قلبه وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه فهو الران الذي ذكر الله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata baginda Rasulullah, sesungguhnya hamba apabila melakukan satu kesalahan ataupun dia buat satu dosa, maka akan ditulis pada hatinya satu titik hitam. Apabila dia meninggalkan dosa dengan beristighfar, dia bertaubat kepada Allah, maka akan disucikan, akan digilap hatinya. Sebaliknya, apabila seseorang itu melakukan dosa, dia mengulangi dosa yang tersebut, dosa yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan ditambah padanya titik hitam sehingga memenuhi hatinya. Maka itulah dipanggil Ar-Ran yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-14. Sebenarnya ayat-ayat kami ini, kata Allah, tidak ada cacatnya, tidak ada silapnya, bahkan mata hati mereka telah diseliputi kekotoran, iaitu dengan dosa, dengan sebab perbuatan kufur dan dengan sebab perbuatan maksiat yang mereka kerjakan. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, daripada hadis ini

orang yang mana hati mereka ini, iaitu hati mereka ada penyakit, hati mereka berpenyakit. Iaitu kata para alim ulama, yang pertama, punca ataupun sebab penyakit hati ini yang pertama adalah berpaling daripada ayat Allah, berpaling daripada firman Allah. Apa yang diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran, mereka berpaling, mereka tidak mahu dengar, mereka tidak mahu ikut segala apa hukum hakam yang terdapat dalam Quran. Mereka lari, mereka tidak peduli. Sebab itulah hati mereka ini akan ditambah penyakit-penyakit hati ini, sehinggakan hati mereka gelap dan tidak mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita sebut tentang penyakit hati ini, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu mereka tidak peduli apa yang Allah Subhanahu Wa Taala datangkan. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala meminta, Allah mengatakan bahawa kita seharusnya dan sewajibnya mengikuti segala apa yang telah ditunjukkan oleh Allah di dalam Quran. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatisy-syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, Allah seru orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Bermakna apabila kita duduk dalam Islam, apabila kita berada dalam Islam, maka sudah pasti kita kena mengambil Al-Quran, supaya kita hari ini jangan sesekali kita berpaling daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Disebabkan itulah hati kita berpenyakit, disebabkan itulah hidayah susah untuk masuk ke dalam jiwa kita. Itu yang disebutkan oleh ulama, iaitu penyakit hati ini berpunca daripada seseorang yang berpaling daripada ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, berdasarkan seperti mana hadis tadi, seperti mana yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, punca penyakit hati ini adalah disebabkan sering melakukan dosa. Orang yang sering melakukan dosa ini, maka hatinya akan sentiasa berpenyakit dan akhirnya mereka akan duduk dan akan selesa dengan dosa yang mereka lakukan. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kepada kita bahawa perumpamaan orang mukmin dan perumpamaan orang yang fajir yang sentiasa melakukan dosa ini seumpama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, innal mu'min yara zunubahu ka'annahu fi aslil jabal yakhafu an yaqa'a alayh wa innal fajira yara zunubahu kadzabat waqa'a ala anfih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin melihat dosa-dosanya seperti dia berada di bawah gunung. Dia takut gunung itu akan menghempapnya. Sedangkan orang fajir, orang yang melakukan dosa, dia melihat dosa-dosanya seperti mana lalat yang hinggap di hidungnya. Gambaran yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan orang mukmin ketika mana mereka melakukan dosa, mereka rasa takut, mereka rasa risau, sebab mereka tahu dosa yang mereka lakukan adalah perbuatan yang mana menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala murka, menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala tidak redha atas kehidupan mereka. Sebab itu kata Nabi, orang mukmin ini melihat dosa-dosa seakan-akan dia duduk di kaki gunung, di kaki bukit, dan dia risau, dia takut gunung itu akan menghempapnya. Begitulah seorang mukmin apabila melihat dosa. Sebab tu sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena muhasabah, adakah kita dalam kategori yang pertama, iaitu sebagai seorang mukmin bila melakukan dosa maka kita risau bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan murka ke atas kita, Allah akan benci kita, Allah akan yang menghumban kita ke dalam api neraka Allah. Dan adapun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, golongan yang kedua, orang fajir yang melakukan dosa,
mereka ini melihat dosa-dosa seperti mana

lalat yang hinggap di hidung. Mereka tak rasa takut, mereka tak rasa bersalah, sedangkan dosa yang mereka buat itu menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala murka ke atas mereka. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana itu apabila seseorang melakukan dosa, maka dia kena tengok adakah seseorang itu sama ada dia seorang mukmin, dia takut akan dosanya, ataupun dia seorang yang fajir, dia berseronok dengan dosa yang dilakukan. Orang yang mempunyai penyakit hati sudah pasti dia akan seronok dengan dosa-dosa yang dilakukan. Ada yang mendedahkan aurat, dia tak rasa risau langsung. Ada yang mengumpat, kata kat orang, maki orang, semuanya disebabkan puncanya adalah daripada penyakit hati dan hatinya mempunyai masalah. Sebab itu apabila penyakit hati ini berada dalam diri kita, maka akan menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala tidak meredai dan Allah Subhanahu Wa Taala akan murka. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebab itu kita kena muhasabah diri kita, adakah penyakit hati ini ada dalam jiwa ataupun tidak. Kerana itu di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi beritahu kepentingan, iaitu di dalam jiwa manusia itu, di dalam diri manusia itu ada seketul daging, kata Nabi. Jika baik daging itu, maka akan baiklah keseluruhan jasadnya. Dan jika ia tidak baik, maka keseluruhan jasadnya juga menunjukkan ataupun akan menjadikan ia tidak baik. Kemudian kata Nabi, ala wahiya qalb, itu adalah hati. Sebab itu penyakit hati ni, apabila seseorang mempunyai penyakit hati, maka mereka akan sering melakukan dosa, mereka tidak pentingkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu tidak pelik mereka menolak ayat-ayat suci Al-Quran, menolak ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Iaitu yang pertama, kita ulang sekali lagi, penyakit hati ini berpunca daripada seseorang yang berpaling daripada ayat Allah. Yang kedua, sering melakukan dosa. Dan yang ketiga, mereka mengikuti jejak langkah syaitan. Yang ketiga ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam Al-Quran, kan, yang mana mereka ini Allah dah pesan supaya kita ini, wala tattabi'u khutuwatish syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wala tattabi'u, dan janganlah kamu mengikuti jejak langkah syaitan. Kan, jejak langkah syaitan, apa perkara yang menyebabkan syaitan buat, apa perkara yang menyebabkan syaitan suka, maka kita jangan ikut. Sebab apa sahaja perkara yang syaitan suka adalah merupakan perkara yang Allah murka. Syaitan suruh kita ni kata orang, syaitan suruh kita hari ni buat maksiat, maki orang, fitnah orang, kata dekat orang, buka aib orang. Dan syaitan suruh kita sombong, takabur, ujub, bangga diri, buat benda-benda dengan keadaan kita ni riak. Maka itulah semua perkara-perkara yang mana syaitan suka. Sebab itulah perkara-perkara yang syaitan suka merupakan perkara-perkara yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita sebut mengenai penyakit hati ini, itulah ketiga-tiga punca menyebabkan seseorang itu terkena dengan penyakit hati yang boleh membinasakan dia. Oleh yang demikian, bila kita sebut orang yang mempunyai penyakit hati, jangan mereka ingat mereka akan rasa tenang hidup di atas muka bumi ini. Dan bila sampai di hari kiamat nanti, mereka juga tidak akan rasa tenang di sana. Berdasarkan di dalam surah Taha ayat 124, firman Allah Subhanahu Wa Taala, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Dan sesiapa yang berpaling ingkar, kata Allah, dari ingatan dan petunjuk kami, maka sesungguhnya adalah baginya kehidupan yang sempit. Dan kami akan himpunkan dia pada hari kiamat nanti dalam keadaan buta.
Maknanya apabila seseorang ini mempunyai penyakit hati, mereka tidak peduli akan perintah Allah, firman Allah, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan dan apa yang telah diberitahu kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ditunjukkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, maka mereka yang berpaling ingkar, maka mereka ini akan hidup dalam keadaan sempit, yang mana kehidupan mereka tidak akan bahagia, kehidupan mereka tidak akan tenang. Itulah bahayanya orang yang mempunyai penyakit hati. Sebab tu bila kita sebut bagaimana cara nak mengatasinya, insya-Allah Dr. HD akan sebutkan apa yang disebutkan oleh para alim ulama, cara bagaimana kita nak mengatasi penyakit hati yang berada dalam jiwa kita, dalam hati kita. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila kita hari ini nak memperbaiki diri kita, kita nak buang segala penyakit-penyakit yang boleh merosakkan setiap amalan kita, kita akan rasa rugi sangat-sangat. Amalan kebajikan yang kita buat, sedekah yang kita buat, kan, perkataan-perkataan yang baik yang kita lafazkan, zikir kita, solat, puasa, akhirnya semuanya akan rugi disebabkan penyakit hati yang berada dalam hati kita yang kita tidak mahu buang. Maka cara mengatasinya adalah yang pertama, seperti mana yang disebutkan oleh para alim ulama, iaitu sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang telah diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dosanya yang akan datang, yang sebelum daripada ni, Allah ampunkan. Walaupun Allah dah ampunkan dosa baginda Rasulullah, maka di dalam hadis bagaimana Nabi sentiasa beristighfar satu hari 70 kali paling kurang, dan ada dalam riwayat yang menyebutkan bahawa Nabi beristighfar 100 kali. Ya Allah, berapa banyak kita telah kembali kepada Allah, istighfar, minta keampunan kepada Allah, yang mana hari ini berapa banyak hati kita dendam dekat orang, kita nak memperjatuhkan orang, kita nak buka aib orang, kita tak suka tentang kebaikan yang orang lakukan. Berapa banyak dosa yang telah kita lakukan, dosa kita dengan manusia, dosa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu kata ulama, sentiasalah bertaubat kepada Allah, dengan kita merapatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala akan menyebabkan maka hati kita itu akan merasa tenang, dan setiap penyakit yang berada di dalam hati kita akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan hadis tadi, seperti mana yang disebutkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila seseorang itu melakukan dosa, dia beristighfar, dia bertaubat kepada Allah, maka Allah akan bersihkan hatinya. Inilah kepentingan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, cara mengatasi penyakit hati ini kata para alim ulama adalah dengan kita melakukan ibadah dengan penuh keikhlasan kerana Allah. Sebab itu di dalam surah Al-An'am kita selalu baca, di dalam muqaddimah, di dalam takbiratul ihram, ketika mana kita doa, dalam doa iftitah selepas kita takbiratul ihram, antaranya kita membaca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya kita sebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, solat aku, ibadahku, hidupku, matiku, hanyalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena lakukan ibadah, apa sahaja perkara yang mendatangkan kebaikan, perkara yang menjemput redha Allah, maka kita kena buat dengan sedekahnya, dengan puasa, dengan solat sunat, dengan solat fardu, dengan perkara-perkara baik, perkataan-perkataan baik, dengan kita buat benda-benda yang boleh menyebabkan Allah redha, maka akhirnya hati kita akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada sebarang penyakit yang boleh membinasakan kita di dunia dan juga di akhirat. Sebab tu kita kena buat ibadah. Kena buat ibadah apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita kena buat. Itu yang kedua kata para alim ulama. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita
kena fikirkan bagaimana cara untuk kita mengatasi daripada penyakit hati. Tadi kita dah kenal apa itu penyakit hati, kemudian kita dah tahu apakah punca-punca yang menyebabkan penyakit hati dalam dalam jiwa kita, dalam diri kita. Maka yang ketiga, cara untuk kita mengatasi, kita telah berkongsi yang pertama, kita sentiasa bertaubat kepada Allah. Yang kedua, kita melakukan ibadah dengan penuh keikhlasan. Yang ketiga adalah kita duduk dalam majlis ilmu. Ini juga satu kepentingan. Disebabkan apa? Disebabkan kita kena belajar untuk membersihkan hati kita, kita kena duduk dalam majlis ilmu. Kerana di dalam majlis ilmu itu Allah Subhanahu Wa Taala akan mempermudahkan jalan ke syurga seperti mana yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila kita hari ini mengetahui tentang dahsyatnya penyakit hati, maka bila kita duduk dalam majlis ilmu, maka di sana terdapat ayat suci Al-Quran, di sana terdapat kalam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di sana ada diajarkan sejarah kehidupan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang duduk dalam majlis ilmu, maka orang ini akan dibersihkan hatinya daripada penyakit-penyakit yang boleh memudaratkannya. Sebab tu sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita kena usaha untuk duduk dalam majlis ilmu. Seperti contohnya, kita tengah hari ini dalam rancangan Hidayah di Terengganu FM, maka kita duduk, kita dengar. Kerana di dalam setiap apa yang disebutkan dalam firman Allah, di dalam hadis, mempunyai pengajaran kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Sebab itu kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang mukmin. Kalau kita hari ini orang mukmin, kita hari ini mengaku Allah yang Esa, kita mengaku Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai ikutan kita, maka kita kena duduk dalam majlis ilmu. Kerana dalam majlis ilmu akan sentiasa diingatkan kita dengan pelbagai perkara, supaya kita tidak terjebak dengan jejak langkah syaitan, dengan bisikan-bisikan syaitan. Kemudian yang keempat, bagaimana cara untuk mengatasinya, iaitu dengan kita berkawan dengan orang-orang yang soleh. Hari ini siapa kawan kita? Kalau kawan kita hari ini suka riak, suka takabur, macam ada dalam satu grup kan, riak apa hari ini, walaupun dalam nada bergurau, tetapi perkataan riak itu adalah tidak bertepatan dengan syarak. Sebab itu apabila kita hari ini berkawan dengan orang yang boleh memudaratkan, boleh menyebabkan penyakit hati kita ini makin bertambah, maka lebih baik kita kena tinggalkan. Carilah kawan-kawan yang boleh membimbing kita, yang boleh mengajak kita. Contohnya, kalau hari ini dalam FB kita, kita ada kawan-kawan yang pesan kepada kita dengan pesan-pesan yang baik, buka-buka FB, kita akan tengok ayat suci Al-Quran, kita tengok tazkirah, kita akan tengok hadis Nabi, kita akan tengok kata-kata hikmah. Ini adalah satu benda yang sangat baik. Kan dalam IG kita, dalam Telegram, dalam grup WhatsApp, kalau kita berkawan dengan kawan-kawan yang baik, sudah pasti mereka akan nasihatkan kita dengan baik. Tetapi bayangkan, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, kalau kawan-kawan kita ni kawan-kawan yang tak baik, buka-buka FB, maka kita lihat maksiat. Buka-buka IG, kita tengok maksiat. Dalam grup WhatsApp, kita buat benda-benda maksiat. Kita membawang, kata orang, maki orang. Maka hati kita akan sentiasa duduk dalam keadaan berdosa. Sebab itulah, mereka yang tidak mempunyai kawan-kawan yang baik, mereka akan hanyut. Dan akhirnya, mereka akan lalai. Dan akhirnya, mereka akan mendapat kemurkaan Allah. Dan Nabi SAW gambarkan, seperti mana kalau kita hari ini duduk dengan orang yang menjual minyak wangi, kata Nabi, kita akan mendapat bau-bauan. Kita akan dapat wangian daripada minyak wangi itu. Dan Nabi beri perumpamaan yang kedua, kalau kita duduk hari ini dengan orang yang membuat besi, kita akan dapat bau yang tidak enak. Sama ada kita bau ataupun akan melekat pada badan kita. Itulah perumpamaan kawan yang baik dengan kawan yang tidak baik. Sebab tu kita kena pilih kawan-kawan yang baik ataupun kawan-kawan yang tidak baik. Maka pilihan kita itu menyebabkan sama ada hati kita ini ada penyakit ataupun tidak. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, teringat Ustaz Syekh
ustaz sendiri, Dr. Farid Al-Ansari, dia menyebutkan bahawa bagaimana kita nak mengetahui hati kita ni elok ataupun tidak, berpenyakit ataupun tidak. Maka dia bagi satu perumpamaan, iaitu tindakan refleks. Kalau kita hari ni pegang cawan panas, cerik panas, benda-benda yang panas, tangan kita otomatik kita akan tarik tangan kita, kerana itu adalah merupakan tindakan refleks. Disebabkan deria kita, deria rasa kita elok kan di tangan kita, maka bila panas kita akan tarik. Maka kata ulama, hati yang baik, hati yang ada cahaya Allah, ada redha Allah, ada hidayah Allah, maka apabila seseorang itu melakukan dosa, maka dia cepat-cepat kembali kepada Allah, dia bertaubat kepada Allah. Maka hatinya dalam keadaan baik, dan dia kena berhati-hati supaya tidak masuk dalam kategori hati yang berpenyakit. Dan bagi hati yang berpenyakit, apabila dia melakukan maksiat, dia tak rasa itu maksiat, dia tak rasa perkara itu Allah murka. Maka jika sekiranya kita berada dalam kategori yang kedua, maka kita kena berhati-hati supaya kita tidak mahu mati dalam keadaan Allah murka kita. Sebab tu kita kena cek, sidang pendengar, kita cek diri kita, adakah kita bila melakukan maksiat, tertengok maksiat, terbuat kelakuan yang menyebabkan Allah tidak redha. Maka sekiranya kita kembali cepat-cepat kepada Allah, maka kita masih ada lagi hidayah Allah dalam hati. Tetapi jika tidak, maka kita kena takut dan kena khawatir, risau hati kita telah ditutup dengan dosa-dosa, dan akhirnya Allah akan tambah penyakit ini dan dihumbankan di dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, dan yang kelima, yang terakhir adalah sentiasa kita berdoa kepada Allah. Sebab itu kita kena doa supaya Allah tetapkan hati kita di dalam keimanan. Kita minta supaya Allah jangan cabut hidayah, seperti mana yang selalu kita doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, janganlah engkau cabut hidayah daripada hati kami. Kan kita minta Allah, jangan Allah cabut hidayah itu daripada hati. Kalau Allah cabut hidayah daripada hati kita, maka sudah pasti kita akan hidup seperti mana yang disebutkan, kita akan hidup dalam keadaan kita tidak tenang, dalam keadaan Allah murka, dalam keadaan kita rugi di dunia dan juga rugi di akhirat. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka penyakit hati ini perlu kita elakkan. Kita muhasabah diri kita, kita tengok diri kita balik, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah merahmati dan meredai kita. Jadi alhamdulillah, terima kasih kerana mengikuti rancangan Hidayah di Terengganu FM tengah hari ini. Moga-moga Allah meredai segala perbuatan yang kita lakukan. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi, Ceria Pagi. 10 hingga 2 petang, Anggun. 2 hingga 6 petang, GGOK. 6 hingga 9 malam, Nurani. 9 hingga 12 tengah malam, Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.

Penghantaran pulang fasa pertama bukan hutah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan. Penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.

0: Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Ha. Assalamualaikum juga kepada sains-sains pendengar kita.
0: Ya, ha. Apa khabar?
1: Ha, hari ni. Khabar baik belaka agak-agaknya.
0: Hari ni rasa macam lawas sikit hari ni tau.
1: Ha, lawas sikitlah. Ha. Kan ni. Kemarin adalah tapi sains kita ada hok yang sihat dah, ada yang tak sihat lagi.
0: Ha, pasal dia dah.
1: Ha, pasal dia dah. Mana-mana pun.
0: Ya, jadi terima kasih tadi Aisyah dalam anggun inspirasimu.
1: Hari ni berapa bulan tau?
0: Hari ni dah masuk
1: 14. 14 tau, 13.
0: 13 betul?
1: 13.10.
0: Gerah lagi tau?
1: 13.10.
0: Gerah dia nak pergi mana-mana ni?
1: Adalah, banyak benda nak settle-settle. 13.10 hari ni.
0: Takut nak pergi jalan keloh-keloh ke?
1: Oh, ada tapi memang plan sungguh baru ni.
0: Oh.
1: Ada orang ajak. Ada
0: orang ajak hari Jumaat ni.
1: Tapi gitulah sebab kita bukan tak bugi tapi kena bersedia sebab ada sahaja kita yang tak sihat ni kan.
0: Betul dah.
1: Jadi kita kena all out sekarang ni.
0: Ya, hari Jumaat ni ambil kerja tu.
1: Kerja?
0: Pukul 6.
1: Oh, okey, alhamdulillah tu. Nak petang ke nak pagi?
0: Nak petang.
1: Saya nak petang, ingat nak pagi.
0: Dalam pun nak pagi kau. Kan jauh kan, mana cik hidup pagi ya? Jadi jauh hidup pagi.
1: Kepada-kepada pun, hari ni tiga dah. Hari ni dua. Dua ke tiga ni?
0: Kenapa?
1: Jaman dia awal.
0: Dua.
1: Esok tiga.
0: Esok tiga.
1: Pakai hari dengan tiga. Jadi gitulah. Hari ni suasana dia cuaca pun nampak okey sikit hari ni.
0: Okey lah sikit.
1: Alhamdulillah lah.
0: Tapi tak boleh main-main kok. Boleh naik bila-bila masa saja.
1: Sakit hidung kok ni 2-3 hari ni.
0: Betul.
1: Aduh.
0: Dia kalau kita tengok itu tak. Ni sekadar kabur je lah. Bagi kita tengok di ruangan media sosial berkaitan dengan kebakaran di Indonesia tu. Baru ni padang dah. Jepun mari atur bantu padangkan kebakaran 220 tang air.
1: Air?
0: Guna teknik bom air lah.
1: Bom air lah. Tapi air pakai hot situ, hot di Kalimantan.
0: Yelah, tapi
1: tapi dia seduk tu. So,
0: dia bantulah.
1: Dia bantulah.
0: Lepas tu, tengok air terpakar buluk. Dia sengaja.
1: Ada yang satu ayat tengok dalam Facebook tu. Facebook ke YouTube ke mana tau.
0: Ada belakang kat TikTok.
1: Dia sengaja yang bakar. Sebab dia kata nak buat apa pertanian benda apa. Tapi nak buat cara mudah.
0: Cara mudah.
1: Semua nak bakar.
0: Masalahnya dia jakit ke negeri sebelah ni.
1: Iyalah.
0: Dahlah gitu
1: orang. Bukan negeri, negara.
0: Negara
1: sebelah.
0: Dahlah. Dia kena patutnya ada satu common sense lah. Tapi terima kasih lah untuk sasaran kita yang ada yang menyalurkan maklumat juga berkaitan dengan perkembangan semasa. Ada kita dah buat live TikTok dah sebenarnya.
1: Buat dah?
0: Kita buat dah. Ramai yang boleh dengar radio tapi tengok kat TikTok boleh.
1: Sebab kemarin terima kasih lah 1.1 million. Hari ni nak pergi berapa ni?
0: Hari ni tahu.
1: Bitau.
0: Hari ni paling kurang 500k dah ha?
1: 500k. 500k. Alhamdulillah lah tu. Alhamdulillah. Apa-apa pun. Tapi yang nak atas mesej boleh atas mesej.
0: 0103446632.
1: Ada yang atas mesej ni Mocik Pulau Rusa. Mocik Pulau Rusa. Selamat petang kepada Mocik Pulau Rusa. Happy demo berdua. Duduk healing. Healing sok mo. Hari-hari healing.
0: Mocik hari-hari dia berasa sungai. Hari healing. Jaga itik.
1: Boleh itik.
0: Ada air lah deh. Tapi lah apalah. Kau mana pun. Bagaimana orang. Kita kena ada waktu tu healing.
1: Betul lah.
0: Tak boleh main ikut air mo.
1: Tapi kalau healing sok mo puas kau.
0: Tapi kerja dia main healing kau.
1: Mungkin lah.
0: Dia jaga-jaga sementara tu itik balik petang sekarang. Healing lu. Healing lu kejap.
1: Kita ada tajaan tau.
0: Ada lah. 2:30 kita ada tajaan dengan NSQ. Jadi untuk sasaran kita, insyaAllah kita kembali balik lagi untuk ruangan tajaan tu. Lepas tu sama-sama dengan Yotih
1: dan juga cehen kita dalam jijau keguan yang gamuk orang kita.

0: Okay, baik. Jijik, okay, guna gamak orang kita. Jadi seperti yang Cik Maklum dengan Yotis tadi lah, kita ada rancangan Tajiang bersama-sama dengan Neski pada petang ni. Jadi kita nak bersama-sama dengan Encik Azmang atau Cik Mang kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik kita.
0: Ya, lama lah tak dengar suara ni.
1: Ayolah, lama dah tak dengar suara dia juga.
0: Aduh, sihat belakang eh.
1: Alhamdulillah, sihat Cik kita.
0: Jadi di konti hari ni Cik dengan Ayotik lah, hot standby-nya dengan Cik Mang hari ni.
1: Okey, beres.
0: Okey, baik. Jadi kita tak mau melengahkan masa lah untuk ruangan ni. Kita persilakan Cik Mang untuk teruskan dengan tajian SQ. Silakan.
1: Okey, baik. Terima kasih pada DJ yang bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang diucapkan buat semua pendengar-pendengar setia orang Terengganu kita. Mungkin yang sekarang ni tengah memandu ke, tengah masuk ke, tengah buat apa benda pun, insyaAllah Cik Man nak doakan agar semuanya dalam keadaan baik-baik. Rezeki kita tuan-tuan, kesihatan kita dalam lindungannya, insyaAllah. Amin, amin ya rabbal alamin. Cik Man kita.
0: Jadi
1: insyaAllah hari ini apa yang kita nak bawakan tidak asing lagi, yang dah menjadi permintaan dalam negeri, dalam negara, luar negara kita, iaitu minuman tambahan, minuman pati sarang burung walet, dua dalam satu, baik untuk kesihatan dalaman kita dan juga kecantikan luaran kita tuan-tuan. Jadi saya tak nak lah cik kita ni ada abang-abang kita kan, kakak-kakak kita ni, rasa bila bangun daripada tidur, dia rasa ni kaki ni mencucuk sangat Cik Hing kita. Rasa nak pijak lantai ni, ni rasa-rasa macam ada jarum dekat kaki kita ni. Lepas tu pula ni, dada ni sempit selalu. Bila dengan keadaan cuaca sekarang ni kan, kita rasa nafas kita tu rasa tak berapa nak lancar. Ha, dalam badan kita ni pula, usus kita ni rasa macam masalah. Pembuangan kita rasa masalah tuan-tuan. Pembuangan kecil, pembuangan besar. Jadi kita tak nak dalam keadaan macam tu tuan-tuan. Saya tak nak anda dalam keadaan sedih macam tu, memikirkan tentang segalanya kesakitan yang melanda diri kita ni, menghantui pemikiran kita. Jadi bila sakit ni, dia dah kacau kita punya fikiran. Semua buat nak buat kerja pun ada rasa masalah, nak buat itu masalah, dia jadi tak berapa beres cik kita. Dia tak berapa nak jadi. Jadi kita tak nak macam tu tuan-tuan. Kita nak bila bangun pagi-pagi kita rasa segar, tubuh badan kita rasa best sekali, badan rasa ringan. Jadi kalau malam tu pula kita tidur ni rasa lena, tidur kita tak diganggu, tak terganggu ni. Sani-sani pukul 3, pukul 4 pagi dia nak mari pula, nak pergi kencing lah, nak pergi berak lah. Jadi kita tak nak macam tu tuan-tuan. Kita nak tubuh badan kita ni rasa segar. Antara manfaat minuman pati sarang burung walet Nescu ini, ia melancarkan dahulu perjalanan darah dalam tubuh badan kita supaya urat-urat saraf ni dia lancar, urat saraf ni dia kuat, barulah steady sikit badan kita, dan juga meningkatkan sistem imun dalam tubuh badan kita. Juga memberi tenaga dalaman supaya tubuh badan kita ni tak adalah rasa lemah. Ini minggu ni rasa dah ada demam-demam sikit, minggu depan nak rasa sesema pula, lagi minggu satu lagi dia mari dengan batuk-batuk pula. Jadi kita tak nak macam tu tuan-tuan. Kita nak rasa badan kita strong walaupun dalam usia kita 60 ke umur kita 70 ke, kita jangan takut tuan-tuan, jangan sedih. Kita pasti boleh tingkatkan tenaga kita, insyaAllah. Cara minum yang sangat mudah Cik Heng kita, dibotolkan di dalam botol kaca 375 ml. Bayangkan 375 ml ni dia banyak. Pengambilan semudah 2 sudu pagi sebelum sarapan dan juga 2 sudu malam sebelum kita tidur. Ia pati pekat tuan-tuan. Bukan air macam kita minum ni, ia pati pekat. Jadi pengambilan kita cukup untuk 2 kali, setiap 1 kali 2 sudu pagi, 2 sudu malam. InsyaAllah minggu ni kita minum, tengok minggu depan dah rasa perbezaan yang sangat ketara dalam tubuh badan kita. Produk yang mendapat kelulusan halal, yang mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu KKM Mesti. Jadi tak perlu nak risau, tak perlu nak takut-takut. Kerana produk kita ni dah diyakini oleh badan-badan agensi yang bertauliah. Jadi tak perlu untuk anda nak mikir-mikir lagi. Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Yang boleh ke tak boleh ke ni? Sakit dah tua badan ni, jangan bagi terlalu lama. Jadi untuk anda hari ini, NextQ nak beri tawaran promosi. Ada dua combo CM kita. Yang pertama, saya nak bagi kepada orang baru nak cuba. Harga asal satu botol RM180, tuan-tuan. Jadi jangan risau. NextQ dia bagi, mesti ada promosi. Ingat ya, dengan pembelian bayar satu botol harga asal RM100, tetapi untuk hari ini kita nak beri tiga botol RM100 sahaja. Mampu milik dah untuk orang Terengganu, mocik-mocik yang duk niaga tepi laut tu, ada goreng-goreng kepok leko ke, goreng ikan ke, goreng tepung, celup tepung Melaka tu, yang mana ada lemah-lemah badan, balik kerja tu rasa sakit badan, sakit ini tubuh-tubuh ni, mari ambil promosi 3 botol RM100. Atau untuk promosi kita yang kedua, tuan-tuan boleh ambil promosi yang lebih jimat, 6 botol RM200, dan saya tambahkan lagi 1 minit

0: 016551643 016551643. Jadi cepat telefon, buat tempahan sekarang. Jangan nak bingkir-bingkir lagi, sakit panjangan-panjangan. Telefon di talian saya, kerana hari ini kita buka promosi sampai jam 6 petang saja jam kita. Jadi sementara nak tunggu ni, kita slow sikit, kita rada sikit. Apa kata kita berehat sebentar dahulu?
1: Baik, kita dengar lagu dulu dah.

0: ke penghujung hayat kita, tuan-tuan, tak jadi masalah untuk anak-anak kita yang mana kurang fokus dalam pembelajaran mereka. Tuan-tuan boleh bagi satu sudu pagi dan juga satu sudu malam. Dan juga untuk kita yang kelas-kelas dewasa, kelas-kelas nak hujung, dah ada anak cucu kan, ha, jadi yang mana ada masalah penglihatan, tuan-tuan, selalu kerja malam, bawa lori, lepas tu ada nak memandu waktu malam, rasa macam silau mata kan. Nah, jadi boleh juga diamalkan minum-minuman parti sarang burung walet ni dua sudu pagi dan juga dua sudu malam. Tapi kalau ya, jika ada sahabat-sahabat kita yang masih lagi ada ambil ubatan-ubatan hospital yang berjadual yang dicadangkan oleh doktor, ya, teruskan tuan-tuan, jangan risau. Boleh tak ni abang kita ni nak makan, Cik Mai? Oi, boleh tuan-tuan, tak jadi masalah. Cuma yang paling penting, jarak sedikit masa. Jarakkan antara 1 jam barulah nak makan SQ, boleh tak jadi masalah. Yang paling penting hari ini tawaran promosi kita, tuan-tuan, itu yang paling penting. Dengar betul-betul. Jadi untuk penghantaran ataupun untuk pembelian, tuan-tuan boleh datang secara walk-in di pejabat kami di Kuala Terengganu berhadapan dengan Hotel Ming Star, ataupun tuan-tuan boleh tengok Wisma Cemerlang. Wisma Cemerlang tu ya, dekat jalan besar berhadapan dengan Wisma Cemerlang, nampak dah ada signboard warna kuning tulis Nice Q besar-besar. Tingkat 2 boleh nanti naik tangga. Boleh beli secara walk-in. Atau tuan-tuan tak perlu nak pergi jalan mari ke Kuala Terengganu, tuan-tuan buat pembayaran. Ataupun lagi satu, COD. Cik tahu tak COD apa dia?
1: Cash on delivery.
0: Penghantaran barang sampai baru bayar. Tak jadi masalah. Boleh juga untuk tuan-tuan yang mana tak nak keluar pergi bandar ke kan? Boleh. Yang paling penting hari ini, 3 botol, bayangkan harga 1 botol ni, harga pasaran RM180, tapi NestQ nak bagi pengenalan kita yang baru nak cuba, baru pertama kali, dah dengar banyak kali ya, 3 botol RM100. Ataupun boleh ambil combo kita yang kedua, combo jimat kita 6 botol dengan harga RM200. Untuk penghantaran, sekali lagi Cik Man nak ulang, ada sedikit cas penghantaran tapi tak adalah banyak pun berbanding harga asal. Bayangkan Cik Him, 3 botol pun dah hampir RM500 lebih, tapi NestQ minta RM100 je. Orang Kelantan royak RM100
1: boh.
0: Boleh dah murah dah. Jadi untuk akhir kata, tuan-tuan, ambil nombor telefon ini untuk buat tempat sekarang. Telefon kita sekarang di talian 016-551-6443. 016-551-6443. Ini last sekali saya ulang, 016-551-6443. Jadi tuan-tuan cepat, promosi ini kita buka sampai jam 6 petang ini saja. Jadi insyaAllah ACM dan juga Ayat kita, insyaAllah live waktu lain masa, dah cukup masa untuk Cik Mai celoteh-celoteh ni habis dah. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih Cik Mai. Itu dia Cik Emang kita untuk rancangan tajang NestQ. Siapa nak gitu, ambillah nombor telefon tadi deh. Okey, jadi
2: dah ada nombor telefon ni, 016-551-6443.
1: Ya, betul. Okey, baik. Jadi untuk ruangan rokok 246 kejap je.
2: 246.
1: 246 tu.
2: Dari 23 hari tu buka talian tau. Kesan-kesan kita.
1: Buka talian. InsyaAllah apa ni kita kabar.
2: Tajuk dia kita kabar.
1: Tajuk kita lepas ni kita
2: banyak. Kak Rang kopak benda apa?
1: Hari ni kapung benda.
2: Kau kapung dia.
1: Kapung benda.
2: Kapung benda, okey.
1: Okey, jadi ginilah cerita, senang cerita. Kita hari ni kita ambil tajuk gini, mudah. Orang kita wahai cakap benda gini.
2: Buat benda.
1: Atas batang pokoknya, boleh buat benda.
2: Macam-macam boleh buat.
1: Atas batang pokoknya boleh buat benda. Boleh cerita, boleh atas WhatsApp di 010
2: 344 6632.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Saya umumkan isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak yang ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan tetap jawatan tetap pegawai perubatan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Hai, saya Amin Spring. Jauhilah dadah, kerana dadah membawa sengsara. Dan ingatlah orang-orang yang tersayang. Pesanan ini dibawakan dari saya, Amin Spring. Di villa indah ini pernah menjadi saksi temas.

0: Pagi baik.
1: Kat pukul 3 dah.
0: Kat pukul 3 dah. 3 minit lagi pukul 3.
1: 3 minit lagi. Ada kita nak cakap bab buah nyor.
0: Atas, bukan buah nyor. Atas sebatang pohon nyor tu.
1: Pohon nyor lah. Pohon nyor.
0: Pohon nyor bukan buah nyor.
1: Okey, kalau kita cakap pasal pokok nyor ni lah. Atau pohon pokok kelapa. Dalam bahasa sains ni orang dia.
0: Apa ke sains dia?
1: Coccus nucifera.
0: Ya boleh lidah boleh Coccus nucifera.
1: Kalau apa ni, kalau dalam bahasa Terengganu ni bonyo dah, pokok nyo dah.
0: Ye.
1: Bonyo atau bonyo. Kalau dalam bahasa tradisional atau dialek tertentu dipanggil kerambir ataupun kerambir. Kalau orang Sabah Sarawak dia tak panggil bonyo.
0: Ya, Coccus nucifera.
1: Kalau pokok orang Sabah Sarawak dia panggil piasu.
0: Piasau.
1: Nyok atau nyok?
0: Nyok.
1: Orang utara, orang Kedah, Penang, Perak.
0: Wanyok.
1: Nyok.
0: Okey, atas tempat panggil lagu mana pun, tapi pokoknya sama je. Atas batang pokok nyok lagi.
1: Abang Zuleidah kan, betul lah Zuleidah kata. Dia panggil kau kenak.
0: Ya, rumah je depan kubur Kapal Batangang.
1: Kapal Batangang.
0: Dulu lah. Dia ni hidup paka dulu.
1: Ataupun nama istimewa dia, pokok nyor ni, pokok kelapa ni, dia panggil pokok seberguna.
0: Seberguna.
1: Ataupun lah pokok seribu guna. Hampir orang kata setiap bahagian pokok ni, tak kira lah akor ke, batang ke, daun ke,
0: buah nyor ke,
1: buah dia ke,
0: boleh dia pun.
1: Boleh orang guna. Boleh dia nampak.
0: Mayang nyor pun boleh. Mayang nyor, umbuk nyor. Benda lagi.
1: Kalau dulu, kalau umbuk, umbuk Allah.
0: Umbuknya, unjuk dah. Umbuknya masuk lemak.
1: Lapor
0: Awal lapor dah wey. Okay, macam ni Kak Noor kata, Kak Noor Dungu kata, mana ni?
1: Mana Kak Noor? Kak Noor Dungu?
0: Atas pokok nyor tu banyak guna, dia kata. Daun boleh buat buku otok-otok. How?
1: Raut pula buat lidi. Purun nyor. Kalau orang kreatif boleh buat macam-macam.
0: Betul dah. Celeng.
1: Piasang ke.
0: Ya. Isi airnya tak payah cakap lah. Satang banyak lagi. Tadi macam Gemena kata tadi. Buat benda tapuk kaki gajah.
1: Tapuk kaki gajah? Ambil tali.
0: Ambil tali.
1: Purun. Tu ambil tu buat mai kan.
0: Buat jalan.
1: Buat mai, buat suka nikah.
0: Ya, lepas tu kalau macam Kak Azu kabo tadi, iaitu kalau daunnya ni buat sunan, buat perhiasan. Dulu zaman budak-budak dulu dah. Perhiasan, mai jalan-jalan apa mangga, orang pakai kata tekok. Daunnya ke?
1: Dah ni, sekolah dulu. Masa kita kecil-kecil dulu. Main dengan ayah kita tarik. Upih kau ni orang.
0: Tu Pinang.
1: Tu Pinang. Tapi orangnya boleh. Kau pokok-pokok boleh.
0: Boleh je. Tapi tengok atas kadang lah.
1: Yelah.
0: Tapi kena boleh. Amba duduk main dulu. Duduk atas pelaponnya tu je tarik.
1: Buat apa dia?
0: Tarik duduk. Dengan kan daunnya ngelidi kan. Kita duduk belapik kot kan. Tapi belang juga. Mongek pun. Sebab hidup lah tutup macam
1: ni. Panah. Bukan. Tarik tu. Kena dengan benda. Benda apa lagi?
0: Bang
1: ni ada lah aku. Allah sakit.
0: Tapi suka.
1: Kejap.
0: Okey, yang nak telefon kita 6235330.
1: 6235 6235330 6338330.
0: Kita boleh tengok apa dia ni. Hello.
2: Hello, assalamualaikum Cahil Yaski. Selamat petang, selamat berhenti.
0: Selamat petang.
1: Mah.
0: Mah 14
1: pun benda ni orang kata banyak guna-guna.
0: Pandai baknyo.
1: Baknyo ni.
2: Tu anak-anak ke ayah Cahil.
0: Ulu. Apa tu?
2: Tak ada yang tahu lah. Setahu saya, kalau umbuk nyo tu buat sayur.
1: Buat sayur, saya benda biasa kalau umbuk
2: nyo? Saya lemak lah.
1: Saya lemak tu?
2: Ya, kalau beri ikan tu. Saya kan beri ikan lah. Dia manis kan. Biasa-biasa kalau tempat kedui, kedara ada sayur umbuk nyo.
0: Dia ni bayar tu.
2: Saya pula, daun dia tu boleh buat tupak nasi.
1: Tupak nasi? Tupak nasi tu orang kata kat raya je buat ke ada kau buat sudah raya sebelum raya?
2: Tupak nasi dah tiga raya.
1: Boleh dah tiga raya.
2: Kalau nak buat makan pun. Lepas tu macam benda mangganyo buat nyapu sapo.
1: Banyak.
2: Lidi dia tu boleh buat apa tu? Buat tu tapel satu puluk.
1: Buat piak siap abang.
0: Buat minyak zi.
2: Buat macam yang tu tapai tu kan di daun je retoh. Lalu apa dia?
1: Banyaklah.
0: Banyak lagi lah.
2: Baik. Kalau banyak atas pokoknya tu. Daun dia ke, manganya ke, mayanya ke. Bembanya tu ke. Dia makan. Masa budak-budak dulu lah.
0: Betul dah.
1: Okey. Terima kasih banyak mah kita.
2: Okey, sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Okey. Amu nak tanya itu. Kalau kata kulit mayangnya.
1: Kulit
0: mayangnya.
1: Mayangnya, betul.
0: Raja guna tak?
1: Biasa awak ni lah.
0: Ambil sodek.
1: Awak sodek? Awak sodek. Kulit mayangnya. Lepas tu kita ambil tu.
0: Belum.
1: Kita ambil kayu. Lepas tu kita tak tengah.
0: Awak sodek ye.
1: Ya, betul-betul.
0: Awak sodek. Kamu buat cetong. Masa ke ayah pun kan buat nisang.
1: Buat nisang dulu?
0: Jadi, bila kita masuk proses masuk nisang tu. Nuak cedok kan panah. Kalau batu besi kan panah. Okay. Jadi kulit mayangnya belah dua. Macam jadi bentuk perahu. Buat cedok lah. Takut orang jadi lepoh. Kulit mayangnya.
1: Apalah. Ada lagi kalau yang nak atur kod WhatsApp boleh atur kod WhatsApp 0103-44-6632.
0: Okay.
1: Ni, mocik pula usaha. Batang pokok boleh buat titi. Umbunya buat gula kuning. Sabuk boleh buat baja. Sambuk kan benda?
0: Sambuk.
1: Jadi kata buat tulis sambuk.
0: Sambuk lain tu.
1: Buat baja betul lah.
0: Tapi kalau sebut kata batang pokoknya, kalau musim bel, kalau kita buat kursi tu.
1: Betul lah.
0: Buat tiang buat benda, tiang nak tahu papan kursi tu.
1: Buat memanjang gitu.
0: Memanjang tau. Susun.
1: Tapi dah lah ni.
0: Learning cuma kursi ni, tepuh siap lah.
1: Tapi biasa kalau zaman-zaman dulu lah kan. Contoh orang nak buat jalan ke pokoknya orang buat guna. Orang tebang ke orang dia?
0: Nak buat jalan? Buat tebang?
1: Orang langgung ke berdoza.
0: Zaman dulu berdoza mahal.
1: Depan mata je berdoza. Kata ingat mula-mula dekat rumah Hayatih gitu kan. Bila buat jalan lah. Ingat kan orang nak tebang dah. Pakai langgur gitu.
0: Pakai langgur eh? Allah. Tapi
1: jadi macam tak comel nampak dia punya tu.
0: Dia jadi...
1: Jadi bokeh gitu. Uduh nampak. Siang pula tengok pokok.
0: Aku mana tau. Aku kalau kata dah tebang comel lagi.
1: Yelah.
0: Ambil saya panggilan lagi. Hello.
3: Hello. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Kiri.
3: Ini saya batu kaki.
0: Sahih.
1: Sahih. Sehat Sahih.
3: Alhamdulillah. Jaga telefon.
0: Jaga. Tak bisa dia tu.
1: Gua ni Sahih. Pasal pokok nyur ni. Gua ni.
3: Pasal pokok nyur ni. Kalau kira-kira cek dulu zaman-zaman. Bulan puasa tu kan. Orang tu bersih-bersih. Tak dilain dalam awak suluh.
0: Awak suluh? Awak apa? Awak apa? Tapuk lapu?
3: Lapu.
0: Lapu dulu.
3: Mau jalan ramai-ramai.
1: Kelas.
3: Dulu.
0: Yelah.
3: Lama-lama gaji tu kan.
1: Buat diri ke mana?
3: Orang tu. Orang ambil dilain pun jalan ni.
0: Awak lapu gitu je?
3: Lapu. Menang.
0: Betul dah no. Nak pergi jalan kapung suluh malam-malam tu.
3: Jalan tepi jalan kan.
0: Kalau kita malam kita biasa purung ni buat malam tujuh liku.
1: Kalau kita geng-geng jatang, kalau kita geng-geng jatang ni kita kalau pokok-pokok benda wahnya kita tebang ni kan. Kita ambil yang nyunyuk-nyunyuk tu kita tuang tepi sungai. Kita tak uji sungai.
0: Terjun air.
1: Terjun air.
0: Wanjuk. Tadok. Tadok dah learning tu.
3: Tak ada.
0: Sungai pun tadok.
3: Orang pasu dulu kan kalau buat surga kan. Bersih molek, basuh molek. Tak surga dalam.
0: Hatu.
3: Tu buat sudu dia. Agak belakang tu buat sudu.
0: Alah.
1: Macam-macam gunalah dulu.
0: Sebab kata banyak. Jadilah ke tu.
3: Tapi saya ni kalau banyak ni hari-hari guna lah.
1: Apa?
3: Kita buat otok-otok.
1: Otok-otok?
0: Nak hari eh.
1: Kalau otok-otok apa benda ni dengan ikan ke benda?
3: Maknanya ikan capu.
1: Lepas tu kalau seekor ikan ke ikan dia panggil ikan dia buat.
3: Ikan layang
1: habis. Ikan layang kalau seekor ikan layang tu banyak mana kita pakai nyo.
3: Game ni dia tadi pengen tanya. Kalau nyos sekilo, ikan tu lebih pada nyos.
1: Nyos sekilo, ikan tu lebih pada nyos lah.
3: Lebih pada sekilo. Dah sedap. Jadi berat.
1: Oh.
3: Dah saya jual tu akhir tu lah.
1: Dah saya jual berapa tu? Otok-otok.
3: Otok-otok ikan dalam sia-sia dua.
1: Sia-sia dua lah.
3: Balik ni kos tinggi kat ni.
1: Oh, iyalah.
3: Kalau tak kita nak jual muka. Tak pada kita pun
0: dah. Iyalah betul dah. Bagi angang-angang padang je lah.
3: Angang padang dengan maknanya bahar tak bahar sangat.
0: Betul dah.
3: Bolehlah kita punya ikan keuntungan sikit kalau gitu.
0: Baik.
1: Okey, kalau jumpa saya ni kita kena itu Cik.
0: Kena rasa ni.
1: Nak masuk bis on air.
0: boleh masuklah bis on air.
3: Kono satu batu kaki.
0: Boleh. Dana cakap bawa kan boleh singgah.
3: Mana boleh batu kaki.
0: Okey, kalau boleh ni.
3: Benarlah tengah-tengah FM buat tolong format buat kita.
1: Ya, masuk dah.
0: Sudah itu. Boleh pergi ni.
1: Baik. Terima kasih banyak.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala.
0: Mana ni tahu je pakai ia pakai hari.
1: Oh,
0: ia pakai buat apa panggil ni?
1: Ya.
0: Bubuh toto.
1: Apa tu baru teringat cahaya ni masuk gambar itu. Pisone ye sungguh.
0: Ya, boleh gi ni.
1: Ah, boleh gi. Baik.
0: Baik. Kita 3-8 minit.
1: Kita tengok lagu dulu.
0: Baik.

0: Balik rumah kena marah di bining. Mari jabak kena marah di boh. Aku bakun jabak ni kang.
1: Sabar bang, sabar. Bawa bertenang. Kita kan ada Tuhan. Mengadulah pada dia. Setiap masalah mesti ada jalan penyelesaian. Yang paling penting, jangan bertindak mengikut emosi dan juga perasaan. Nanti merana badan. Pesanan ikhlas ini daripada kami.

0: Okey baik. Okey, boleh gambar orang kita pada petang ni. Okey. Dekat 3:30 dah.
1: 3:30. Okey. Okay, lepas tu kita nak baca WhatsApp ni. Ni Mak Yi Pakar. Waalaikumsalam Mak Yi. Dulu masa bela burung, memang cari buah nyo lah. Buah nyo tebuk di tupa buat sarang burung.
0: Oh, orang panggil nyom dia. Bukannya komeng dia. Awalah
1: ayat yang suci punya nyo tebuk tupa tu.
0: Nyo tu berlubang kan.
1: Berlubang betul dah.
0: Jadi orang ambil tu buat sarang burung.
1: Sarang burung betul.
0: Tapi dia ada nama istilah dia kan. Nyom dia nyom mumbang.
1: Ya.
0: Nyom mumbang dia.
1: Tak tahu awak
0: kat tidak tahu. Tapi
1: siapa-siapa yang tahu apa maksud dia boleh hantar mesej.
0: Ya ada orang panggil istilah nyok-nyok tu betul pas tu nak pasangan burung tu.
1: Depa tu pok we kapu minda
0: abai. Power.
1: Atas batang pokok nyok tu banyak guna. Batang.
0: Ya.
1: Titi. Umbuk nyok wak gula. Lidi wak nyapu. Apa dia? Burung wak timba. Wak timba ai.
0: Burung wak timbai.
1: Oh, itu dia situ. Isinya boleh makan wak cicoh dengan ubi kayu.
0: Tu paruknya. Aduh. Dia orang ngelah marah dengan kau.
1: Pagi-pagi ya. Benda benda
0: pulut gaunyo.
1: Pulut gaunyo.
0: Tu wajib pagi.
1: Barang-barang. Ha? Boleh makan?
0: Lebih-lebih boleh lagi.
1: Hamba tak boleh hangi.
0: Ya, orang-orang yang ada angin. Orang yang
1: orang berangin.
0: Sakit urat tak boleh makan pulut gaunyo. Dia saya nyetok ni. Sebab masa gambar memang pulut gaunyo tu suai dengan ikan masing. Itu bank.
1: Okay, waalaikumsalam. Ni siapa ni? Cik Kak Ti Cuka. Kalau Kak Ti kat Kelantan, Kenduri kahwin. Kalau tak tebang pokoknya, dua pokok kenduri kahwin tak besar lagi.
0: Betul.
1: Kena ada gula, dalca, daging, campur umbuknya, baru kenduri kahwin tu orang kata besar-besar.
0: Betul. Sebab ia yang ni hari tu tengok. Pernah lah cakap pasal apa dia panggil besar-besar buat gitu baru panggil besar-besar.
1: Kenapa?
0: Sebab dia melibatkan terlalu ramai orang tu gotong royong. Mana meriah sekapung. Gitu. Besar-besar dah. Okey.
1: Kak Ani Melbourne. Orang Australia panggil dia. Coconut trees.
0: Coconut trees. Okey. Siapa talian ni? Okey. Hello.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya, cikgu.
1: Siapa dia?
2: Apa khabar petang ni? Petang ni apa khabar?
1: Baik khabar. Alhamdulillah.
2: Puak Tahir ni.
1: Lama tak dengar suara Puak Tahir.
2: Gitu je jarang. Dengar je lah.
1: Alhamdulillah. Puak Tahir, dia buat ni? Pasal kita cakap pasal apa buat nyok.
2: Dia buat nyok. Buat sangat burung tu. Dia panggil kelotong nyok.
1: Kelotong
2: nyok.
1: Tadi Cik Heng ngatam dari nama ni. Cik Heng ngatam
0: ni. Nyom umbang. Nyom makan bulan tau.
2: Nyom umbangnya tak isi lagi. Orang makan umbang je. Baru nak berisi tu. Nyom umbang.
1: Dari panggil dia kelotong nyom.
2: Kelotong. Dari isi makan tipa tau.
0: Kelotong nyom ni.
2: Dia soyok kulit sikit kita gantung. Jangan atak ke mana-mana ni.
1: Pahala je gantung je. Lepas tu buat benda ni. Buat sarang dia kan tau.
2: Kalau buat siap rumah tu gantung gitu. Bila rumah kelayan atas tu dia mari lah.
1: Dia mari. Memang dia duduk situ lah.
2: Duduk itu pun buat nak minum lah.
1: Lagi dia lagi boleh nyok lah. Kalau kita lapuk
2: nak beda. Banyak je nyok sebuah macam nyok ni. Daripada umi nyok sebab kita nyok semua guna belaka.
1: Guna belaka lah.
2: Nak beda satu banyak kari pula.
1: Yelah.
2: Okey,
1: terima kasih.
0: Terima kasih, Pak Tahir.
1: Tapi, Encik Heo, kalau kita dulu, masa saya kecil dulu kan, kalau kita nak pergi Kuatang ke, nak pergi Kuala Lumpur, lalu daripada Terengganu, Jalan Patah ni, sampailah ke Kuatang, Allah, buahnya, pokoknya saja. Kadang-kadang orang tak cara ke, buah jatuh gitu je, orang tak cara. Dululah, dia ni nak cari pokoknya pun susah dah, dia ni.
0: Betul, learning kalau ada pun, kalau lelik-lelik patah tidak apa nampak lah. Pokoknya tu pokoknya mati dah. Tinggal batang-batang aje. Di atas tak ada.
1: Ada benda tau. Kotong gitu je.
0: Pokok benda lagi, tempat pokok benda, burung belatuk buat sayang. Gitu lah, ada kurang tau.
1: Payuh
0: dah nak jumpa yang tu. Tapi kalau kapok-kapok ada lah. Kali kata tu. Okay,
3: halo. Assalamualaikum Cik Heng dengan Yote.
0: Waalaikumsalam. Ya kan ni?
1: Kali kan dok kapuan
3: ni banyak sangat kerja kan. Kalau jam hari tu macam hai. Burung dia tu kan.
1: Pura ha.
3: Kita ubuh kayu, kita pacok, pura-pura panggil-panggil damo raya dia panggil.
0: Ah, damo raya.
1: Damo raya
3: pasal. Ha, kan ada api, kan itu ada api.
1: Ha.
3: Ha, lepas tu kita ubuh atas tu dia, dia nyala lah masa malam-malam raya tu.
1: Oh.
3: Orang yang memang itu asak lah buat kat daun dia tu. Raya buat dalam atas.
1: Dah kalau kalau kita, kita benda ni kita nyala dia punya tu kan. Daripada pagi, daripada malam sampai ke pagi ya dia nyala ke?
3: Aha, kalau tubuh buat panjang, buat tinggi, sama lah. Setelah pagi lah. Oh, tu betul lah. Ya, teh. Jangan buat bikin.
1: Lagi benda apa lagi kegunaan ni?
3: Gunaan dia, daun tu boleh buat benda. Buat tempat nasi.
1: Tempat nasi lah.
3: Lepas tu jaman-jaman itu kan orang buat jahit ada sagu buat atak jaman itu.
1: Buat benda?
3: Jahit atak.
1: Jahit atak.
3: Tapi dia tak ada unyuk. Dia kecil lah.
1: Ya, betul dah.
3: Dia buat macam daun sagu. Kak Ani rasa tu. Kak Ani buat. Kak Ani tahu tu. Kak Ani kabur tu. Okay,
1: kalau tapi kalau kita buat atak tau, benda apa eh? Kita jahit-jahit buat atak tu kan. Daya masak kipas tau. Sejuk. Ini sejuk. Dalam satu
3: dengan
0: sejuk. Betul-betul.
1: Okay lah, terima kasih
0: Kak Ani. Terima kasih Kak Ani.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Kak Ani, kita nak pergi kedai kopi kejap.
0: Ya, tapi kita nak ucap terima kasih kepada Encik Sabri.
1: Mana?
0: Ada tu.
1: Mana?
0: Jejak Kelalu.
1: Oh, jejak lalu, Cik Sabri.
0: Agak sihat lah, sentiasa Cik Sabri. You know, petang ni tengok dekat live TikTok. Terima kasih, Cik Sabri. Ni orang panggil mantan bos kita dulu.
1: Cik Sabri, I'm back.
0: nak suka kan? Nak kuasa lain. Allah lah, dah agak lah. Okay, baik. Hari ni kita bercakap tentang atas sebatang pokok nyor tu. Apa lagi yang tadi kebanyakan yang nampak-nampak umum tu ada. Yang biasa orang sebut. Boleh cerita lagi. Banyak lagi lah.
1: Banyak lagi.
0: Banyak lagi.
1: Dah apa, kita kena kopi dulu.
0: Baik,
1: kita
0: kopi dulu.
1: Lagi.
0: Kita.

Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan, penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.

0: Macam-macam nama Kampung Hot Pelik yang unik ada di Terengganu. Pakat kongsi nama kampung dalam
1: Kampung Menda.
0: Setiap hari Selasa, pukul 4 sampai pukul 5 petang, hanya dalam DJ OK, warna gamuk orang kita.
1: Kampung Menda.
2: Kalau Kampung Menda kat Rang lah.
3: Pasal kat Rang lah. Kampung awal-awal hari ni pasal Kampung Menda. Tau.
2: Jadi kita masih lagi cakap pasal benda.
3: Pasal wonyo lah ni, sebatang pokok nyo tu.
2: Kalau hari Sabtu lah. Kalau hari Sabtu kalau dang pergi pasal para tani tu, hang pergi pasal tani dekat Bukit Bukit benda dekat Lerang tu kan. Pergi cari lepen nyo.
3: Oh, sama lah kedai tu. Pagi-pagi yo. Pagi kami.
2: Jadi pagi kami. Hari Sabtu lah.
3: Pagi kami.
2: Pergi cari lepen nyo.
3: Pagi-pagi.
2: Tapi kami. Nama komersial lepen nyo apa?
3: Lempenyo. Kau kena slap.
2: Bukan. Dia ada nama komersial dia.
3: Aduhlah.
2: Siapa tahu nama komersial Lempenyo? Boleh atur kau WhatsApp eh.
3: Okey.
2: Siapa lagi yang atur mesej kita ni? Kita ada ni.
3: Kanisa
2: Kapunyo. Kapun dia kan ni.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Cik Him, bahasa pokoknya ni banyak sangat kegunaan dia. Daun tu boleh buat lidi.
3: Daun buat lidi?
4: Nyawa muda, minum air dia, ada air, minum air dia sedap.
3: Sedap?
4: Banyak lagi lah kegunaan dia tu. Banyak semuanya. Macam satan pun boleh buat masuk. Boleh buat masuk, boleh buat apa-apa saja.
3: Boleh apa-apa saja.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ha, tu dia ni.
2: Yasin.
3: Okey.
2: Kelotongnya dia kan buat dia.
3: Oh, tadilah.
2: Kelotongnya, daunnya buat buku otok-otok. Pucuk buat tupat nasi. Batangnya zaman hari buat tuku. Lidi buat nyapuh, pelepuh buat kayu api.
3: Putik. Amba kena hak belakang tu.
2: Benda.
3: Putiknya tu.
2: Putiknya asah di pasu, sapu di perut, buat ubat berok.
3: Ambil bu. Maksudnya obat ke perut lah.
2: Okay, perut.
3: Aduh. Okey, daripada Kaabah.
2: Kaabah.
3: Okey, Kaabah.
2: Ya, terambung. Kaabah ya patung lah, macam biasa lah.
3: Tapi
2: kisah topik bak kelapa orang Ganu nyo lah. Kaabah pokok seberguna tu ayat teh dan cik. Kalau Kaabah dulu 70-an 80-an. Cik nak buat kuih gula Kaabah koyok nyo dengan bong. Dia.
3: Bong.
2: Bong
3: siap-siap.
2: Bila belah ada umbuk, dia sedap. Kadang-kadang lupa litah bulang.
3: Jumpa litah bulang.
2: Litah bulang. Bahasa tu. Makan puluk, gaunnya muda. Sedap sungguh, siapa jilat jari. Leni puluk nyo payah nak ada. Kalau nak musim ketang, cari.
3: Ada masa lagi?
2: Ada masa lagi.
3: Siapa tadi yang kita hari ni? Okey, hello.
5: Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Abaji kita ni. Abaji masa muda mula kaki panjat pokok nyok.
5: Bukan pokok nyok.
2: Dah?
5: Lebih dah pokok nyok.
3: Lebih dah pokok nyok.
2: Tapi yo, nak tanya, apa pokok nyo? Memang dia ada dah tempat kita
3: Mijok
2: tu.
5: Dia juga takut.
2: Ke memang takut dia orang buat ke memang semua jadi?
5: Dia buat, taruh orang kapok.
2: Ha?
5: Dia taruh orang kapok buat takut tu.
3: Jadi gitu.
5: Naik guanda. Gini yang mana bayar eh. Orang lain bayar belakang tu. Serbu-serbi hanyu. Ada dua yang orang nak bayar. Kalau musim basah orang merodak.
3: Okey.
5: Daun dia orang buat hiasang.
3: Hiasang?
2: Musim rodak ni?
5: Musim rodak wayang kulit kan ayo hiasang dengan daun. Lepas tu, benda kelotohnya nyok sebut tupah tu. Kau tak tahu lagi benda guna tak guna. Kalau macam orang nak igat anak beruk. Anak beruk kalau hutang.
3: Anak beruk.
5: Dia bawa kotornya tu. Dia cari pak mana pak beruk main mahuk bawa anak apa semua sekali. Jumbo telur rebus dalam.
2: Haa, telur rebus. Lepas tu?
5: Lepas tu, baru tengok telur rebus, seluk tangan dia. Dia pegang telur rebus tu, dia dah lepas dah. Haa. Dah nak lari lah.
2: Memang sakut lah.
5: Ini sakut lah. Bilang ke telur, tak ada dah. Anak-anak ke apa semua. Lepas tu, boleh ikat anak-anak beruk tu. Kalau anak beruk, duduk peruk apa semua. Kapan ayo kita nak ambil.
2: Yalah.
5: Kalau nak rembok bunuh tu, nyanyi ke dia.
2: Haa, memang betul. Buat apa-apa.
5: Berakat gitu lah.
2: Yelah betul. Jadi memang yang berakat dia, dia tak telur. Benda telur rebus. Jadi yang ambil tu memang ia dah lepas. Memang tangan ia tangan ia sobat situ lah.
5: Sobat situ lah. Kalau ada anak tu, anak pun lepas ribu.
2: Dah, Abah Haji masa muda-muda aja buat lah.
5: Rajin ikut orang tua dulu.
2: Dah apa ekor ulis sekali.
5: Tak
3: ada gigi kalau
2: tak. Tak ada gigi kalau ekor lah.
5: Oh, selakak. Dah belah lah. Dah tak belah, tak kita ke. Dulu, masa zaman.
2: Tapi ambil anak dia kecil lah. Ya,
5: anak kecil.
2: Dah tak siang ke dia, tu. Tak ada ibu gitu.
5: Kita belah, apa tu tak tu, tak okey. Dah rambut belah macam ke belah. Biasa anak cucu ke. Bukan selawak pula. Mengajar pun tak.
2: Yelah.
5: Nak banyaknya dia takutnya dia buat body pokok apa semua. Dia ajar.
2: Itu jual asal. Memang tu tu lah dulu. Cara-cara nak nakak dia dulu. Gitu lah.
5: Nakak pun dia nak berdiri nak nyanyi dia.
2: Yelah. Nak ingat dulu gitulah cara dia.
5: Nak ingat cara dia buat gitu.
2: Yelah. Betul. Terima kasih Abang Haji.
3: Terima kasih banyak Abang Haji.
2: Lepenyo orang panggil. Dia Lepenyo.
5: Lepenyo lah. Oh, dia orang panggil. Kita ingat yang mudah lah. Penyo je
2: orang ni. Okay.
3: Baik, terima kasih banyak Abang Haji dah.
2: Terima kasih Abang Haji dah.
3: Itu dia Abang Haji kita. Oh, maknanya nyok keloton nyok tu. Buat ikat beruk. Ikat beruk di hutang. Ada juga yang wasal ni. Daripada Ia. Dia kata peleponyo tu kalau musim-musim orang bad wolf dia kata ambil peleponyo jangan tahu dia kata kita kami ni siap-siap belajar silat ni buat dinding buat dendeng gelanggang silat dia kata buat dendeng gelanggang silat
2: memang dia buat macam orang gitulah. Dia pakai benda dia jahit ke kau ni?
3: Ya, selit ke tali. Kamu tahu selit ke tali je.
2: Tali je.
3: Kawasan gelanggang silat tu kan dia pakai pasir patah. Lepas tu gelanggang tu letak peleponyo. Supaya ia nampak tersusun comel.
2: Okey. Ada lagi pemanggil kita.
3: Okey, dance lagi.
2: Lagi.
3: Hello.
6: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
6: wabarakatuh. Apa khabar? Ya,
2: baik khabar.
3: Pak
2: Mak kita.
6: Alhamdulillah tak ni.
2: Mana tu kalau Pak Mak dirilah kalau pokoknya tu lagu mana?
6: Pokoknya ni. Yo apa? Oleh sebab aku dah sihat, tahu lah aku ada gigi otak sebut. Pung nyu hapsa tu kan. Aku baca pokok macam itu.
2: Cupok.
6: Macam itulah.
2: Buat cupok.
6: Ya tu. Buat tu guna cupok dah lah ni.
2: Yelah.
6: Lepas tu, kalau kecil tu, dia boh takar kayu, dia buat kayu macam air, basuh kaki main tak umur.
2: Yelah.
6: Lepas tu, buat senduk.
2: Senduk.
6: Senduk dia kok.
2: Yelah betul.
6: Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.
3: Okey, macam Pak Yu kata, lepenyo sebelah utara dia panggil tempek nyok.
2: Tempek nyok.
3: Tapi ambo nak gitu kita
2: tu. Dia panggil dia.
3: Ambo panggil ni pek nga.
2: Ha?
3: Pek nga.
2: Pek nga.
3: Ha.
2: Aje PAK.
3: Pek nga, PAQ, PEQ.
2: Oh, PEQ.
3: PEQ NGA.
2: NGA, pek nga.
3: Ha.
2: Ni sama je tau.
3: Ye pek nga ni. Tempek di Belanga.
2: Tepek di Belanga.
3: Haa, Pek Nga. Haa, makan apa makan Pek Nga? Haa, ni zaman-zaman Amudu Penang. Kita pun memang ulang lelenu juga kan.
2: Yelah, betul lah.
3: Tapi ada tempat panggil Tempek Nyok.
2: Tempek Nyok.
3: Gitu. Okay, baik. Jadi buku pak lagi, kita ada buku pak lagi. Kita nak stand by ke Watu Asor. Lepas tu kita ke Watu Asor lagi deh.
2: Watu Asor kita cari.
3: Masa boleh ke tau?
2: Kita kabur
3: lagi.
2: Tapi kita nak kena bincang kapung dia buat benda.
3: Kena bincang dulu. InsyaAllah. Jadi teruskan layang Haji Jok, okey?
2: Gamuk orang kita.

0: Kapur kenapa boleh isi makanan?
1: Kapur pinggang.
0: Salah.
1: Kapur punggung.
0: Salah.
1: Dah.
0: Kapur mangkuk. Macam-macam nama kapur hot plate yang unik ada di Terengganu. Pakat kongsi nama kampung dalam
1: Kapur Menda.
0: Setiap hari Selasa, pukul 4 sampai pukul 5 petang, hanya dalam DJ OK, warna gamuk orang kita.
1: Kapur Menda.
2: Okay, baik, kita dah kawal waktu rasa ni, Tihir. Kita dah...
3: Marang sama macam marang, rasa?
2: Lebih kurang marang je, ni. Okay, jadi Kuala Terengganu, Marang, Kuala Negeri, waktu rasa kita pukul 4.12.
3: 4.12.
2: 4.12. Okay, di Besu Setia pukul 4.15.
3: 4.15.
2: Okay, di Ulu Terengganu 4.14. Di Kemamang Dungung, sama juga pukul 4.12.
3: 4.12.
2: Jadi lepas asal tu, lepas pada Kalam Robi belakang tu, kita marilah untuk ke ruangan
3: Kapur Menda.
2: Kapur Menda. Okey, Kapur Menda kegi kita akan kabur. Lepas asal kegi kita masuk tu kita akan kabur Kapur Menda.
3: Tadi ada yang jawab pasal.
2: Ada ni.
3: Nama-nama komersial Lepenyo.
2: Lepenyo ada.
3: Apa?
2: Pancake.
3: Pancake.
2: Tapi boleh esok hari Rabu kok.
3: Saya Rabu. Kami ya. Hari Sabtu lah.
2: Hari kami ni abadau. Baru nak jogi. Tentang ni ligang lah.
3: Saya makan pancake.
2: Tolong ada kusuh pula eh.
3: Kusuh. Alhamdulillah. Apalah tu.
2: Adalah. Ada sikit hari lain lah dah.
3: Ada hari lain lah.
2: Baik-baik. Jadi kita mari semula lepas asal kaki untuk ruangan Kapung
3: Mendir.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Dengarkan perkongsian menarik bersama-sama Ustaz Muhammad Syahrani Asy'ari dalam Kalam Murabbi setiap hari eksklusif hanya di Terengganu FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim.
4: Dan pendengar Radio Terengganu FM yang dirahmati lagi dikasihi Allah Ta'ala sekalian, hari ini saya nak bawa satu tajuk di mana selepas kita menghadapi ujian di dalam kehidupan kita ni, apa yang kita perlukan adalah ketenangan. Tiap manusia bila dia diuji oleh Allah Ta'ala, yang dia inginkan dalam kehidupan dia ketenangan. Ketenangan lahir daripada dua bahagian, iaitu yang pertamanya zahir dan yang keduanya batin. Zahir dan batin, kedua ni tak boleh nak lari. Kehidupan kita ada yang zahir, ada yang batin. Ketenangan jiwa adalah perkara yang sangat penting dalam kehidupan seseorang di muka bumi, kerana ketenangan jiwa inilah yang akan menunjukkan ketenangan zahir kita. Ketenangan batin inilah yang akan menzahirkan ketenangan pada diri kita. Tetapi bagi orang lain, dia tak dapat nak melihat ketenangan orang itu, tak dapat nak menterjemahkan dengan zahir, melainkan orang yang mengecapi kebahagiaan itu sahaja yang dapat merasai ketenangan. Sebagai contoh, kita bawa kereta, tiba-tiba kita melihat ada satu keluarga, ada suami, ada isteri, ada anak-anak sedang beristirahat di satu wakaf ataupun di satu halaman dekat rumah. Terdetik dalam hati kita yang sedang memandu kereta, alangkah tenangnya hidup mereka, alangkah tenangnya kalau aku dapat duduk di tempat mereka. Kenapa? Kerana saat ini mereka bersama dengan isteri dia, saat ini dia sedang bersukaria dengan keluarga dia, sedangkan kita masih lagi dalam kereta, duduk menghadapi jam dengan tubuh yang letih dan sebagainya. Kita katakan alangkah baiknya kehidupan mereka, alangkah tenangnya kehidupan mereka. Begitu juga dengan orang yang duduk beristirahat, yang duduk bersantai dengan keluarga, dia katakan kepada kita alangkah indahnya, alangkah baiknya, alangkah tenangnya dia mempunyai kereta, mempunyai kenderaan, boleh bawa mereka ke mana saja boleh pergi. Sedangkan aku di rumah tak boleh pergi mana-mana. Sebab itu ketenangan kita tidak boleh nak menzahirkan dengan perbuatan seseorang. Ada orang kita tengok dia senyum, ada orang boleh bersembang dengan kita, bersukaria dengan kita, tetapi jauh di sudut hati dia tidak ada siapa yang tahu. Hanya dia yang menanggung perasaan sama ada dia tenang ataupun dia duduk dalam keadaan yang tidak tenang. Kalau orang Terengganu kata serabut tu, duduk mikir, makan pondok lalu, tetapi bila berhadapan dengan orang lain, dia boleh menunjukkan sikap yang tenang, dia boleh tunjukkan diri dia dalam keadaan tenang. Hakikatnya dia sendiri tidak merasai ketenangan itu. Jadi apakah cara untuk kita mendapatkan ketenangan itu? InsyaAllah kita akan sambung dalam siri yang seterusnya. Wallahu'alam.

0: Kapur mana apa boleh isi makanan?
1: Kapur pinggang.
0: Salah.
1: Kapur punggung.
0: Salah.
1: Dah.
0: Kapur mangkuk. Macam-macam nama kapur hot plate yang unik ada di Terengganu. Pakat kongsi nama kampung dalam
1: Kapur Menda.
0: Setiap hari Selasa, pukul 4 sampai pukul 5 petang, hanya dalam DJ OK, warna gamuk orang kita.
1: Kapur Menda.
2: Hai, itu baik, terima kasih semula ya. Hey. Kak, pukul 4.30 lah ni kita ni.
3: 4.30 lah kita? Kak lah.
2: Kak lah lah.
3: Hari ni kita cakap bak Kapur Menda.
2: Kapur Menda hari ni.
3: Mekin munci perah otok.
2: Rupanya tau, rasa dah je cakap lagi lah. Di negeri Terengganu kita ni rupanya, ada banyak kapung tu yang pernah ditukarkan nama. Yang pernah ditukarkan nama.
3: Nama kapung. Lenny ada setengahnya dulu kalau kita dengar nama Allah, nama dia Lenny Allah modernnya nama.
2: Jadi untuk sana-sana kita hari ni boleh pakai atas WhatsApp lah di 010-344-6632.
3: Kapung Menda hak yang pernah tukar nama.
2: Pernah tukar nama. Mesti kita dah tahu boleh cerita dah.
3: Macam kita cakap dah dia. Tapi takut orang-orang faham lah. Tak apa, kita serah pada
2: peringat-peringat
3: kita. Kau telefon ke ataupun kau WhatsApp ke ataupun kau TikTok. Boleh belaka.
2: Boleh.
3: Kalau kau telefon 09-623-5330. 6238-330.
2: Kapur Menda
3: hak yang pernah tukar nama.
2: Pernah
3: tukar nama dulu. Kalau nama hak baru-baru ni kan wawasan.
2: Bagian nama dia tau. apa tahu aku panggil dia? Dia punya nama tu macam ke ala-ala
3: modern sikit.
2: Modern sikit lah. Putra Basu Alamanda lah. Oh, kau main dulu. Adalah sebab tu.
3: Ada sebab tu.
2: Tapi sekadar perkongsian je lah.
3: Lorong tak tukar nama-nama lorong tau.
2: Tau.
3: Pressing.
2: Oh tu. Pressing eh.
3: Ada. Ke sini lah tempat lain.
2: Persiaran.
3: Kalau ada nak telefon boleh telefon ataupun WhatsApp 010-344-6632. Ni ha kapung tu. Ada lalu awang balu.
2: Tapi orang tahu tu je.
3: Tadi kita pun ingat ni kau.
2: Tapi ada macam mana kapung lah. Biasa orang tukar nama sebab dok sekong.
3: Dok sekong.
2: Mungkin dok sekong lah.
3: Macam-macam kita budak-budak dulu tau. Kalau sikit-sikit tak sihat, sikit-sikit tak sihat, tukar nama lalu. Walaupun IC nama sama. Tapi orang panggil luar nama lain.
2: Betul.
3: Ni, okay. Hak atas mesej ni, kita tahu dah lah. Dulu orang panggil ke bulan tu lah. Lain ni orang panggil pulau bahagia. Tak payah atas lah, kita tahu dah.
2: Tapi kalau sebutan dia dulu, pulau kerok-kerok lah.
3: Pulau kerok-kerok tu. Ke pulau bahagia lah.
2: Pulau bahagia lah. Ada lagi.
3: Hak lain-lain ada kau?
2: Kalau ada lagi yang lain-lain, kita nak tengok. Boleh hantar WhatsApp ke kita.
3: Yang nama ke pulau bahagia tu tak payah hantar dah. Cukup lah, kita tahu dah.
2: Yang pulau kurang-kurang tu tak payah lah. Okey. Ada si lagi tak? Ada tak? Kapung ni, tapi di Besuk. Kapung kenapa? Kapung Bogel ke kenapa?
3: Tahu kok.
2: Ya tukar nama tu.
3: Ya betul.
2: Tukar nama tu.
3: Tukar nama.
2: Nama ke kapung je? Kapung
3: baru? Siapa-siapa tahu boleh hantar mesej eh? Boleh hantar mesej atau telefon. Ada telefon?
2: Ada?
3: Okay.
2: Kita cuba kat dulu.
3: Kapung Menda.
2: Hello.
4: Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Abang Haji. Orang lama eh?
4: Ya, kapung alih lama dulu panggil Pulau Babi.
3: Tahu dah tu. Kita tahu dah. Kita kabur dah tadi. Kabur dah. Olai pula. Boleh.
4: Saya nak jumpa
3: Ada dah jumpa ada. Mungkin nama baru kita tak perasan ke.
4: Tapi kena kaji betul-betul.
3: Kaji betul-betul. Apa insya-Allah lah tu. Kalau ada tu ada orang tahu tu.
4: Ada mulalah.
3: Mulalah. Terima kasih. Okey, Kampung Bogel di Kuala Besu, di Ulu Besu ditukar nama rasmi kepada Kampung Beliku.
2: Kampung Beliku.
3: Kapung Beliku. Kapung Menda. Jadi Kapung Bogel tukar nama kepada Kapung Beliku.
2: Kapung Beliku.
3: Boleh dah dua dah situ.
2: Ya. Yeah.
3: Ada lagi tau.
2: Baik, ada lagi boleh chat kabar ke kita. Baik, dekat live TikTok. Terima kasih Adafi. Mana Adafi?
3: Ada Adafi. Oh, masuk Adafi.
2: Ya. Yeah.
3: Adafi orang kapung baru kot eh.
2: Orang kapung ni Sungai Krok.
3: Sungai Krok.
2: Sungai Krok eh.
3: Ada lagi nama? Ada yang lain?
2: Dulu macam ke apa nama panggil di, tapi ni cerita orang lama-lama lah. Kalau Bandung Magang tu, Bandung Magang tu dia ada beberapa panggilan. Macam ke Magang Patah, Magang Bukit, dia ada ada ketentuan. Maksudnya orang dulu faham lah. Tapi secara sorenya, kita kalau adalah orang-orang kita tahu, boleh cerita ke kita pada petang ni. Sebab dia ada pertukaran-pertukaran situ tu. Dia ada setengah tu.
3: Ni ada orang hantar ni, Nazilah nama dia. Waalaikumsalam Nazilah. Dulu Kapung Tok Fakir, sekarang ni ditukar kepada Kapung Gelang Mas.
2: Oh, di Besu. Pernah siapa?
3: Pernah siapa?
2: Kapung Gelang Mas.
3: Kapung Gelang Mas.
2: Oh, dulu Kapung Tok Fakir.
3: Sekarang Kapung Tok Fakir, sekarang ni tukar kepada Kapung Gelang, Gelang Mas.
2: Sebab kalau kalau kata apa tu orang panggil, di Marang, di Merecang, memang ada Kapung Tok Fakir.
3: Ada, memang ada lah.
2: Tukar nama.
3: Mungkin banyak sangat, mungkin tembung
2: sama,
3: bertembung nama. Ada orang tukar nama atas tukar nama kapung atas nama dasar
2: sama.
3: Sama se. Macam nama Dok Sesua se, Dok Sekong se. Macam nama hak di Pulau Bahagi ke tu lah. Dok Sesua lah.
2: Sesua lah.
3: Okay, lagi ada lagi ke?
2: Kakak Iris kata dataran Austin tau. Learning dataran tembesu.
3: Dataran apa besu?
2: Dataran tembesu.
3: Dataran tembesu.
2: Dulu hosting lah. Dah sebelum dataran hosting. Ayah tengok tau. Depan kolam Kewi.
3: Depan kolam dia?
2: Kewi.
3: Kolej vocational. Ni apa ya?
2: Depan kolam Kewi dulu kan, lepas pada ada pembangunan naik medding belaka sebagai tu, kan dipanggil nama dataran hosting.
3: Ya lah, betul.
2: Lepas pada tu learning dataran tembesu. Mungkin sebelum dataran hosting tu mesti ada nama dia. Sebab dia bukan.
3: Dia suruh pada pemanggil kita ya.
2: Okey, Mai Suzy. Kapung Gong Medang. Besu. Tukar kepada Seri Medang.
3: Seri Medang.
2: Gong Medang, Seri. Ini Seri Medang.
3: Seri Medang.
2: Amba tahu, Amba masih lagi tahu Gong Medang padanya. Gong Medang ke Seri Medang eh?
3: Ada lagi yang tahu-tahu ni boleh ada telefon.
2: Tak ada lagi.
3: Ada lagi. Ni ada lagi. Wan Rizwan Mane. Air Tawar Besu dulu seberang Kastam. Loni Air Tawar. Kampung Air Tawar.
2: Dulu seberang Kastam.
3: Dulu seberang Kastam nama dia.
2: Learning Air Tawar.
3: Okey, macam Dungu Magna Kiha ni kabar dalam TikTok. Dungu pula dulu panggil Zeng Merah.
2: Ya. Yeah.
3: Learning panggil
2: Arena Square.
3: Arena Square.
2: Itu jelas tu. Okey, ada dah ni. Dataran Austin dulu. Sebelum sekarang dataran Tembesu. Sebelum tu dataran Austin. Dulu Kapung Banggo Tiang Kulat.
3: Banggo?
2: Tiang Kulat. Kapung Banggo Tiang Kulat. Dia sebelum Kapung
3: Tiang Kulat.
2: Dia sebelum Kapung Banggo Air Lilih. Gitu. Kapung Banggo Air Lilih sebelum Kapung Banggo Tiang Kulat. Kemudian tukar kepada dataran Austin. Lepas tu dataran Tembesu.
3: Ini. Farhana Dungu ni. Farhana. Kalau kapung tak apa tahu, tapi kalau jalan tu ada di Kabau. Dulu jalan Bukit Tok Gila. Lepas ni tukar jadi jalan Bukit Tok Bahagia. Jadi bahagia lah lepas ni. Lokasi di tepi immigration Aji di Kabau.
2: Tepi immigration Aji ni.
3: Okey, dulu nama Kapung Raja Besu. Loni Kota Putera. Tapi orang panggil Kapung Raja lagi.
2: Betul juga lah ni. Ini kan apa kita dah alert. Sebab Kapung Raja memang tukar kepada Kota Putera.
3: Betul.
2: Ada lagi.
3: Ada lagi.
2: Okey. Hello.
5: Hello.
6: Hello.
3: Assalamualaikum. Ya, siapa ni?
6: Panggil
2: Potik
6: nama ni.
2: Potik mana,
6: Potik?
2: Potik
6: Jabi.
3: Ada kau ni, Potik? Orang ada tukar nama yang bertukar nama tau, kapung.
6: Kapung Amba ni, Kapung Amba lah. Kalau anda tahu. Macam kata sebut lah, aku pesuk Pasir Tawar. Macam sini, Kapung Pasir Tawar.
3: Pasir Tawar?
2: Pasir Tawar.
6: Pasir Tawar. Saya pun tak tahulah, sila sejarah dia tu.
3: Yelah, dulu orang panggil kapung apa dulu?
6: Dulunya dia panggil kapung, dia panggil punak nyamuk dulu.
3: Sebab
6: dulu dia nyamuk banyak, dia masuk kalau tu, hutang saja.
3: Sungai nyamuk.
6: Lepas tu, dan ni dia tukar kapung Pasir Tawar lah.
3: Pasir Tawar.
6: Pasir Tawar kan dia.
3: Okey, terima kasih banyak.
2: Terima kasih untuk maklumat tu tu Pak TV.
3: Pak TV eh.
6: Ya. Okey, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul eh. Kita banyak dah tahu belum setiu besu. Baik, dengar lagu dulu.
3: Dengar lagu dulu.
2: Apa hari kita mari
3: lagi. Kapung benda, kapung yang pernah bertukar yang bertukar nama.

0: Okey, orang kapung benda hari ni, Nay.
1: Kapung benda, yang tukar nama.
0: Okey, yang pernah tukar nama lah. Kita tanyalah, sebab kadang-kadang orang yang di situ je tahu. Kapung Diamond pernah tukar nama, mungkin satu ketika dulu.
1: Tapi gini, dulu kadang-kadang kita diri tak tahu nama kapung tu tukar. Ayat dia pernah lalu satu kapung dah macam tak ingat. Tiba-tiba dia pasang benda-benda
0: signboard.
1: Tapi jalan signboard. Itu dia nama lain pula. Apa tak apa bertanya. Dia tukar nama. Kapung situ kabur lah. Dia tukar nama. Macam kita kabur lah. Sebab tukar nama Dok Sekung lah.
0: Dok Sekung.
1: Nama Dok Sesuai. Dan mungkin pembangunan kawasan tu, pembangunan Dok Sesuai ditukar nama. Dia kawasan dah membangun.
0: Contoh. Membangun. Dia tukar nama lah. Ada nama.
1: Okay. Ada lagi.
0: Hello.
1: Hello.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa dia tu?
1: Saya.
2: Ni Yusof ni dari Sri Bandi ni.
0: Sri Bandi?
1: Cik Yusof dari Sri Bandi. Ujang dok situ?
2: Dok ujang ni.
1: Cik tutup radio kejap suara dengan suara ayah teh lewat.
2: Kapung tu
0: sekarang ni kita dengar suara gema ni. Berapa lapis
2: ni?
0: Dia kena tutup dulu. Baru dah belaga.
1: Okey, nama cik mana nama nabi?
2: Bandar Ketengah banyak tu korang ni.
1: Kapung.
2: Sri Bandi. Pada di Sri Bandi.
1: Sri Bandi. Tukar jadi kepada apa?
2: Pada Sri Bandi.
1: Sri Bandi dulu?
2: Dulu Bandar D.
1: Bandar D. Sri Bandi.
2: Yamah ke AIBS.
0: Yang dekat Ketengah banyak tukar nama tu. Betul lah.
2: Macam
1: cenih baru. Cenih baru kau. Cenih lama ada?
2: Tak ada.
1: Ada cenih baru. Nama cenih saja tak ada?
2: Ada.

0: terima kasih banyaklah eh. Kongsi dengan kita. Assalamualaikum.
1: Itu dia mana betul lah. AMBS.
0: AMBS.
1: Bandar Al-Mutafi Billah Shah. Dulu Duri Yamah.
0: Duri Yamah.
1: Duri Yamah. Ada segi dia. Kita tahu kau rasa.
0: Rasa. Rasau ke
1: rasau tu.
0: Rasau ha.
1: Rasau. Learning ah kedai kedai kedai 2, kedai 1, kedai 3, kedai 4. Felda Rasau.
0: Felda Rasau. Kampung Felda Rasau. Ini jadi kedai tu.
1: Kedai 1 2 3 4 5 6 lah. Apa dah? Dia bila ada pembangunan, perancangan, tanah rancangan, dia tukar nama.
0: Right? Sesuai dengan inilah kawasan tempat tu lah.
1: Yang berkaitan lah ni.
0: Ada lagi?
1: Kalau ada lagi boleh cerita lah. Sebab dia sebelumnya tak banyak. Atas kita tahu dah tahu je. Okay, lagi.
0: Lagi ada lagi tak? Kita baca dalam ni tak ada lagi ni, orang hantar kat WhatsApp ni. Okay, betul lah gambar kampung Bangu Tiang Kulak datang hostel.
1: Betul eh?
0: Okay, ada satu setakat ni waktu je lah. Lagi mungkin ada lagi ke? Ni. Rasau tu bukan mukim ke dia tanya?
1: Ya,
0: Syami, mukim
1: betul,
0: lah.
1: Dia mukim. Tapi maksudnya kau sebut Girgasa. Betul tak? Sebut Girgasa, orang kalau pekat-pekat baru, kita dua, kita tiga. Betul tak? Tapi kalau pekat-pekat lama dulu,
0: apa Girgasa?
1: Ada mana dua Girgasa? Maksudnya duk dalam kelompok Felda rancangan itulah.
0: Ya, betul.
1: Begitu.
0: Ada lagi yang tu ada pemanggil? Tu.
1: Okey, ada lagi? Okey.
0: Hello.
2: Hello. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Siapa ni?
2: Nova Pakai.
1: Okey, Nova Pakai.
0: Gimana tu?
2: Itu kat Pakai tu ada sekapung ni kita panggil Tanah Jambu Golok.
0: Okey. Kapung Tanah
2: Jambu Golok.
0: Jambu Golok. Leni?
2: Leni Beri.
1: Oh, Beri.
0: Leni kapung
1: Kampung Beril.
0: Kampung Beril.
2: Beril
0: lah. Beril. Dia mana?
1: B-E-R-I-L.
2: B-E-R-I-L.
0: Beril tu benda lah.
2: Oh, kita dah tahu kot.
1: Bukan buruk tu.
2: Kita pun, benda ni tahu-tahu pun. Dulu, mak cerita. Dulu sini tanah yang golok. Dia ni nama Beril.
0: Beril, gitu je lah.
2: Gitu je lah. Kita dah sebab tukar tu, dah tahulah sebab apa.
1: Sebab situ kan ia stopok. Kalau kita turun daripada atas ni dengan Bukit Merah dulu.
2: Betul.
1: Beril lepas tu lah gemah.
2: Betul.
1: Tau.
2: Betul.
1: Itu yang jadi mungkinlah salah satu ni tukarnya Beril tukar tu.
2: Ya.
0: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih banyak Nofar.
0: Terima kasih banyak. Terima kasih dapat ilmu kok ni orang panggil. Apa tu ni siapa ni hantar mesej ni Azma Amzam. Rahman Besut.
1: Yelah.
0: Kapung Raja kepada Pukul Tu Putera. Kau bodoh. Kapung Buluh kepada betul. Permaisuri.
1: Betul. Bandar Permaisuri tu. Pasal minggu apa buluh tu. Amba pun hari tu baru sedia maklu. Rupanya Bandar Permaisuri tu memang Kapung Buluh.
0: Kapung Buluh lah nama ye.
1: Amba pun dah tanya. Dia orang pergi Kapung Buluh. Kapung Permaisuri. Dia kata Kapung Buluh tu memang Permaisuri. Dulu.
0: Asal dulu lah.
1: Asal Kapung Buluh.
0: Okey. Ni Faikah ni. Salam dulu nama kampung Kesek. Sekarang ladang gajah mati di Bukit Besi.
1: Ladang gajah mati.
0: Ladang gajah mati kampung. Kampung ni lah.
1: Kampung ladang gajah mati dulu kampung Kesek.
0: Apa dipanggil ladang gajah mati sebab?
1: Dia sepanjang tu kiri kanan tu kelapa sawit lah.
0: Kelapa sawit. Dulu kampung Kesek. Sekarang ladang gajah mati di Bukit Besi.
1: Nak sebut gua ni sebenarnya nak sebut gua ni tu. Walaupun kita dulu zaman-zaman ambo jadi driver arwah ayah tu, pergi ngajar memang lagu tu. Tapi nak sebutang kesek.
0: Kesek. Aje KESEK kesek.
1: Kesek.
0: Kesek.
1: Betul tu. Rasa betul tu.
0: Ada.
1: Kalau ada lagi boleh cerita sikit-sikit lagi. Ada masa sikit lagi.
0: Ada masa sikit
1: lagi. Dan lagilah.
0: Okey juga walaupun orang kata payah ni payah tapi bila kita boleh kita sekali kita rasa ini satu benda yang alhamdulillah kita sendiri sebagai orang yang tak tahu benda
1: boleh
0: jadi tahu.
1: Boleh tahu
0: satu ilmu yang ni berkongsi ilmu kepada kita ni terima kasih banyak. Satu benda yang bagus jugalah kepada yang tak tahu. Kita ngaku kita tak tahu.
1: Okey ada lagi hari tu jajak ada hamba ada dapat tahu di daerah di belah-belah Bukit Payung. Allah saya dah ingat. Dia adalah tempat-tempat yang ditukarkan nama beberapa tempat tu. Macam mana dia boleh sebab dia satu faktor dia faktor pembangunan lah. Bila dah dia zaman berubah dia tukar nama.
0: Tak apa, kalau ada tu kita boleh tu. Ni Kairis Safwa di kampung ni, Kampung Air Kemamang, Lok 144. Kampung Batu Lambat. Ya tu, kalau Kampung Batu Lambat mungkin nama baru ke
1: dah lama. Oh, Kampung Air Kemamang Lok 144. Okey, yang ni ni laluan ni tu itu.
0: Benar.
1: Kalau kita dari Bandar Cuka nak ke Bukit Kuang, ha. Dia lalu kat lorong belakang. Dia akan tubik kat selekoh Bakar Tinggi tu. Situ. Betul betul ke tak tahu Kairis Safwa? Betul tak?
0: Lepas tu Kampung Batu Lambat tu kan?
1: Kampung Batu Lambat tu kau ke mana? Batu Rigah.
0: Batu Rigah.
1: Ke mana? Okey, lagi.
0: Kok asap ni ada lagi?
1: Pekan Lasa. Lok 144, ya. Kang, betul dah laluan.
0: Pekan Lasa.
1: Betul dah hamba sebut laluan tu tak?
0: Lok 144.
1: Dia masuk ke belakang, dia akan tubik ke selekoh Bakar Tinggi. Ke Mamang. Dan lagi insyaAllah.
0: Ada lagi
1: kita alu-alukan. Sebab hal ni memang jarang orang buat. Tapi sebenarnya
0: Bagus untuk
1: Maklumang kita.
0: Alhamdulillah. Ada lagi
1: Rohan tanya cik yang ke Kemamang kan? Dah. Tapi saya bekerja di Kemamang
0: masa tu. Pernah bekerja lah di Kemamang. Lenny pun mari-mari gitu.
1: Mari gitu juga. Kita ingat orang tak jalan. Okay,
0: ada lagi. Ada pemanggil tak ada?
1: Sekali lagi kita kita tunggu sementara takut yang mari netah lah. Mari netah, kokok, yang mari ingat. Ni banyak tempat yang tu.
0: Kena minta lagu tau.
1: Selagi, Amba nak tanya orang ke Mamang. Okey, dulu tamang nyamuk. Lain ni panggil dia? Adakah masih sama lagi?
0: Kena tanya orang situ. Tamang nyamuk kat mana?
1: Tamang nyamuk di Cuka.
0: Ada cakap betul-betul bandar ke kat ni? Kalau kat sungai, dekat sungai ke kat ni?
1: Dia birat-birat tu dah kan? Bakau Tinggi.
0: Kat Bakau Tinggi. Dia panggil Taman Nyamuk.
1: Taman Nyamuk ke Kapu Nyamuk?
0: Kapu Nyamuk, tak tahu.
1: Bakau Tinggi. Sebab dia asal-asal. So Azhar kata saya ke Mamang tapi tak tahu. Dulu Taman Nyamuk betul. Taman Nyamuk, Bakau Tinggi.
0: Bakau Tinggi.
1: Lain ni tak beriadah, betul. Kalau ayah terturung dari
0: okey, di kampung sini. Dulu Taman Nyamuk, dia ni tempat beriadah.
1: Turung yang matang ke kuang tu. Di belah kanan.
0: Okey. Kasih tu dah boleh dah tu. Kasih banyak dah tu. Dulu ada mata kain besar.
1: Betul, ada mata kain besar situ. Sama dekat kolok tu.
0: Okey lah.
1: Dekat kolok lagi lah.
0: Kita kasih sampai sini je lah. Terima kasih banyak lah yang berkongsi nama-nama kampung. Betul. Atau nama-nama tempat tu. Dalam kampung benda kita hari ni. Benda.
1: Abang Rizky tu. Bangun ni tak sanding sama nyamuk. Banyak umur. Masuk pada lagu dia ni. Allah lah tu agak lah.
0: Okey. Kita pukul 5 lagi kita pergi yang Kasaburi Kota Media untuk ikuti utama 5 petang. Dan kita mari semula lepas tu dalam pilihan retro, dan kita ada lapor dah weh, dan juga Beast on Air. Terima kasih banyak.
1: Baik.
0: Dalam benda tadi kita cakap ni
1: Kapung
0: Benda.

Semua sekolah di Johor, Melaka dan Negeri Sembilan ditutup esok. Malaysia Airlines batal penerbangan ke Jeddah, Madinah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengesahkan menerima aduan rasmi berkaitan isu membabitkan MyEG Sdn Bhd, MyEG dan Zetri AI Bhd pada 7 Oktober lepas. Menurut SPRM, pihaknya turut mengambil maklum bahawa isu berkenaan sedang disiasat PDRM. SPRM akan bekerjasama rapat dengan PDRM bagi meneliti dan melaksanakan perkongsian maklumat dalam menyiasat perkara berkenaan berdasarkan kesalahan bawah bidang kuasa polis. Pada masa sama, semua pihak diminta tidak membuat sebarang spekulasi atau menyebarkan berita tidak sahih yang boleh menjejaskan proses siasatan. SPRM menegaskan tidak berkompromi dan akan menjalankan siasatan secara bebas, adil serta berlandaskan undang-undang. Perjanjian Perdagangan Bebas Malaysia Kesatuan Eropah MUFTA dijangka ditandatangani menjelang akhir Jun 2027. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, kira-kira 80% rundingan telah diselesaikan setakat ini. Baki 20% rundingan masih melibatkan beberapa perkara yang perlu diselaraskan, khususnya berkaitan sektor minyak sawit dan automotif. Pelarian yang memasuki Malaysia selepas Januari 2023 tidak akan dipertimbangkan untuk menerima dokumen pendaftaran pelarian DPP. Ini bagi mengelakkan sistem pendaftaran itu dijadikan faktor menarik kemasukan warga asing baharu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pertimbangan bagi pemberian DPP hanya terhad kepada pelarian sedia ada yang telah berada di negara ini sehingga tarikh berkenaan. Beliau juga memaklumkan pendaftaran DPP disasarkan melibatkan kira-kira 6,000 pelarian termasuk warga Rohingya tahun ini.
4: DPP adalah satu proses pendataan, kumpul data, namanya, umurnya, kemudian lokasi keberadaannya, ada tapisan polis ke atas mereka ini, ada tapisan immigration, terbuat sistem biometrik, segala macam. Supaya kita ada satu data yang kredibel. Data ni adalah satu instrumen keselamatan. Dia bukan hanya sekadar pengkalan data. Daripada situ, kita boleh buat satu dasar awam. Kita boleh kenal pasti mekanisme penguatkuasaan undang-undang.
3: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Luar negara, Gunung Semeru di Jawa Timur, Indonesia meletus sekurang-kurangnya 10 kali hari ini. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mengekalkan status amaran tahap 3 selain melarang aktiviti dalam radius 5 km dari kawah dan 13 km di sepanjang Sungai Besuk Kobokan. Susulan risiko batuan picar, aliran piroklasit dan lahar, letusan direkodkan dari tengah malam hingga 1.11 tengah hari waktu tempatan dengan kepulan abu bergerak ke arah barat daya dan barat. Tabung kewangan antarabangsa IMF memberi amaran risiko terhadap kestabilan kewangan global semakin meningkat susulan kemungkinan pasaran berkaitan pelaburan kecerdasan buatan AI serta ancaman siber. Menurut IMF, pelaburan besar dan dalam teknologi AI mungkin tidak menghasilkan pulangan seperti yang dijangkakan sekaligus berisiko mencetuskan pergolakan pasaran. IMF turut memberi amaran serangan siber serius boleh menjejaskan keyakinan pasaran serta mengganggu operasi dan infrastruktur kritikal sistem kewangan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan Belanjawan 2027 tanpa cukai baharu. Malaysia-China jalin kerjasama pengurusan bencana. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya. Dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan. Penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.
1: Dari dapur yang berasap pagi-pagi ke warung tepi jalan yang bau gulai semerbak, sampailah ke kedai viral orang beratur panjang. Hari ini, kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi dah ni. Lapor dah weh. Jadi, petang ni kita nak ke mana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab, lapor dah weh. Ha, kenyang.
0: Okey, Aiti.
2: Lapor dah weh ni.
0: Lapor dah weh ni. Ha. Ya, marilah tu.
2: Makan kedai rumah bugau. Hari ni ngosek.
0: Hari ni ngosek pula. Sudah. Okey, hari ni kita nak ke ruangan sup beluk ngosek ni.
2: Sup beluk ngosek.
0: Sup beluk ngosek ni.
2: Biasa kalau rumah bugau ngosek. Tapi hari ni sup beluk ngosek.
0: Ya. Adulah.
2: Dia duduk di sup beluk ngosek ni di kafe hok terletak di kampung Telaga Mengkudu.
0: Telaga Mengkudu.
2: Bukit Payung.
0: Bukit Payung.
2: Antara hok menu wajib cuba dia benda?
0: Ya, hok wajib cuba adalah sup beluk ngosek.
2: Ngosek ke mana?
0: Beluk. Tak tahu.
2: Ngosek
0: di
2: kuca ke ke mana?
0: Jangan-jangan bagi nipis dulu. Kemudian ada beluk bakar.
2: Beluk bakar.
0: Kemudian ada ikan bakar.
2: Beluk goreng kunyit.
0: Sayur kailan ikan masin.
2: Beluk lombok. Lombak ke apa?
0: Lombak eh? Nak hotel dah sebut ke ni?
2: Beluk lombak lah.
0: Hobok dia?
2: Patpek.
0: Apa?
2: Beluk patpek.
0: Beluk patpek?
2: Patpek.
0: Beluk komunis pun ada kau?
2: Beluk komunis. Lagu mana? Dia pakai bintang tiga ke mana?
0: Itulah kata tau.
2: Macam-macam.
0: Okay, jadi istimewanya kedai ni, ia menawarkan pelbagai variasi masakan beluk ni.
2: Masakan beluk.
0: Ya.
2: Wipe dia satai kapung lah.
0: Tapi harga berpatutang.
2: Harga berpatutang.
0: Itu makan beluk?
2: Makan. Boleh.
0: Ngajah.
2: Waktu operasi dia buka setiap hari Ahad sampai hari Khamis.
0: Jumaat satu dah buka.
2: Jumaat satu tutup lah. Hari itu kita nak start untuk.
0: 5:30.
2: Dah apa. Kita pergi lagi hari Ahad Khamis.
0: Tapi dah buka pasal. Dah 5:30 petang. Sampai 11:30 malam. Boleh habis kerja tegi.
2: Boleh.
0: Oyak ke Zaru. Untuk mulu dengar.
2: Untuk mulu ya.
0: Yang makan beluk ni. Ayuh.
2: Kemudahan dia ruang makan yang banyak.
0: Parkir kereta.
2: Parkir kereta tandah lah.
0: Ini memang wajib adalah. Itu dia. Okay. Maksudnya nak pergi ke kedai beluk ngosek eh. So, beluk
2: ngosek.
1: Kenyang, baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini kita makan kat sini. Esok, tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapor dah weh.

0: semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam retro pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK, Guana Gamo Orang Kita.
1: Apapun kerja berkaitan dengan marketing yang kita buat, kita kena faham apa keperluan untuk kita buat pembelian barang tersebut dahulu. Even though benda tu untuk menaikkan marketing ataupun produk ke sebuah company dan sebagainya, tak memerlukan untuk kita keluarkan duit untuk kita buat pembelian yang sehingga 1,000, 2,000, 3,000 hanya untuk dapatkan komisen 300, 400 ringgit. Kena tahu kalau apa-apa urusan kerja yang kita buat, benda senang, duit dapat banyak. Maksudnya ada yang tak kena. Pertama sekali, ingat too good to be true. Terlalu bagus untuk kita percaya, maksudnya ada something tak kena. Dan yang seterusnya, untuk zaman sekarang ni zaman teknologi, kita nak buat pembelian barang, kita nak buat apa-apa kerja pun, biarlah benda tu depan mata. Buat pembelian barang, sebab pembelian barang online melalui aplikasi yang memang ada garanti untuk dari segi keselamatan dan sebagainya. Kita jangan terlalu kejar harga yang murah. So dekat situ antara yang boleh selamatkan kita lah.
2: Inspektor Muhammad Arsyad Rahmat, Pegawai Penyiasat Jenayah Cyber, Bahagian Siasatan Jenayah Komisil IPD, Melaka Tengah.
3: Jika berkunjung ke pasar besar kedai payang, jemputlah ke gerai Kak Long DB.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar Radio Malaysia Terengganu. Selamat sejahtera. Saya Kak Long Doyang Burung dekat Long DB. Sekarang saya berniaga di pasar besar kedai payang, iaitu BMA 12. Di pasar payang ni Kak Long dikenali dengan panggilan Kak Long 40. Kak Long berniaga di pasar payang ni dalam 15 tahun dah. Pasar payang ni dulu ni dikuasai oleh ibu Kak Long. Ibu Kak Long dah meninggal, tapi pasar payang ni Kak Long yang duduknya sekarang. Meniaga, Kak Long meniaga keropok, serunding, gaju, krepek, berbagai jenis aneka jajan. Biasanya di pasar payang ni yang paling laris sekali, top sekali, iaitu kepuk keping. Kepuk keping pengalas stok. Pada sesiapa yang nak berminat tu, nak rasa ke, nak makan kepuk keping ke, silalah datang ke gerai Kak Long BMA 12. Dan berbagai jenis jajan lah ada. Dan kalau biasanya customer Kak Long tu, kalau dia beli banyak tu, adalah manis-manis kita bagi, katanya manis-manis sayang-sayang hadiah untuk buat makan-makan. Kita meniaga ni kata banyak risiko dia lah. Ada naik, ada turun. Kalau naik pun alhamdulillah, kalau turun pun alhamdulillah. Kak Long pernah jatuh dalam perniagaan teruk sekali, tapi dengan usaha Kak Long gigih, usaha hingga sekarang Kak Long berjaya, kata berjaya lah untuk meniaga kerupuk keping dan berbagai jenis ni. Siapa yang kata nak order tu, nak makan kerupuk ke, nak makan serunding ke, krepek ke, jenis krepek, jajan-jajan, semua ada. Boleh hubungi Kak Long 019-901-4765. 019-901-4765. COD pun boleh, ataupun datang terus ke pasar payang BMA 12. Okay, siapa tu nak hubungilah Kak Long. Nak order-order, nak COD boleh belaka. Ada serba belaka. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Betul dia? Ha, lagu Ikhlas Merindu.
1: Eh, lama tak dengar lagu ni.
0: Betul?
1: Oh. Kang. Tapi tengok dia nyanyi tu, Kang.
0: Ui, ambil benar dah tarik lagu ni tu dulu ya, Tehe.
1: Betul?
0: Nak ilat kau. Ah, jangan suruh.
1: Lepas ni kita buat ni. Besok ni, mi tarik.
0: Mi tarik eh.
1: Okay. Okay. Pilihan dia terus-terusnya, kita pukul apa dah?
0: Okay, kita dah 4 lagu.
1: 4 lagu. Pukul 5.37 sebab pukul 6 kita dengar berita. Dan hari ni kita akan bersama dengan Mek Ju lah.
0: Mek Ju lagi.
1: Mek Ju kejap lagi.
0: Kejap lagi Mek Ju lah. Nurani. Nurani kejap lagi.
1: Ada orang tanya rancangan dengan Ustaz Aling atau John tanya. Ada lagi? Tak ada dah. Kami minta maaf lah. Minta maaf lah. Atas sebab yang tak dapat dielakkan Ustaz Aling. Tapi dia risalah belaka lah. Yeah, dia memang tak sempat dah. Mm-mm. Untuk buat petang selasa ni rancangan John tanya. Mm-mm. Sebab Ustaz Aling dia kan ngajar kan. Jadi kelah ia habis kunang. Hari-hari setiap hari selasa. Jadi dah nak kejar lah. Dia minta maaf banyak. Tapi dia kata satu hari nanti mungkin jumpa pula lah.
0: InsyaAllah ada
1: lagi. Ustaz Aling lah.
0: Okay.
1: Untuk pilihan seterusnya.
0: Okay, Cik Ros Degit.
1: Cik Roh degit.
0: Degit dengung.
1: Degit.
0: Suruh degit dengung.
1: Suruh degit.
0: Degit. Degit ilih. Sebab kita faham. Nak lagu si saya menyesal. Lagu ni pun dah berusia 15 tahun.
1: 15 tahun menyesal.
0: Menyesal.
1: Okay.
0: Kemudian daripada Wati Kuala Negu.
1: Wati Kuala Negu.
0: Nak dengar lagu Sekuntum Bunga Sakura di Gurun Sahara.
1: Di Gurun Sahara. Lagu ni tahun
0: 89.
1: Lapan puluh sembilan.
0: Okay, lepas tu Norin. Pasti panjang juga ni. Nak dengar lagu Data.
1: Data.
0: Mengulik Kenangan.
1: Mengulik Kenangan. Oi, dah lagu tu. Mengulik sungguh.
0: Lagu AA Laka tu eh. Okay, dan juga mana tadi last tadi. Okay, Mak Wang. Nak dengar lagu Sudah Tiada Tunasnya.

0: Tu mah banyaklah eh.
1: Apa yang molek, apa yang bagus tu ambil sebagai panduan. Kalau kata benda nak molek tu kita buat satu sempadanlah.
0: Sempadan insya-Allah. Terima kasih banyak je.
1: Baik, samalah ayo tim.
0: Insya-Allah. Doa sayang-sayang kita insya-Allah esok kita akan dengar suara sayang-sayang kita. Yang sihat kembali insya-Allah.
1: Yang sihat insya-Allah esok akan kembali ke udara. Lepas tu yang masih lagi bercuti, kekal bercuti. Yang mana ada tu kita akan teruskan juga berjuang di konti ni.
0: Okey. Baik. Jumpa semula dalam GG OK Gunung Gamong kita.
1: InsyaAllah.
0: InsyaAllah.
1: Jumpa belaka.
0: Assalamualaikum.

0: 6 petang.
1: Antara paparan buletin petang ini, Fama Terengganu sambut baik perluasan penggunaan sumbangan asas Rahmah Sara dan KPDN dalam proses menggubal peraturan khusus mengekang kegiatan ulat tekek. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Taufik Haji Adanan dalam Buletin Terengganu FM. Buletin sebelumnya. Fama Terengganu menyambut baik perluasan penggunaan sumbangan asas Rahmah Sara bagi pembelian barangan basah dan segar di Pasar Tani menerusi pembentangan Belanjawan 2027 Jumaat lalu. Pengarah Fama Negeri Muhammad Fadli Hassan berharap terdapat penambahan peruntukan pembangunan bagi memperluas lokasi Pasar Tani di negeri ini yang sekaligus menyediakan lebih banyak peluang perniagaan dan meningkatkan pendapatan peserta. Terengganu kini terdapat 11 lokasi Pasar Tani melibatkan lebih 500 peniaga. Ketika ini, Fama Negeri sedang menunggu ketetapan kaedah pelaksanaan sebelum inisiatif itu dapat dimanfaatkan sepenuhnya pengguna dan usahawan tempatan tahun depan. KPDN dalam proses menggubal satu peraturan khusus bagi mengekang kegiatan ulat tekek di negara ini. Timbalan Menteri Perdagangan Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, penggubalan peraturan itu dibuat berikutan ketiadaan peruntukan khusus dalam undang-undang sedia ada. Satu mekanisme dalam bentuk peraturan perlu diwujudkan bagi membanteras aktiviti penjualan semula tiket pada harga yang tinggi. KPDN sedang menjalankan libat urus bersama-sama dengan penganjur acara serta melaksanakan kajian penanda aras dengan tujuan mewujudkan satu kerangka undang-undang. Tribunal bagi Anti-Bully TAB TAP menerima 61 aduan buli dalam tempoh 3 bulan penubuhannya melibatkan murid sekolah rendah dan menengah di negara ini. Presiden TAB TAP Nurul Ustaz Awang berkata aduan itu melibatkan buli fizikal, buli emosi, lisan dan cyber. TAB mempunyai bidang kuasa untuk mendengar dan menentukan aduan itu. Ketika ini pelbagai langkah telah dan sedang diambil, antaranya pemasangan kamera litar tertutup, penambahan guru bimbingan dan kaunseling serta pelantikan pembantu warden asrama. Seorang kerabat diraja Terengganu memfailkan saman sivil terhadap dua institusi kewangan tempatan bagi menuntut semula wang simpanannya yang hilang berjumlah 1.99 juta ringgit. Tengku Ismail Tengku Ibrahim turut menuntut gantian rugi am, kos guaman dan faedah. Ahli perniagaan itu menyedari baki simpanannya hanya tinggal RM73.99 pada Januari lalu. Semakan kemudiannya mendapati kesemua transaksi pengeluaran wang simpanan mencurigakan dan didakwa berlaku antara September hingga Disember tahun lalu. Laporan polis berhubung kehilangan wang simpanan tersebut dibuat pada 15 Januari lalu. Wirik saman difailkan menerusi dua peguamnya, Alif Daniel Ahmad Syahrul Nizam dan Muhammad Azwan Hamidun. Sekian buletin ini disediakan Nur Ashran Muhammad Nur. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurani 69 edisi hari Selasa hari ini 13 Oktober 2026 bersamaan dengan 2 Jamadil Awal 1448 Hijriah. 6.8 minit petang dah pun kita ni. Meju senyum sentiasa akan temani anda menerusi Nurani 69 di Terengganu FM. Terima kasih untuk Ayuh Teh. Ayuh Teh dengan Cik Him baru dah habis tugasan lah. Okay, temani anda semua menerusi JJ Okay Guna Gam On kita daripada pukul 2 petang sampai ke pukul 6 petang tadilah kan. Okay, dan bermula sekarang sehingga pukul 9 malam nanti bertemankan Mek Ju lah ya. InsyaAllah ada banyak perkongsian yang Mek Ju nak bawakan untuk anda dan juga kita ada lagu-lagu yang best lah untuk anda petang ni ya. Okay, jadi untuk anda yang sedang memandu berhati-hati, mungkin ada yang nak balik ke rumah tu baru habis kerja kan. Kami doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi lah ya. Mungkin ada juga yang waktu-waktu macam ni ambil peluang jugalah sebelum sampai ke rumah tu singgah pasar raya, beli sayur, beli ikan, beli lauk. Ada yang singgah pasar malang juga, beli ayam goreng, beli apam balik. Macam-macam tau. Jadi gitulah. Apa sahaja yang anda lakukan untuk waktu ini, kami doakan semoga semuanya dipermudahkan lah ya. 3 jam sehingga ke pukul 9 malam nanti menerusi Nurani 69. Terengganu FM.

0: Teruskan bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

0: Nurani 69 balik semula bersama-sama dengan Meju untuk waktu ini. Terima kasih banyaklah yang mana masih setia bersama kami di Terengganu FM, yang sedang memandu berhati-hati, okey, yang berada di kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus serta Hulu Terengganu boleh terus kekal pada frekuensi anda 88.7. Okey, di Dungung 97.7 ni macam rakan kita ni, Kak Iza dari Dungung ni kang. Dia kata dari Kak Iza dari Batu Tujuh Dungung dengan Kak Ruh, I love you katanya. Nak pergi makan burger, marilah nak ikut, dia kata. Terima kasih je, Allah dekat sungguh, dia tawa ke kita tau. InsyaAllah mudah-mudahan ada rezeki, bolehlah kita jumpa, kita makan sama-sama ya. Jadi apa pun berhati-hatilah, mungkin anda pun ada tujuan yang sama juga macam rakan kita Kak Iza dengan Kak Roh ni kan. Mudah-mudahan urusan anda semua dipermudahkanlah ya. Baik, selepas ini Mek Ju nak kongsikan juga kepada anda waktu solat fardu maghrib bagi kawasan-kawasan di seluruh negeri Terengganu. Terus kekal bersama kami Nurani 69 Terengganu FM.
1: Di mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store sekarang.

Pesan Nabi SAW, sebaik-baik kamu ialah orang yang segera bertaubat. Yeah? Segera bertaubat bila buat silap. Dan tuan-puan para pendengar dan saya yang bercakap ni, sentiasa buat silap, buat dosa. Sengaja atau tak sengaja, sedar atau tak sedar, terang ataupun gelap, ataupun tak nyata. Ha, nampak? So, solat taubat setiap malam. Tazkirah

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Dengarkan perkongsian menarik bersama-sama Ustaz Muhammad Syahrani Asy'ari dalam Kalam Murabbi setiap hari eksklusif hanya di Terengganu FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim.
4: Dan pendengar Radio Terengganu FM yang dirahmati lagi dikasihi Allah Ta'ala sekalian, hari ini saya nak bawa satu tajuk di mana selepas kita menghadapi ujian di dalam kehidupan kita ni, apa yang kita perlukan adalah ketenangan. Setiap manusia bila dia diuji oleh Allah Ta'ala, yang dia inginkan dalam kehidupan dia ketenangan. Ketenangan lahir daripada dua bahagian, iaitu yang pertamanya zahir dan yang keduanya batin. Zahir dan batin, kedua ni tak boleh nak lari. Kehidupan kita ada yang zahir, ada yang batin. Ketenangan jiwa adalah perkara yang sangat penting dalam kehidupan seseorang di muka bumi, kerana ketenangan jiwa inilah yang akan menunjukkan ketenangan zahir kita. Ketenangan batin inilah yang akan menzahirkan ketenangan pada diri kita. Tetapi bagi orang lain, dia tak dapat nak melihat ketenangan orang itu, tak dapat nak menterjemahkan dengan zahir, melainkan orang yang mengecapi kebahagiaan itu sahaja yang dapat merasai ketenangan. Sebagai contoh, kita bawa kereta, tiba-tiba kita melihat ada satu keluarga, ada suami, ada isteri, ada anak-anak sedang beristirahat di satu wakaf ataupun di satu halaman dekat rumah. Terdetik dalam hati kita yang sedang memandu kereta, alangkah tenangnya hidup mereka. Alangkah tenangnya kalau aku dapat duduk di tempat mereka. Kenapa? Kerana saat ini mereka bersama dengan isteri dia. Saat ini dia sedang bersukaria dengan keluarga dia. Sedangkan kita masih lagi dalam kereta, duduk menghadapi jam dengan tubuh yang letih dan sebagainya. Kita katakan alangkah baiknya kehidupan mereka, alangkah tenangnya kehidupan mereka. Begitu juga dengan orang yang duduk beristirahat, yang duduk bersantai dengan keluarga. Dia katakan kepada kita alangkah indahnya, alangkah baiknya, alangkah tenangnya dia mempunyai kereta, mempunyai kenderaan. Boleh bawa mereka ke mana sahaja boleh pergi. Sedangkan aku di rumah tak boleh pergi mana-mana. Sebab itu ketenangan kita tidak boleh nak menzahirkan dengan perbuatan seseorang. Ada orang kita tengok dia senyum, ada orang boleh bersembang dengan kita, bersukaria dengan kita, tetapi jauh di sudut hati dia tidak ada siapa yang tahu. Hanya dia yang menanggung perasaan sama ada dia tenang ataupun dia duduk dalam keadaan yang tidak tenang. Kalau orang Cina kata serabut tu, duduk mikir, makan pondok lalu, tetapi bila berhadapan dengan orang lain, dia boleh menunjukkan sikap yang tenang, dia boleh tunjukkan diri dia dalam keadaan tenang. Hakikatnya dia sendiri tidak merasai ketenangan itu. Jadi apakah cara untuk kita mendapatkan ketenangan itu? InsyaAllah kita akan sambung dalam siri yang seterusnya. Wallahu'alam.

الله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

والله لا يستحيي من الحق.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimat dan rahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Dengan anugerah Allah Ta'ala, dengan kurnian Allah Ta'ala, dengan nikmat Allah Ta'ala dan juga dengan rahmat Allah Ta'ala, dapat kita berjumpa pada petang yang indah ini. Moga-moga segala apa yang kita lakukan, segala apa yang kita kerjakan, segala apa yang kita amalkan, moga-moga kita mendapat keridaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalikutnya tajuk pada petang yang indah ini adalah kekuatan doa dalam kehidupan. Doa merupakan tanda pergantungan, pengharapan dan permohonan seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu doa. Doa ni menunjukkan kita ni gantung pada Allah Ta'ala. Tempat pergantungan kita semata-mata pada Allah Ta'ala. Pengharapan kita hanyalah untuk Allah Ta'ala. Kita mohon tak lain tak bukan. Kita sebagai hamba mohon pada Allah Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Ghafir ayat 60. Allah Ta'ala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Maksudnya, dan Tuhan kamu berfirman, "Berdoalah kepadaku, nescaya aku perkenankan doa permohonan kamu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong takabur daripada mengibadah dan berdoa kepadaku akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina." Dalam ayat ni Allah Ta'ala berfirman, kita ni berdoalah kita kepada Allah Ta'ala, nescaya Allah Ta'ala perkenankan. Tanpa kita sedari, tanpa kita kadang-kadang dok perasan, kita sebenarnya sepanjang hari kita ni berdoa sama. Hari-hari kita berdoa. Start daripada tidur, jaga tidur balik, doa. Belum tidur, bismillahirrahmanirrahim, macam-macam doa kita baca. Ayat kursinya kita baca dengan apa? Tiga kunya, qulallahu ahad, qul a'udzu bifalaq, qul a'udzu binnas. Kalau berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, kita baca tiga, tiga, tiga. Kemudian kita embuh di tangan, kita usak semua sekali. Kita pernah usak? Tak pernah usak? Ada riwayat katakan Nabi Muhammad SAW, bila Nabi Muhammad SAW baca tiga kul tadi, tiga kali, setiap satu tu, Nabi Muhammad SAW tiup tapak tangan dia, Nabi sapu semua sekali. Tepat yang sapa. Jangan sapa Allah sakit pinggang apa. Nak sapa belakang tu, doa. Tepat yang kita boleh sapa. Sapu semua sekali. Ni antaranya. Dan doa kita, doa antara doa tidur kita biasanya, wak mudah kali ya. Bismillahirrahmanirrahim aja. Ada doa lain sebenarnya, bukan tak ada. Ha, ni antaranya. Kalau nak tahu, cari sendiri lah, sebab bukan kita nak baca doa tu. Tapi nak khabarnya, ada doa-doa lain selain daripada Bismillahirrahmanirrahim sebenarnya. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni antaranya. Nescaya Allah Ta'ala perkenankan kita. Bukan tu saja, bangun tidur kita juga. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian pula kita masuk bilik air. Ini antaranya ada doa dia untuk masuk bilik air. Keluar bilik air pun ada doa dia. Maknanya seharian kita tanpa kita sedari, ada semua doa-doa tu. Berterusan tanpa putus. Nak mari sini pula kita doa, subhanallazi sakhrana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ataupun doa keluar rumah. Doa keluar rumah apa dia? Bismillah tawakkaltu ala Allah aja. Ha, ada doa lagi. Allahumma inni a'udzu bika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au ujhala alayya. Itu doa dia. Allahumma inni a'udzu bika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au ujhala alayya. Itu antara riwayatnya. Saya ambil dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Nabi SAW dikatakan, bila Nabi SAW nak keluar rumah, Nabi baca antaranya, Bismillah tawakkaltu ala Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi baca doa ni. Ya Allah, aku berlindung denganmu, ya Allah, daripada aku sesat ataupun disesatkan. Menggelincirkan orang ataupun digelincirkan orang lain. Yang antaranya. Menzalimi orang lain ataupun dizalimi. Memperbodohkan diri ataupun membodohkan orang lain.
Ini ataupun orang membodohkan diriku. Ini antaranya. Ini antaranya doa-doa yang Nabi SAW baca ketika nak keluar rumah. Ini situasinya. Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini banyaknya sangat doa. Tak terhitung, tak terkira. Ini antaranya. Sebab apa? Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Allah Ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maksudnya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku mengenai aku, iaitu mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka beritahukan kepada mereka sesungguhnya aku, yakni Allah, sentiasa hampir dekat kepada mereka. Fal yastajibuli, dan aku perkenankan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka menyahut seruanku dengan mematuhi perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku supaya mereka sentiasa berada dalam kebenaran. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ayat ni antaranya Allah Ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi, apabila hamba-ku tanya kepadaku. Tanya pada siapa? Tanya kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab ada sebagian sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, adakah Allah ni dekat untuk kami bermunajat? Adakah Allah Ta'ala jauh untuk kami menyeru? Ni antaranya. Lalu turunlah ayat ni antaranya, ayat 187 suratul Baqarah, menunjukkan bahawasanya bila siapa-siapa tanya pada Allah, pada Nabi SAW, siapa-siapa saja nak khabar, Allah Ta'ala dekat dengan kita. Dekat sangat dengan kita. Ni antaranya. Dekat sangat dengan kita. Siapa dia? Utama sekali siapa-siapa yang sentiasa minta mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat, Allah Ta'ala berfirman. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Bila saja dekat, makna siapa-siapa yang berdoa kepada Allah Ta'ala, ujibu, maksudnya Allah Ta'ala memperkenankan. Fi'lul mudhari' ini asalnya ajaba fi'lul madhi. Sekian bahasa Arab awak kena terang kot sekian guna ha pun bahasa Arab. Sebab ayat Quran semuanya dalam bahasa Arab. Dengan izin Allah Ta'ala semua dalam bahasa Arab. Ini antaranya. Itu Al-Quranul Karim. Ayat ni adalah ujiba, adalah ujibu. Sini adalah fi'lul mudhari. Ujib sini maksudnya aku yang Allah Ta'ala perkenan. Jawab. Ni antaranya. Biasanya fi'lul mudhari, saya ambil kaedah dalam bahasa Arab dan ni mudah dah, sebahagian ustaz-ustaz ustazah ia beri rekasan fi'lul mudhari, ia ambil dalam kaedah kitanya bukan nama orang ni tapi kaedah. Kamu sekarang Anita, ini Anita. Sebab fi'lul mudhari ni ia mesti ada alif nun ya ta. Alif, Nun, Ya, Ta. Itu masa yang tersebut Anita tu. Tapi bukan nama orang. Kalau tersebut nama situ, minta maaf banyak lah. Bukan saya nak sebut nama dia. Bukan. Tapi nak khabar kaedah fi'lul mudhari. Sebut ada Anita. Ni antaranya. Banyak ustaz-ustaz yang kena kaedah ni antaranya. Tapi saya sini ada alif. Alifnya Haji Hamzah. Itu. Bila ada alif, maksudnya saya. Ni. Nujibu maksudnya. Contohnya, Nujibu maksudnya kami. Nahnu, nak kulu, kami makan. Contohnya, kami sedang makan, nak kulu. Ni antaranya. Bapa jadi nujibu, saya tamu terang jadi delah panjang pula tu. Tamu delah tu. Ni situasinya, keadaan dia. Yujibu maksudnya dia perkenankan. Ni tu situasinya. Tujibu, dia kalau yujibu maknanya yang lelaki perkenankan. Terima. Kalau tujibu dengan ta, mana orang puang. Tu antara kaedahnya. Biasanya fi'lul mudhari' dia maksudnya gini. Senang khabar. Saya sebut dalam bahasa putih senang. Yang pertama fi'lul mudhari'nya apa? Present. Yang pertama present. Yang kedua continuous. Yang ketiga future. Faham lah? Yang pertama present. Sedang lah. Tengok lah. Ni.
Yang kedua, continuous, sokmo-sokmo. Future, sapa bila-bila. Itu maksudnya fi'lul mudhari'. Fi'lul mudhari', kita sedang buat, berterusan, sapa bila-bila. Itu maksudnya fi'lul mudhari'. Nak khabar sini, antaranya doa ni, bila Allah Ta'ala berfirman, bila ada hamba ku tanya tentang dia, Allah Ta'ala berfirman, aku ni dekat dan aku sentiasa apa perkenankan. Sebab kita tak minta sekali. Kita biasa minta acak kali. Betul tak? Kita minta sekali itu lepas tu dah tak dah. Tak. Setiap kali kita minta hukmah. Minta sama pada Allah Ta'ala ni. Doa ni, kita ni. Sebab itulah doa ni jadi kekuatan kita. Sebab apa? Utama sekali sebab kita sentiasa minta pada Allah Ta'ala. Apa minta, minta, apa minta, minta. Sebab kita ni berhajat pada Allah Ta'ala. Kita memerlukan Allah Ta'ala. Ha, siapa lagi nak tolong kadang-kadang? Allah. Kadang-kadang tu lelaki kita contoh lah banyak lah. Ni ada sebab kita pun lelaki kau. Ni antaranya. Kadang-kadang sebahagiannya situasi. Kita apa bukan belajar dia. Kita kadang-kadang nak luah kau. Kenapa? Benda betul tak? Macam-macam nak luah kita ni. Oh ni gini gini gini. Lah kali dia tidur. Ada orang contohnya lah. Sebab apa? Sebab kadang-kadang dia ada sebahagian yang dengar yang baik. Dia hati dengar je. Kenapa benda masuk yang kanan ke kiri. Pada asalkan dengar. Tak apalah. Ha ni antara. Ada sebahagian tak mahu dengar. Ni antaranya situasinya. Manusia ni kadang-kadang kita suruh dia dengar ataupun minta-minta ke dia, kadang-kadang dia tak ambil kira. Tak cakna pun. Tapi walau bagaimana Ta'ala, Allah Ta'ala sentiasa sama-sama. Sampai bila-bila. Allah Ta'ala perkenang ataupun Allah Ta'ala nak terima ni, bila kita doa, Allah Ta'ala memang kalau boleh nak terima segala permohonan kita. Itu Allah Ta'ala. Sentiasa nak terima kita nak buat apa? Doa. Allahu Akbar. Cuba kita doa banyak ah kita. Orang mari. Pagi mari. Ada doa berah? Ada. Baik. Lepas tu waktu petang pula tengah hari. Lepas tu. Ada doa air? Mari. Beri. Cuba minta hari-hari tu. Allah lemak amur ni. Oh, hari-hari minta. Ha, ni antaranya. Allah tak ada. Sebab kita manusia. Ha, lemak ah minta amur. Betul tak? Sebab kita manusia. Ha, takkan dia tak usaha, tak ikhtiar. Minta orang itu hukmah. Kita ada batasan dia. Sebab kita ada batasan dia, ada limit dia. Untuk tolong orang. Takut kena tipu, kena macam-macam. Ha? Tapi Allah Ta'ala tak. Lepas itulah, ujibu. Maksudnya Allah Ta'ala nak sentiasa terima. Ha, guna-guna hal pun. Ni keadaannya. Ujibu da'watadad. Ujibu da'watadad. Da'watadad'idha'da'an. Dia nak jadi bukti itu. Minta banyak. Ini antara dirinya. Ha? Bila kita berdoa pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala sentiasa nak terima dengan izin Allah SWT. Falyastajibuli. Allah Ta'ala kata, lalu aku perkenankan permohonan orang yang berdoa kepadaku. Allah Ta'ala nak perkenankan dengan izin Allah SWT. Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Doa banyak disebut dalam Al-Quranul Karim dan juga dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Ibn Manzur, dalam lisanul Arab, doa bermaksud istighosah, iaitu memohon pertolongan dan perlindungan. Itu maksudnya doa. Doa adalah asalnya al-istighosah, maksudnya permohonan, pertolongan dan perlindungan. Doa terbahagi kepada tiga jenis. Yang pertama, berbentuk mentauhidkan, iaitu mengesakan Allah di samping memujinya. Itu yang pertama. Yang kedua, memohon daripada Allah keampunan, rahmatnya dan untuk mendekatkan diri kepadanya dalam ibadah-ibadah yang dilakukan. Dan yang ketiga, memohon kepada Allah kepentingan dunia seperti meminta zuriat, harta dan sebagainya. Muslimat yang rahmati Allah sekalian. Kadang-kadang kita berdoa kepada Allah Ta'ala tiga jenis. Yang pertama, membentukkan, mengesahkan Allah Ta'ala. Contohnya doa Nabi apa? Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Betul tak? La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan melainkan engkau, ya Allah.
Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maha suci Engkau, ya Allah, sesungguhnya aku ni di kalangan orang yang menzalimi diriku sendiri. Itu antaranya. Doa mengesakan Allah Ta'ala. Di samping memuji Allah Ta'ala, kita mensucikan Allah Ta'ala, mentakdiskan Allah Ta'ala, memuji Allah Ta'ala. Sebab itulah antaranya kaedah berdoa. Antaranya kita sunat untuk ucap Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salawat atas Nabi Muhammad SAW. Wassalatu wassalam. Ni antaranya. Itu antaranya adat-adat kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni antaranya. Itu yang pertama, mentauhidkan Allah Ta'ala. Banyak ayat-ayat lain ataupun hadis-hadis yang lain menunjukkan bahawa Nabi SAW menggunakan mengesakan Allah Ta'ala dan juga memuji Allah Ta'ala. Ni situasinya. Yang kedua, memohon daripada Allah Ta'ala keampunan. Memohon daripada Allah Ta'ala keampunan. Sebagaimana antaranya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dalam surah Sada. Surah Sada. Juzuk yang ke-23. Ayat yang ke-34 saya. Ayat 35, minta maaf banyak. Ayat 35. Okay. Allah Ta'ala berfirman, qala rabbighfir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Doa dia berkata, iaitu Nabi Sulaiman berkata, ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkau, ya Allah, yang Maha Pemberi. Surah Sada ayat 35. Ini doa ketika Nabi Sulaiman AS berdoa kepada Allah Ta'ala untuk supaya sebelum doa, Nabi Sulaiman minta ampun dulu kepada Allah Ta'ala. Nabi Sulaiman minta ampun dulu kepada Allah Ta'ala. Ini antaranya. Begitu kita antaranya doa ketika semayang banyak kan? Ketika duduk antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajaburni warafa'ni waruzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Lapang kita minta situ. Pendek je kita Rabbighfirli warhamni wajaburni warafa'ni waruzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Contohnya lah. Tapi alhamdulillah kita tahu. Tapi jarang kita memahami maksudnya. Betul tak? Jarang kita memahami maksudnya. Ni situasinya. Sedangkan sepatutnya dah kita lama dah kita buat. Apa dalam permohonan duduk antara sujud ni? Allah, Masya Allah. Hebatnya. Permohonan kita pada Allah Ta'ala sangat banyak. Ni lah. Antaranya kita, Rabbighfirli. Kita minta ampun Allah Ta'ala. Warhamni. Minta rahmat Allah Ta'ala. Wajaburni. Antaranya. Warzuqni. Wahdini. Wa'afini. Wa'afu'anni. Macam tu bukan saya nak baca. Habis. Nah, kalau boleh, kita pun kena cari dia masuk-masuk tu. Ini antaranya. Senang untuk kita usaha diri dengan Allah Ta'ala. Ada masuk-masuk dalam tu antaranya. Untuk mendekatkan diri kepadanya. Ini antaranya. Mendekatkan diri kepada

Se maksudnya doa kan? Dari segi lughah atau bahasa adalah maksudnya doa. Pak tu dah dalam solat banyak doa-doa. Yang kita lakukan, kita buat antara saya sebut tadi, antara duduk antara sujud. Suratul Fatihah pun ada doa dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya senya ya Allah yang layak kami sembah padamu ya Allah. Wa iyyaka nasta'in. Hanya senya ya Allah, hanya pada engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan. Ha, ni antaranya. Bila kita baca tu rasa kok. Ha, bukan nak rasa tu nitah dalam hati kita minta pertolongan tu, tapi nak rasa memang ini dah doa kita mohon Allah Taala, kita sembah hanya untuk Allah Taala, kita minta tolong hanya pada Allah Taala. Ha, ni antaranya. Banyak kadang-kadang kita tak perasan pun apa yang kita doa, Allah Taala perkenankan dah. Ada riwayat mengatakan Allah Taala kadang-kadang memperkenankan doa kita. Ha, cepat atau lambat Allah Taala perkenankan. Ha, tu antaranya. Yang kedua, kadang-kadang Allah Taala tangguhkan. Yang pertama, Allah Taala perkenankan atas dunia ni. Yang kedua, Allah Taala tangguhkan. Ha. Allah Taala enggak tangguhkan beri masa mana? Nung di akhirat. Minta doa sama. Ni antaranya. Ni situasinya. Allah Taala tangguh. Sebab kamu minta sama Allah Taala, bila kita doa, pahala tu antara dapat pahala lah berdoa. Ha, ni antaranya. Ni situasinya. Yang ketiga, Allah Taala ganti yang lain. Ha, tu yang ketiga. Allah Taala ganti yang lain. Sebab Allah Taala tahu apa yang lebih kita dapat, yang perlu kita dapat. Kita nak benda ni tapi Allah Taala beri yang ni. Ha, tak semestinya Allah Taala beri yang kita tu yang layak pada kita. Kadang-kadang Allah Taala kata, "Haning, ni Allah Taala beri lebih baik, ganti yang lain." Ha, kadang-kadang Allah Taala tangguhkan, saya sebut tadi, antaranya sebab apa? Bukan kita yang dapat, anak cucu kita yang dapat. Ha, ni antaranya. Bukan kita yang dapat, anak cucu kita yang dapat. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ni macam-macam. Ni situasinya. Hah? Tiga jenis doa yang ketiga saya sebut kan. Antaranya, saya ulang balik tadi, memohon kepada Allah Taala kepentingan dunia, seperti meminta zuriat, harta dan sebagainya. Ha. Begitu kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentang apa? Antara kita ambil kisah yang paling jelas, yang paling terang dengan izin Allah Taala, siapa dia? Nabi Zakaria kan berdoa kepada Allah Taala kan? Ha, ni situasinya. Ni antaranya. Nabi Zakaria sebut antaranya, dia sebut dalam ayat 4 bahawa sesungguhnya dia dah bomoh, dah lemah, dah tulang semua sekalilah. Begitu ia khabar antaranya, bukan tu saja, dia maknanya uzur lah, mana ubang rambut semua sekali, bukan tu saja. Kemudian dia pun khabar juga isterinya juga tidak dapat zuriat mandu antaranya. Allah akbar, ni antaranya. Tapi dia tak putus asa berdoa. Antara kita contohnya, tahan banyak sebahagian yang kita tengok di kalangan apa, waris-waris kita ke, saing rodong kita ke, kadang-kadang lambat dapat zuriat. Betul tak? Lambat dapat zuriat. Allahu akbar. Kadang-kadang kita ni kadang-kadang sentiasa beri semangat. Jangan down mereka ni. Jangan beri ni. Macam-macam kata-kata nista tu jangan sama sekali. Tak pandalah apa benda. Kadang-kadang Allah Ta'ala uji. Kerana Allah Ta'ala, ada sebahagiannya tak putus asa. Kadang-kadang kita pernah dengar kan, kadang-kadang 11 tahun dapat anak baru. 11 tahun dah kahwin, baru dapat anak. Ada sebahagian 18 tahun kahwin, baru dapat anak. Allah Akbar. Ni ujian sebahagian manusia yang Allah Ta'ala uji itu antaranya. Tapi nak kabarnya, Nabi Zakaria AS tak putus asa, sentiasa berdoa kepada Allah Ta'ala. Untuk apa? Ha, ni. Antaranya, untuk dapat zuriat yang soleh dan yang soleh antaranya. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Nabi Zakaria berdoa daripada 4 ayat 4 hingga 6 dengan izin Allah Taala, khabar supaya apa? Antaranya mohon kepada Allah Taala untuk dapat zuriat ni, yang pertama sebab dia kalau boleh yang meneruskan dakwah adalah anak dia ni. Meneruskan dakwah apa pada jalan Allah Taala adalah dengan zuriat ini.
dia doktor hasil.

antaranya dia minta kepada Allah Ta'ala dapat zuriat. Walau bagaimanapun, Nabi Zakaria berdoa hanya untuk dapat zuriat daripada isterinya. Walaupun isterinya dah memang kalau ikutnya umur tersebut memang tak layak untuk belah beranak dah, tapi Allah Ta'ala beri dengan kehendak Allah Ta'ala. Ni antaranya. Dan Allah Ta'ala perkenankan, bukan Allah Ta'ala perkenankan saja, Allah Ta'ala beri berita gembira pula, lahir anak lelaki dan Allah Ta'ala beri nama. Nama pula Yahya yang menghidupkan. Allah Ta'ala yang menghidupkan. Ni antaranya. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu hebatnya. Antaranya surah Maryam bermula ayat 4 dan ayat seterusnya. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini doa. Untuk dapat zuriat, harta. Tak ada masalah. Doa untuk kaya tak salah. Salah tak? Tak salah. Selagi doa tu untuk apa? Harta yang halal. Tak salah. Ada salah? Tak salah. Ni antaranya. Allah, Masya Allah, Subhanallah, dan sebagainya, apa-apa saja. Doa merupakan permohonan yang dipanjatkan daripada seorang yang rendah kepada yang lebih tinggi martabatnya. Ni antaranya. Biasanya, Allah Ta'ala kan martabat yang tinggi. Mana semuanya ada pada Allah Ta'ala. Ni antaranya. Patutlah kadang-kadang kita sentiasa merendah diri, tawaduk dan khudu' pada Allah Ta'ala. Apa-apa saja yang kita nak mohon pada Allah Ta'ala. Kerana dialah, iaitu kerana Allah Ta'ala lah yang maha agung. Doa merupakan jalinan yang hebat menghubungkan hamba dengan Tuhannya. Masya Allah, Subhanallah. Itulah tanda pengabdian diri yang mutlak dan pengiktirafan hamba daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kenapa kita perlu berdoa? Bakpa kita ni kena berdoa? Bakpa? Antaranya faktor utama sebab kita hamba. Bila hamba, tak lain tak bukan kita memerlukan Allah Ta'ala untuk berdoa. Yang kedua, kita ni banyak benda kita berhajat, berkehendak. Sebab kita manusia yang dikatakan kita ni manusia yang terbatas. Kita tak lain tak bukan nak mohon pada Allah Ta'ala semata-mata. Al-Quran mengajar kepada Rasulullah SAW agar mengucapkan doa-doa tertentu. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 80. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alli min ladunka sultanan nasira. Maksudnya, dan pohonkanlah wahai Muhammad dengan berdoa, ya Tuhanku, masukkanlah daku ke dalam urusan agamaku dengan kemasukan yang benar-benar lagi mulia, iaitu Madinah. Masuk ke dalam Madinah. Serta keluarkanlah daku daripadanya dengan cara yang keluar yang benar lagi mulia, iaitu Mekah. Dan berikanlah kepada dari sisiku hujah keterangan serta kekuasaan yang menolongku. Doa ini dikatakan Nabi SAW baca bila masuk ke Madinah, masuk dengan keadaan yang molek. Ini antaranya. Keluar Mekah dalam keadaan yang benar, yang mulia juga. Kan Nabi SAW ketika keluar daripada kota Mekah, Nabi SAW pandang, tengok Mekah. Nabi SAW tengok Mekah. Sebab tepat lahir Nabi. Nabi lahir situ. Ni antaranya. Dan Nabi SAW lahir pula sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 127 lah saya. Yang dikatakan doa Nabi Ibrahim AS dalam doa itu, ketika Nabi Ibrahim AS diperintahkan Allah Ta'ala meninggikan Kaabah. Ketika Nabi Ibrahim AS diperintahkan Allah Ta'ala meninggikan Kaabah, tapak Kaabah ada dah, ditinggikan. Sebab ada riwayat mengatakan bila apa banjir besar berlaku zaman Nabi Nuh AS, sebab keingkaran kaum Nabi Nuh pada masa tu, menyebabkan lepas tu Kaabah yang ada tu habis rosak, punah. Tapak je ada. Ni keadaan dia. Bila Nabi Ibrahim AS apa selesai bina Kaabah dengan anaknya Nabi Ismail, dibantu oleh anaknya Nabi Ismail, Nabi Ibrahim doa tiga perkara. Ini antaranya. Nabi Ibrahim doa tiga. Ni antaranya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bayti wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tu yang pertama. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah,
perkenankanlah yang engkau perintahkan aku bin suruh bina apa tinggikan Kaabah, ya Allah, perkenankanlah kami buat ni. Ha, suruh perkenan. Ni antaranya, minta mohon kepada Allah perkenankanlah yang dia mohon. Ha, ni antaranya. Innaka antas samiun alim, sesungguhnya engkau ya Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ni antaranya. Nabi Ibrahim bina ataupun meninggalkan Kaabah dah ada dah letuknya situ. Bukan Nabi Ibrahim buat sendiri dah. Semuanya dengan perintah Allah Ta'ala. Ni situasinya. Yang kedua, Nabi Ibrahim doa, Rabbana waja'alna muslimaini laka wa min zurriyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ni antaranya. Rabbana waja'alna muslimaini laka wa min zurriyatina. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami muslimaini, sini maksudnya dua orang yang tunduk patuh. Ha ni. Saya berkata kabar dah, maksud Islam ada tiga kan. Yang pertama, selamat, sejahtera. Yang kedua, tunduk dan patuh. Yang ketiga, tulus dan ikhlas. Itu maksud Islam. Islam bukan semata-mata selamat sejahtera, tapi Islam juga bermaksud tunduk dan patuh. Ha, patuh kita orang Islam ni, apa yang Allah Ta'ala perintahkan, kita tunduk dan patuh. Ya, apa yang Allah Ta'ala suruh, kita buat. Apa yang Allah Ta'ala larang, kita tinggalkan. Ni antaranya. Dan juga yang ketiga, tulus ikhlas kita buat. Ha, ni antaranya. Sebab itulah kita sentiasa, kalaulah lapah niat, sebut belakang tu lillahi ta'ala. Betul tak? Ha, mesti ada lillahi ta'ala. Walaupun lapah niat lillahi ta'ala tu sunat je. Dah wajib. Walau bagaimanapun lapah niat, jangan salah faham. Lapah niat lillahi ta'ala tu semuanya sunat je sebut. Tapi buat lillahi ta'ala tu wajib untuk diperkenankan amalan kita. Ha, faham situ? Nah ni keadaan dia. Ha, nak perkenankan amalan kita, hendaklah kita kena tulis ikhlas pada Allah Ta'ala. Jadi itu sahaja dah. Yang baik Allah Ta'ala qadamah daripada diri saya sendiri, tapi hakikatnya semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cik Hasnul Taqiyuddin bin Cik Sazali, Johan Qari Kebangsaan. Ramai bertanya, apakah rahsia istiqamah dalam mengaji Al-Quran? Sebenarnya, tiada pun rahsia yang besar. Yang penting adalah disiplin dan cinta. Tetapkan waktu khusus setiap hari, walaupun hanya 10 minit. Konsisten lebih penting daripada lama. Cari guru untuk memperbetulkan tajwid dan makhraj, kerana bacaan yang tepat akan melahirkan penghayatan yang mendalam. Dan yang paling utama, sebelum membaca, luruskan niat. Bacalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana pujian manusia. Semoga Al-Quran menjadi cahaya dalam hidup kita di dunia dan akhirat.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Dengarkan perkongsian menarik bersama-sama Ustaz Muhammad Syahrani Asy'ari dalam Kalam Murabbi setiap hari, eksklusif hanya di Terengganu FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim.
4: Dan pendengar Radio Terengganu FM yang dirahmati lagi dikasihi Allah Ta'ala sekalian, hari ini saya nak bawa satu tajuk di mana selepas kita menghadapi ujian di dalam kehidupan kita ni, apa yang kita perlukan adalah ketenangan. Setiap manusia bila dia diuji oleh Allah Ta'ala, yang dia inginkan dalam kehidupan dia ketenangan. Ketenangan lahir daripada dua bahagian, iaitu yang pertamanya zahir dan yang keduanya batin. Zahir dan batin, kedua ni tak boleh nak lari. Kehidupan kita ada yang zahir, ada yang batin. Ketenangan jiwa adalah perkara yang sangat penting dalam kehidupan seseorang di muka bumi, kerana ketenangan jiwa inilah yang akan menunjukkan ketenangan zahir kita. Ketenangan batin inilah yang akan menzahirkan ketenangan pada diri kita. Tetapi bagi orang lain, dia tak dapat nak melihat ketenangan orang itu, tak dapat nak menterjemahkan dengan zahir. Melainkan orang yang mengecapi kebahagiaan itu sahaja yang dapat merasai ketenangan. Sebagai contoh, kita bawa kereta, tiba-tiba kita melihat ada satu keluarga, ada suami, ada isteri, ada anak-anak, sedang beristirahat di satu wakaf ataupun di satu halaman dekat rumah. Terdetik dalam hati kita yang sedang memandu kereta, alangkah tenangnya hidup mereka. Alangkah tenangnya kalau aku dapat duduk di tempat mereka. Kenapa? Kerana saat ini mereka bersama dengan isteri dia. Saat ini dia sedang bersukaria dengan keluarga dia. Sedangkan kita masih lagi dalam kereta, duduk menghadapi jam dengan tubuh yang letih dan sebagainya. Kita katakan alangkah baiknya kehidupan mereka, alangkah tenangnya kehidupan mereka. Begitu juga dengan orang yang duduk beristirahat, yang duduk bersantai dengan keluarga. Dia katakan kepada kita alangkah indahnya, alangkah baiknya, alangkah tenangnya dia mempunyai kereta, mempunyai kenderaan. Boleh bawa mereka ke mana sahaja boleh pergi. Sedangkan aku di rumah tak boleh pergi mana-mana. Sebab itu ketenangan kita tidak boleh nak menzahirkan dengan perbuatan seseorang. Ada orang kita tengok dia senyum, ada orang boleh bersembang dengan kita, bersukaria dengan kita, tetapi jauh di sudut hati dia tidak ada siapa yang tahu. Hanya dia yang menanggung perasaan sama ada dia tenang ataupun dia duduk dalam keadaan yang tidak tenang. Kalau orang Cina kata serabut tu, duduk mikir, makan pondok lalu. Tetapi bila berhadapan dengan orang lain, dia boleh menunjukkan sikap yang tenang. Dia boleh tunjukkan diri dia dalam keadaan tenang. Hakikatnya dia sendiri tidak merasai ketenangan itu. Jadi apakah cara untuk kita mendapatkan ketenangan itu? InsyaAllah kita akan sambung dalam siri yang seterusnya. Wallahu'alam.

9 balik semula bersama-sama dengan Mek Ju. Untuk waktu ini dah pun 8.18 minit malam. Terima kasihlah untuk semua rakan pendengar Terengganu FM yang masih setia bersama-sama dengan Mek Ju waktu ini kan. Yang sedang memandu, ada yang baru balik dari pasar malam ke kan, beli benda kan. Ada yang katanya malam ni berasa macam nak makan yang tofu, ada yang rasa macam malam ni nak pergi makan char kway teow. Tak kisahlah apa saja tu, mungkin itu dah pun kita kata menjadi satu kewajipan untuk kita makan, dapatkan makanan kan. Dah nak makan siang tadi, ni ada masa sikit untuk kita makan malam ni, makanlah ya. Selagi mana kita ada selera untuk makan tu, makanlah. Tapi kena berjaga-jaga jugalah kalau dah lewat-lewat malam. Bukanlah kata lewat malam, kalau dah malam ni kan, kena tengok-tengok jugalah makan benda, makanan apa yang sesuai untuk kita ambil kan. Okey, jadi apa pun semoga semuanya baik-baik saja, tenang-tenang saja malam ini. Yang sedang memandu berhati-hati, yang semoga anda selamat sampai ke destinasi masing-masing lah ya. Okey, jadi terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Selepas ini ada banyak lagi lagu-lagu menarik menanti anda.

0: FM. Belanjawan 2027 di Simadani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Saya melihat sendiri umpamanya bantuan peralatan yang beri manfaat kepada ibu yang pandai menjahit di Pulau Pinang. Kadang-kadang rakyat punya kemahiran tapi tidak ada modal untuk beli mesin jahit atau ketua. Oleh itu kerajaan bersetuju menyediakan geran sejahtera madani untuk peralatan dan latihan kepada 40 ribu penerima khususnya wanita dengan peruntukan 200 juta ringgit.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

di mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store sekarang. Nurani.

Nurani 69 kembali bersama-sama dengan Mek Ju untuk waktu ini 8:28 minit malam dah pun kita ni kan. Ini ada satu berita yang Mek Ju nak kongsikan untuk anda. Mungkin ada yang dah tahu, mungkin ada yang baru nak tahu ni. Lepas Mek Ju kabur ni baru tahu kan. Okey, ini berkenaan dengan rakyat Malaysia yang dinasihat tangguh perjalanan umrah ke Arab Saudi. Okey, yang ini susulan satu kita kata serangan terhadap lapangan terbang antarabangsa Kin Khalid di Riyadh pada 10 Oktober yang dilaporkan mengorbankan 12 nyawa dan mencederakan 309 orang. Okey, dan Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hassan menasihatkanlah rakyat Malaysia supaya menangguhkan sementara perjalanan ke Arab Saudi, termasuklah untuk mereka yang nak menunaikan umrah kan. Ini susulan peningkatan risiko keselamatan sebenarnya di negara berkenaan. Okey, dan mungkin ada juga yang tertanya kan, bagaimana pula dengan Mekah dan juga Madinah? Yang dijelaskan oleh Menteri Luar bahawa Mekah masih tidak mengalami insiden seperti di Riyadh lah. Okey, bagaimanapun perjalanan ke sana tetap dinasihatkan supaya ditangguhkan sebagai langkah berjaga-jaga bagi jemaah yang sudah menempah kita kata pakej umrah. Bolehlah ambil langkah untuk hubungi agensi umrah untuk mendapatkan status perjalanan dan juga mungkin ada pilihan penangguhan yang boleh diberikan. Boleh juga stemak status penerbangan sebelum bergerak ke lapangan terbang. Janganlah batalkan tempahan secara terburu-buru tanpa kita memahami syarat bayaran balik ataupun penjadualan semula. Dan okay, yang paling penting juga, boleh ikuti perkembangan rasmi Wisma Putra dan daftar maklumat perjalanan melalui e-konsular kan. Okey, dan setakat itu kenyataan Wisma Putra yang dikeluarkan pada 11 Oktober, tiada rakyat Malaysia dilaporkan terkorban ataupun cederalah dalam insiden tersebut. Mudah-mudahan ya. Dan ini sebenarnya nasihat penangguhan perjalanan, bukan pengumuman bahawa Mekah dan Madinah telah ditutup atau semua umrah diharamkan. Itu hanyalah nasihat untuk penangguhan perjalanan sahaja kan. Okey, jadi yang mana baik tu kita ambillah dulu lah. Kena fikir banyak-banyak, kena fikir juga soal keselamatan kita kan. Boleh tangguhkan dulu, mudah-mudahan untuk kita dapatkan satu tarikh yang lebih baik lah untuk anda yang mungkin nak pergi ke sana kan, nak umrah ke, nak melancong ke kan. Kena tengok-tengok jugalah 8:31 minit malam dah pun kita ni. Itu yang dapat menjumpa bawakan untuk anda pada waktu ini. Terus kekal bersama kami, Nurani 69 Terengganu FM.

0: FM membawa kita ke pukul 8.42 minit malam waktu ini. Biarkan kedua awak-awak kita malam ni tu. Yang berada di Kemaman 90.7, di Dungu 97.7. Rakan kita di Setiu dan juga Besut 96.2, di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan juga Hulu Terengganu boleh terus kekal pada 88.7. Okey. Kita harapkan semuanya baik-baik belaka lah malam ni deh. Sihat-sihat belaka, tenang-tenang sajalah tau. Okey, mungkin ada yang waktu ini masih lagi berada di tempat kerja kan. Ada yang baru masuk kerja petang tadi. Habisnya pagi esok. Ada tau? Adalah tu kan. Terima kasihlah sebabnya dengarkan Terengganu FM di waktu anda sedang bertugas kan. Apapun, selamat bertugaslah untuk anda. Semoga dipermudah segala urusan lah ya. Untuk anda yang sedang memandu dengarkan suara Mek Jo ni, nak memandu dari mana ke mana. Mungkin ada yang dari Kemamang nak balik ke Kuala Nerus. Mungkin ada yang dari Dungung nak balik ke Besuk. Mungkin ada yang dari Kuala Terengganu nak pergi ke Marang. Okay, berhati-hatilah belaka semua deh. Kita harapkan anda selamat sampai ke destinasi masing-masing lah. Okay, Mek Jo nak kongsikan juga kepada anda ni, untuk pendengar-pendengar di luar negeri Terengganu yang tak dapat dengar menerusi frekuensi tu, janganlah risau. Sebabnya kami sediakan aplikasi RTM Click untuk anda secara percuma. Anda boleh muat turun di telefon pintar anda menerusi App Store ataupun Play Store, dan anda boleh terus dengarkan kami walau di mana saja anda berada. Bukan saja boleh dengar radio tau, boleh tengok beberapa saluran TV RTM jugalah dekat situ. Tak payahlah nak usung radio, tak payahlah nak usung TV kan. Ada telefon pintar dekat tangan kita tu pun dah cukup lah untuk kita kata dapatkan berita-berita semasa kan. Nak layan lagu-lagu best dekat radio-radio RTM kan. Okey, apapun terima kasih untuk anda yang dah pun muat turun aplikasi RTM Click tu. Kan mudah, boleh dengarkan kami walau di mana saja anda berada. Baik, selepas ini seketika Mek Jo nak bawakan kepada anda ulangan Satu Hari Satu Peribahasa Segan Berkayuh. Apa ceritanya tu kan? Apa maksudnya? Macam mana pula dengan contoh ayatnya? Lepas ni kita ikuti seketika di Terengganu FM. Terengganu
1: Satu Hari Satu Peribahasa.
2: Segan berkayuh, perahu hanyut. Maksudnya, kalau tidak mahu berusaha, tidak mungkin beroleh kejayaan. Contoh ayat, murid itu gagal dalam peperiksaan kerana malas berusaha dan tidak mahu berusaha bersungguh-sungguh untuk berjaya. Kerana segan berkayuh, perahu hanyut.
1: Satu Hari Satu Peribahasa.

0: untuk meningkatkan seleksi lagu-lagu terbaik.
1: Kuala Terengganu 88.7, Kemaman 90.7, Besut dan Setiu 96.2, Dungun 97.7.
0: Sekau di frekuensi ini, inilah Terengganu FM.
2: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

sebenarnya permintaan daripada adik Zanif kita tu. Ha, katanya nak pergi ke mana ni? Ha, dia kata dari ke Mamang nak balik ke Kampung Marah Batu Rakit kan. Sedang memandu. Berhati-hatilah ya adik Zanif ya. Ha, semoga selamat sampai ke destinasi. Baik. 8.54 minit malam dah pun kita ni. Ujung-ujung tugasan Mek Jo temani anda malam ini. InsyaAllah lain masa lain ketika akan kembali bersiaran di Terengganu FM. Selepas ini utama 9 malam akan menyusul tepat pukul 9 malam. Dan untuk ruangan selekta malam ni ada malam ada DJ Hal. Ha, kan? Yang mana nak layang lagu-lagu rock malam ni bolehlah kekal pada frekuensi masing-masing lah ya. Baik. Dan salam kemaafan dari Mek Jo jugalah jika ada ketelanjuran kata sepanjang 3 jam Mek Jo temani anda. Jaga diri, jaga kesihatan anda, jaga keselamatan anda. Juga terus senyum selalu, hormat selalu. InsyaAllah kita akan terus jumpa selalu. Assalamualaikum. Bye-bye. Nurani.

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, kedudukan kewangan isi rumah dan pertumbuhan ekonomi domestik dijangka terus kukuh menerusi penambahbaikan struktur cukai pendapatan individu. Rakan Pengurusan Cukai EY Malaysia, Farah Rosli berkata, peningkatan had pelepasan cukai kepada RM12,000 serta pemotongan kadar cukai sebanyak 0.01% memberikan ruang perbelanjaan lebih selesa kepada rakyat.
4: Lancaman 2027 adalah lancaman yang menyeluruh kerana ia merangkumi segenap pelosok masyarakat daripada golongan individu, pembayar cukai syarikat dan juga syarikat-syarikat domestik dan juga syarikat-syarikat multinasional. Dari segi pelepasan cukai individu yang telah diberikan memberikan kelegaan di mana terdapat pendapatan yang dapat digunakan untuk perbelanjaan seisi rumah bagi menampung kos sara hidup yang tinggi.
3: Tambah beliau, langkah itu turut mengiktiraf peranan kritikal golongan berpendapatan sederhana sebagai pemacu utama kelangsungan ekonomi negara. Luar negara, Israel terus menindas warga Palestin. Terbaru, rejim Zionis menahan 30 penduduk Palestin, manakala peneroka haram menyerang sekeluarga warga Palestin berhampiran Nablus hingga menyebabkan beberapa orang cedera. Pejabat media banduan memaklumkan rejim Israel melancarkan serbuan dari rumah ke rumah dan menjadikan sebuah kediaman sebagai pusat penyiasatan. Penduduk Palestin menegaskan perluasan penempatan haram dan serangan yang berlaku mengancam pembentukan sebuah negara Palestin yang merdeka selaras dengan resolusi antarabangsa. Sementara itu, Hizbullah mengumumkan program bantuan kewangan sehingga $14,000 bagi setiap keluarga Lubnan yang kehilangan kediaman akibat perang dengan Israel. Ketua Majlis Eksekutif Hizbullah, Ali Damush berkata, bantuan tersebut akan diberikan kepada penduduk Beirut dan pinggir selatannya, manakala keluarga di kawasan lain akan menerima $12,000. Bagaimanapun, bantuan berkenaan hanya diberikan kepada mereka yang tidak mempunyai kediaman kedua. Menurut Damush, pembayaran akan dibuat dalam 4 peringkat sepanjang tempoh setahun. Sukan, kekalahan tipis dalam pertemuan pertama tidak melunturkan keyakinan petarung Muay Thai negara Johan Ghazali untuk menebus kekalahan apabila berdepan Diego Paez dalam aksi ulangan di Bangkok Jumaat ini. Jojo bakal berdepan wakil Colombia Amerika Syarikat itu dengan misi membalas kekalahan pada Jun tahun lalu. Menerusi kenyataan di laman sesawang rasmi One Championship, Jojo berkata beliau tidak menganggap kebanyakan serangan Paez dalam pertarungan terdahulu benar-benar mengena sasaran. Akhir sekali, infrastruktur dan sistem pengangkutan awam kelitar antarabangsa Sepang SIC perlu ditambah baik bagi menampung kehadiran sehingga 800,000 pengunjung terutama ketika penganjuran acara berskala besar.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, kerjasama persekutuan dan negeri pacu pembangunan seimbang. Pelarian Myanmar sabit jenayah perlu selesai hukuman sebelum dihantar pulang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Malam anda bukan sekadar bertemankan bulan dan bintang. Bertemankan DJ Hal.
1: Ada malam, ada DJ Hal. Ada malam, ada malam, ada DJ Hal.
0: Ada malam, ada DJ Hal. Saya Awi. Layan terus Terengganu FM. Terengganu FM, mesti.

Assalamualaikum, selamat malam semua. Kembali semula bersama-sama kami di Selekta 912 Terengganu FM. Hari ini kita dah pun hari Selasa 13 Oktober 2026. Malam 3 Jamadil awal 1448 Hijriah. Terima kasih untuk Ju tadi yang temankan anda 6 hingga 9 dalam Nurani 6-9 dan 9 hingga 12 tengah malam nanti. Bersama-sama dengan saya pula lah, nama saya Hal, teman anda sampai ke 12 tengah malam nanti. Macam biasalah, ada kami kat sini, anda semua dalam keadaan baik-baik je, tenang je, sambil anda menikmati suasana malam anda. Kalau yang sedang bekerja, sama bekerja, yang santai-santai, relax saja. Tapi waktu malam macam ni, ramai yang relax dan juga santai je lah kan. Sama-sama keluarga ataupun seorang-seorang, masih lagi bujang kan. Tak apalah, asalkan kita bahagia. Okey, dan hari Selasa macam biasa, anda semua akan dihiburkan dengan senarai lagu rock dalam rancangan Rock Arena sampai 11 malam nanti. 11 malam ada utama, 11 malam. Lepas tu kita nak kembali semula untuk ucapan dan juga dedikasi selamat malam anda. Itulah antara pengisiannya sepanjang 3 jam kita bersama-sama untuk Selekta malam ini. Paling penting macam biasa, jangan tukar frekuensi. Kekal terus bersama-sama kami di Rock Arena Terengganu FM.

1998 Wings dengan Nur Nilam Sari. Nur Nilam Sari ni adalah nama anak perempuan Dato' M. Nasir sendiri dan dicipta katanya sebagai tanda kasih sayang seorang ayah kepada anak perempuannya. Dan kalau anda ingat lagi lah, kalau siapa-siapa yang suka scroll TikTok atas bawah dulu, tak lama dulu kan, lagu ni pun pernah mengubah lirik dia. Lirik asalnya Pinjam Sinarmu Nur Nilam Sari. Lepas tu netizen dia ubah lirik tu jadi Pinjam 100 Nur Nilam Sari. Nur Nilam pun balas balik pinjam 1000 lagi banyak. 9.31 minit malam. Selamat malam semua. Macam mana keadaan cuaca dekat tempat masing-masing? Kat Kuala Terengganu malam ni okey-okey saja cuacanya. Dan ini Met Malaysia ada mengeluarkan amaran ribut petir dan juga hujan lebat ni bagi negeri Terengganu kita. Antara daerah yang terlibat adalah di Hulu Terengganu dan diramalkan sampai 12.30 malam nanti, ya. 12.30 malam nanti. Jadi harap dalam maklumat anda semualah. Semoga baik-baik saja untuk kita semua, ya. Saya nak tahu juga siapa yang sedang dengar radio yang ada bersama-sama kami waktu ni. Anda boleh lapor diri dulu ke 0103446632. 0103446632. Nama kat depan, di mana anda sekarang ni, dengan radio pukul berapa lagi, tengah buat apa, keadaan cuaca dekat tempat masing-masing ke, ataupun nak kongsikan apa-apa, hantarkan ke nombor tu lah, nombor yang hal kongsikan tadi tu. InsyaAllah hal akan cuba habiskan sebelum 12 tengah malam nanti.

0: Kecil bagi kita, besar bagi mereka. Ada yang menarik nafas lega. Ini yang kita dapat.
1: Kalau ditanya apa yang kita dapat lah, jawapan ringkas dia adalah belanjawan baru ni 2027. Sebenarnya kita, orang kata kita dapat serampan dua mata lah untuk kecil. Satu yang pertama untuk pemulihan kebun getah, dan yang kedua adalah talian hayat dari segi ekonomi lah, ekonomi pupuk kecil kan, melalui sutikan dana. Pendapatan apa ni, warga penoreh kita yang bergantung pada getah semata-mata ni. Secara umumnya peruntukan yang kerajaan pusat bagi adalah sangat positif lah untuk memastikan tiada pupuk kecil kita yang tertinggal lah dalam pembangunan ladang, terutamanya ladang getah lah, dan juga dari segi keusahawanan.
0: Encik Zulkifli Saleh, Pengarah RISDA Terengganu.

juga diberikan kesihatan yang berpanjangan kepada Bang Rahim Ma'ruf kita yang sekarang ni kalau kita tengok video yang itulah baru-baru ni, kurang sihat ya. Dah pukul 9.46 minit malam sekarang ni. Selamat malam semua. Terima kasih semua yang masih lagi dengar dan juga layan kami dekat Terengganu FM ni. Frekuensi kami kat sini adalah 88.7 di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan juga di Hulu Terengganu. Kita intai-intai kawan kita yang dah pun hantarkan kiriman WhatsApp yang nak bagi tahu, yang nak lapor diri tengah dengar radio Terengganu FM sekarang ni. Ya, ada punya WhatsApp tu. Kita nak cakap selamat malam kepada Kak Ani di Telemang. Dia kata, selamat malam Hal. Selamat malam, ada je ni. Sentiasa dengar radio Terengganu FM. Siang, malam, tak tutup radio. Tak boleh nak gerak ke mana-mana. Hanya mampu dengar radio je lah. Boleh buat hilang bosan katanya. Terima kasih. Boleh.

bergerak tapi mampu bergerak dalam rumah saja. Jaga diri, jaga kesihatan malaikat ni dah. Sambil-sambil tu, terima kasihlah sebabnya selalu layan radio Terengganu FM. Semoga dapat memenuhilah cita rasa dan juga hawa telinga. Boleh buat hiburan ya. Selain daripada dapatkan perkongsian informasi yang dikongsikan oleh penyampai-penyampai Terengganu FM. Selamat malam Hal, Haji Man baru dengar celoteh Hal ni sebab saya baru balik dari surau ni Hal. Terima kasih, alhamdulillah, terima kasih Haji Man. Kak Zu dipaka, Kak Zu pakalah hadir lapu diri. Layan Terengganu FM bersama dengan Hal, sambung bersambung tak tutup radio. Kelah lah set-set ni Radio tak pernah tutup. Ni semua mesti radio mahal-mahal ni. Ataupun radio yang yang nelang-nelang. Maksudnya tak tutup pun tak berasak radio dia. Kalau radio yang lebih-lebih kurang tu, kalau tak tutup dia jadi berasap. Baru nak dengar lagu, tengah-tengah sedap layan lagu, tiba-tiba berasap pula radio ni ya. Oh lupa, tak tutup radio ni. Yang tengah berniaga sekarang ni, selamat berniaga. Tak kisahlah dekat kedai runcit ke, dekat warung ke, dekat mana lagi, stok burger ke, ataupun kat mana-mana saja. Terima kasih layan radio Terengganu FM sekarang ni. Dan saya dapat spot, saya dapat apa ni? Dapat kesan satu kedai yang tengah layan radio Terengganu FM sekarang ni di kat Patah Airport ni. Kedai Cha Kway Tiao Pok di Serama. Betul ya? Kedai Cha Kway Tiao Pok di Serama. Layan Terengganu FM ni, tengah layan Terengganu FM ni dekat area Pantai Airport. Kuat sikit ke dia tu. Ada DJ Terengganu FM yang sedang makan kat situ. Okey, jom kita nak terus layan lagi seleksi lagu rock yang berikutnya. Ini lagu bersama daripada Scorpions dengan You and I. Terus layan kami di Rock Arena Terengganu FM.

0: Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Akhirnya, nikmat dapat dikongsi bersama. Ini yang kita dapat.
1: Untuk yang kerajaan umum baru ni, kita ada satu inisiatif pengeluaran getah kan, IPG ni. Sebenarnya untuk makluman semualah, IPG ni adalah, dia sebenarnya dia di bawah lembaga getah Malaysia kan, LGM. Tapi di pihak Risda, kita akan dapat jugalah tempias, tempias lah. Sebab dia akan diaktifkan bila harga getah tu sampai certain harga getah yang rendah tu, dia akan aktifkan IPG ni. So dengan cara tu dia akan menggalakkan lah tubuh kecil kita ni untuk teruslah terus menoreh, untuk berjuang di kebun masing-masing lah. So itulah tempias yang kita dapat lah, walaupun benda ni di bawah lembaga getah Malaysia, tapi kita dapat lah juga tempias daripada bajet baru ni lah.
0: Encik Zulkifli Saleh, pengarah Risda Terengganu.

saya Roy dengan Deep Badai Asmara. Dalam pukul 10.09 minit malam sekali, masuk jam yang kedua kita bersama untuk Rock Arena di Selasa 13 Oktober 2026. Siapa yang ada kat konti ni, popek-popek ni? Sama nama saya Hal. Saya teman anda sampai 12 tengah malam nanti. Saya ambil alih tugasan daripada DJ Ju pukul 9 malam tadi, dan saya akan meneruskan sampai 12 tengah malam nanti. Terima kasih Ju tadi temankan anda semua. Ju tengah makan sekarang ni, makan char kway tiao. Okay, saya dah pun live dekat TikTok Live Terengganu FM. Boleh jemput masuk ramai-ramai kat sana. Kalau yang dengar radio ni tapi tak ikut lagi, tak follow lagi kami, boleh ikut dan juga follow kami ramai-ramai lah dekat TikTok kami, Terengganu FM _. Kalau biasanya dengar je suara DJ-DJ yang tengah berkonti kan, tak tengok lagi muka, tak tahu lagi mana rupa DJ Ha ni, boleh singgah ramai-ramai dekat Terengganu FM _ dekat TikTok. Tengok lah, tengok puas-puas ya. Okay, Jumaat lepas telah pun dibentangkan pembentangan belanjaman 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dan antara lain lagi apa yang terkandung dalam apa yang telah pun dibentangkan pada hari Jumaat lepas adalah gaji minimum untuk pekerjaan separa mahir dan graduan bermula RM2,500 sebulan. Untuk pemandu e-hailing dan penghantar p-hailing dapat bantuan kos penyelenggaraan kenderaan dan insurans. Kerajaan juga bayar 35% caruman perkeso mereka atau 50% jika syarikat platform turut mencarum. Dan lagi untuk pemandu e-hailing dan penghantar p-hailing yang mencarum KWSP dapat tambahan caruman sehingga RM600 setahun dengan jumlah maksimum RM6,000 sepanjang hayat. Dan lebih 200,000 orang yang bekerja sendiri hanya perlu tanggung 30% caruman perkeso kerana kerajaan bayar baki 70%. Dan lagi berkenaan dengan perkeso ni, caruman perkeso untuk 40,000 imam, bilal, tok siak, noja, marbut dan guru takmir dibayar sepenuhnya oleh tabung haji. Itu antara yang terkandung jugalah dalam pembentangan belanjawan 2027 baru-baru ini ya. Lebih banyak lagi berkenaan dengan belanjawan 2027 ni, boleh singgah dan juga intai-intai dekat page rasmi kami dekat Facebook rasmi Terengganu FM. Kita nak teruskan lagi dengan lagu berikutnya. Ini lagu bersamaan daripada kumpulan Crystal. Ini lagu ni adalah versi waktu kumpulan Kristen ni dibelakon filem Getaran. Waktu tu dibelakon dengan sifu mereka iaitu Dato' Awi. Cerita dia pasal apa eh? Cerita dia pasal nak buat kumpulan Kristen ni lah. Pasal adalah konflik-konflik dalam tu kan. Kena tengok balik lah baru ingat balik.

Daripada Queen dengan Don't Stop Me Now. Saya tak pasti lagu ni Queen nyanyi ke tak masa konsert Live Aid 1985 dekat Wembley Stadium. Waktu tu ada ramai lagi artis-artis lain yang bersama-sama dengan Queen waktu tu. Tapi yang saya ingatnya, Queen ada nyanyi lagu hits mereka lah, iaitu Bohemian Rhapsody, Radio Gaga,

banyak lagi lagu-lagu Queen. Okey, dah pukul 10.26 minit malam sekarang ni. Selamat malam semua, terima kasih dengan kami lagi dekat Terengganu FM. Ada yang kata, saya itu datang kat Terengganu, bercuti dekat Terengganu, pergi dekat pulau kat Terengganu. Tapi sekarang ni saya balik dekat Kuala Lumpur dah. Balik dekat mana lagi? Negeri Sembilan. Balik dekat Johor. Balik dekat tempat asal saya. Lepas tu datang kat Terengganu, dia dengar melalui frekuensi dalam kereta. Lepas tu balik kalau nak dengarkan kami lagi, tak ada masalah. Sekarang ni teknologi memudahkan kita. Anda boleh muat turun aplikasi RTM Click cuma je dekat Google Play dan juga App Store tu. Bila anda dah muat turun tu, simpan dalam telefon pintar masing-masing. Anda dah jadi sebahagian daripada lebih daripada 9.3 juta yang dah pun muat turun aplikasi RTM Click. Ha, jadi kalau nak dengar Terengganu FM, cari dekat ruangan radio, cari Terengganu FM kat situ. Bukan saja Terengganu FM, semua siaran radio RTM ada dekat RTM Click tu. Dan juga semua siaran TV RTM ada dekat situ. Okay, jom kita nantikan lagi dengan lagu seterusnya. Ini bersama daripada Search pula. Ini lagu yang berjudul Kejora. Terima kasih orang Kemaman, layan kami di 90.7. Layan lagu-lagu rock dalam rancangan Rock Arena di Terengganu FM.

Ini frekuensinya untuk anda layan lagu yang sedap-sedap. Saya Awi. Ayuh bersama-sama layan terus Terengganu FM. Terengganu FM.

masa bercinta, lepas kahwin, hidup bersama-sama tu harapnya apa ni, cinta tu mekar terus lah, terus manis sajalah ya. Kita kan hashtag tua bersama-sama, jadi kena manis masa bercinta, lepas bercinta, hidup bersama-sama sampai ke akhir hayat, harapnya manis sajalah ya. Okay, dah pukul 10.42 minit malam. Lagu tadi tu adalah versi Maya Sari dengan Manis Masa Bercinta, tapi dia versi macam ala rock gitu lah sikit kan. Tapi sebenarnya lagu ni adalah lagu asal nyanyian daripada Haida dengan Manis Masa Bercinta juga.

Kita nak ke lagu yang mengabadikan nama wanita pula dalam tajuk lagunya. Ini lagu Bespan Fabians dengan Eva Natasha. Adakah orang nama Eva Natasha? Jangan-jangan kita dengar ya.

0: Bagi ibu bapa, keperluan sesi awal persekolahan adalah satu keutamaan. Saban tahun, bukan sedikit kos yang perlu dikeluarkan. Namun bantuan awal persekolahan amat meringankan beban. Apatah lagi, dalam belanjawan 2027, ianya ada kenaikan.
1: Saya Afzawati binti Aziz. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan pada PMX di atas pengumuman bantuan kenaikan bantuan awal persekolahan. Dengan pengumuman tersebut, dapatlah mengurangkan, membantu sedikit sebanyak dan urusan dalam menyediakan peralatan kepada anak-anak lah.
2: Saya Nur Hayati Asmat binti Muhammad Nur. Saya alhamdulillah, kami syukur sangat tahun ini dapat bantuan awal off dari 1.5 ke 200. Sedikit sebanyak dapat membantulah dengan ekonomi kita sekarang yang semakin tinggi perbelanjaannya. Anak saya ada seramai 4 orang, sekolah menengah dan juga sekolah rendah lah. Yang dapat tu nanti, duit one off nanti saya akan guna untuk perbelanjaan anak-anak saya lah, seperti beg sekolah, baju sekolah dan kelengkapan sekolah.
3: Saya Nuhidai Roslan, saya ibu kepada 5 orang cahaya mata. Okay, alhamdulillah, saya sangat berterima kasih, syukur sangat-sangat kepada PMX kerana pengumuman kenaikan untuk bantuan anak sekolah sebanyak RM50. Jadi setiap orang anak dapat RM200 lah. Okay, sebab setiap tahun anak akan dapat duit, mereka happy, diorang gembira. So mereka dah plan apa nak beli untuk keperluan mereka. So daripada bantuan daripada PMX sangat membantu anak-anak saya untuk keperluan persekolahan anak.
0: Apa yang kita dapat? Semua dah terjawab.
4: Macam-macam info ada di Facebook dan Instagram kami. Kalau nak tahu, jom ikut kami di Facebook Terengganu FM dan Instagram terengganufm.rtm.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kes Irene Sofia, kertas siasatan dirujuk ke pejabat pengarah pendakwaan. Ritual bukan Islam, lelaki bersama ibu ditahan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: fikir asalkah kamu?
1: Zaman bergerak pantas. Seiring itu juga, teknologi makin berkembang dan memudahkan urusan serta rangkaian perhubungan, pencarian maklumat dan juga penghubung silaturahim. Tapi, janganlah ada yang menyalahgunakan penggunaan media sosial dengan tidak sepatutnya. Sebagai contoh, body shaming, bully cyber, mengeluarkan komen-komen yang tak patut dan sebagainya. Gunakan kecanggihan teknologi sebaik-baiknya dan sama-samalah kita jadi pengguna media sosial yang berhemah. Pesanan ini daripada saya, Daniel Kifli, untuk semua pendengar Terengganu FM.

0: Reality Fauzi dengan cinta, cinta lah pula, lelaki asmara cintaku. Hai gadis, hai gadis, kau lah gadis idamanku. Gitulah kan. 11.31 minit malam, saya nak baca kiriman yang masuk untuk ucapan dan juga dedikasi selamat malam. Kita nak ucapkan selamat malam kepada Pok Su, Air Putih Kemaman. Dengar Terengganu FM pukul 6 pagi tadi lagi. Doktor tutup-tutup juga radio. Oh, kelas radio dia. Terima kasih juga kepada Kak Ani Telemong. Radio kita berasak, kita beli baru. Kak Ani pun beli radio baru juga, tak sampai lagi. Leni tekan di hujung jari je nak beli apa-apa. Oh gitu. Kalau berasak pun tak ada masalah lah, beli yang lain pula. Gitu maksud dia. Rupiah di Segamat, ucapan untuk Osman Goodbye, Abang Fadil, Haji Alijah, Adina Osman, Mawar Ismail, Jumari, Linda Sarawak. Ucapan selamat malam. Kak Mawar Keluang untuk Rupiah Ahmad, Adina Osman, Abang Osman Goodbye, Abang Fadil, Haji Alijah dan Linda di Sarawak. Serta semua pendengar dengan FN dengan ucapan selamat malam. Putri Khairman, ucapan untuk Din Khairuddin, Kanik Sharifah, Kimi Betulakit, Bonda Umi, Osman Goodbye, Kak Zupaka dan juga semua pendengar Terengganu FM. Lagi kita ada Kimi di Betulakit, ucapan untuk isteri saya Nur Hafizah, Cik Imi, Din Kidal, Kak Leham, Syam dan juga Puteri Khemas dengan ucapan selamat malam semua. Terima kasih juga kita nak ucapkan kepada Syam dekat Buluh Gading, ucapan kepada Cik Imi, Zee Sayang, Mas 10, Mas 14, Kak Leha dan juga Kimi dan Abang Fadil rindu selalu. Dan juga semualah pendengar yang selalu Syam buat ucapan. Kita ada Cik Mi di Masjid Haji Kadir, ucapan kepada Abang Fadil, Kimi dan juga isteri Syam, Kak Leha, Zimane, Nur Dungun, Kaabah, Najwa Buluh Gading, Cik Jalilah dan juga sahabat Terengganu FM semula dengan ucapan selamat malam. Siapa yang ada dekat talian ni? Kita nak dengar suara ni. Suara siapa ni? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, Abang Zek.
1: Abang Zakaria pada Kuantan ni.
0: Abang Zakaria, ingatan untuk siapa Zakaria?
1: Yang pertama untuk Mongoh di Mama, yang kedua untuk Temak di Dungung, satu yang ketiga untuk Nek saya di Kampung Ramak, lepas tu Mira di Kuala Derung. Semoga siap bagi dengan keluarga dia tu.
0: Okey, baik. Terima kasih. Siapa? Zakaria di Kuantan. Okey. 11.33 minit malam dah kita sekarang ni. Siapa lagi yang ada ni? Assalamualaikum. Putus. Assalamualaikum. Putus lagi, tak apa. Kita teruskan dengan lagu seterusnya. Kalau tadi tu, mula-mula tadi lagu perempuan Faizul Sani. Lepas tu lagu lelaki asmara cintaku, Ria Reci Fauzi. Lepas tu lagu perempuan lah pula. Kita ada berada di Ruan Syah dengan Perempuanku. Bunyi dia, Perempuanku, engkau cintaku. Gitu lebih kurang.
2: Biarkan

0: Kecil bagi kita, besar bagi mereka. Ada yang menarik nafas lega. Ini yang kita dapat.
1: Kalau ditanya apa yang kita dapat lah, jawapan ringkas je adalah belanjawan baru ni 2027. Sebenarnya kita, orang kata kita dapat serampang dua mata lah untuk kecil. Satu yang pertama untuk pemulihan kebun getah, dan yang kedua adalah talian hayat dari segi ekonomi lah, ekonomi kecil kan, melalui sertakan dana. Pendapatan apa ni, warga penoreh kita yang bergantung pada getah semata-mata ni. Secara umumnya peruntukan yang kerajaan pusat bagi adalah sangat positif lah untuk memastikan tiada perubahan kecil kita yang tertinggal lah dalam pembangunan ladang, terutamanya ladang getah lah, dan juga dari segi keusahawanan.
0: Encik Zulkifli Saleh, Pengarah RISDA Terengganu.

0: hanya lelaki ini sajalah yang selalu memuja dirimu, yang selalu menanti dirimu,
1: yang bertahta dalam dalam sanubariku.
0: Terima kasih. Ada lagu bersama daripada Anwar Zain dengan Lelaki Ini. Sebelum tu tadi ada lagu daripada Irwan Shah dengan Perempuanku. Kita selang-selikan antara lagu yang tajuknya ataupun liriknya ada perempuan, lelaki, perempuan, lelaki, perempuan, lelaki. Ha, gitulah kan. Barulah dia adil. 11.44 minit malam. Sekarang ni kita nak ucapkan selamat malam kepada Iza di Dungun. Saya Iza di Batu Tujuh nak ucapkan selamat malam kepada Kak Roh dan juga semua pendengar Tengah FM dengan ucapan selamat malam. Kita juga ada kiriman daripada Mazuki Jabi. Semakin ku tahan semakin tiris, semakin ku teguk semakin haus, semakin ku hirup semakin dahaga, semakin ku minum semakin perit, ku kira air ternyata dunia. Oh gitu. Kisah tahan Jabi. Terima kasih banyak-banyak. Deng Khairuddin, ucapan untuk kaum Adam saja malam ni. Kimi, Osman, Pak Ahmad, Ismail Jusoh, Bulu Gading, Zul Teluk Pasu, Engku Fahmi Bukit Wan dan juga semua pendengar Tengah FM dengan ucapan selamat malam. Bagus ucapan-ucapan yang macam ni. Maksudnya malam ni dibuat ucapan untuk Adam saja, malam esok ucapan untuk wanita saja, lusa untuk yang lama tak dengar, lama tak berhubungan saja. Tulak tu yang macam ni pula. Tulak tubing pun yang macam lain pula. Gitu kan. Terima kasih juga untuk kepada Jack Iron. Selamat malam DJ Hal, semoga baik-baik selalu. Saya tak pernah off radio 365 hari. Kalau off pun black out. Oh, pakai api. Bengkel wedding dari Jack Iron. Duk mana ni Jack Iron ni? Bengkel wedding mana ni? Tolong wedding kaki kursi saya. Kaki kursi patah. Buahlah. Pak Ahmad nilai. Ucapan selamat malam untuk isteri tercinta, Cik Ani, Ichula, AG, Kak Zu, Juli, Madu Lebah, Mekna, Kihad dan juga Zana Abah serta Mekna, Wadina, Kak Lina. Banyak betul nana-nana ya. Kamar dia Ani dan juga kepada kawan-kawan lelaki semualah. Dekat ucapan selamat malam. Terima kasih banyak-banyak ya. Siapa lagi yang ada dekat talian ni? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mr. Tut Belaka ya. Kita dengarkan lagu wanita pula.

Pagi dah pun sampai ke hujung dah. Terima kasih teman anda. Bermula pukul 9 malam tadi sampailah ke sekarang ni. Kita dah pun pukul 11.53 minit malam. Macam biasalah hujung-hujung ni. Nak pesan kepada anda semua supaya jaga diri baik-baik, jaga kesihatan baik-baik, jaga hati baik-baik supaya hati tu selalu baik. InsyaAllah kalau kita selalu baik hati, orang akan selalu boleh senang, selalu boleh sayang dengan kita. Macam biasalah keikhlasan dan juga kejujuran kita, orang boleh nampak, orang rasa, orang ada rasa insting itu. Jadi sekarang ni hal nak undur diri untuk seketika. InsyaAllah kita jumpa lagi lain masa. Tetap juga di sinilah di Terengganu FM. Ya, nanti tu selamat beradu semua. Selamat melalapkan mata, merehatkan tubuh badan kita yang terlalu penat satu hari ini. Okey, ada yang kata waktu-waktu macam ni adalah waktu untuk menyusun semula kepingan-kepingan hati yang gugur di siang hari tadi. Okey. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi. Terus berikan sokongan anda kepada kami di Terengganu FM. Hal nak balik dulu. Assalamualaikum.

0: setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Nasional 12.6 di Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, kita bertemu kembali bersama dengan saya Aizat Azam untuk temankan anda daripada 12.30 malam sehingga ke 6 pagi di Nasional FM. Seperti biasa, saya bersama dengan anda memberikan pelbagai selesai lagu-lagu yang terbaik dan juga informasi yang tepat dan juga sahih untuk hari baru hari ini, Rabu 14 Oktober 2026, 3 Jamadi Al-Awwal 1448 Hijri. Dan saya doakan kepada anda semua dalam keadaan yang ceria, dalam keadaan yang sihat, di mana sahaja anda berada, apa yang anda lakukan dan juga apa yang anda impikan pada waktu ini, saya doakan semoga menjadi kenyataan. Dan yang bagi mendengarkan di seluruh Malaysia, juga dengarkan juga menerusi RTM Klik dan juga portal radio RTM. Semestinya yang terbaik untuk anda. Dan ini adalah lagu permulaan untuk waktu ini bersama dengan kumpulan Search Ying dan Yang untuk anda. Di mana lagi kalau bukan di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: langit mengakar di bumi.
1: Susulan sambutan mengalahkan bagi langganan AI percuma kepada anak muda. Sukacita diumumkan. Ikhtiar ini diperhebat dengan menambah 100,000 lagi langganan AI percuma dan diperluas meliputi aplikasi AI baru termasuk ChatGPT.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Semestinya yang terbaik di National FM, sentiasa di hati. Dan waktu ini saya nak kongsikan kepada anda yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis, jangan lupa dengarkan National FM menerusi frekuensi 100.5 yang berada di balik pulau, Pulau Pinang 93.9. Dan jangan lupa dengarkan juga menerusi aplikasi RTM Klik. Senang saja, muat turun di telefon bimbit anda dan anda boleh dengarkan di mana sahaja anda berada, yang sambil memandu mendengar radio, sambil yang berada rumah juga boleh mendengarkan menerusi aplikasi RTM Klik. Sememangnya percuma untuk anda. Jangan lupa, bukan sahaja anda boleh dengarkan radio tetapi juga anda boleh tonton semula rancangan-rancangan menarik yang ada di RTM Klik. Kita ada program dokumentari, juga ada drama bersiri yang terbaik, juga ada telemovie dan juga program-program hiburan khas untuk anda. Terus layan 24 jam 7 hari seminggu sambil dengarkan juga 34 sesi radio RTM untuk anda. Ini dia lagu daripada kumpulan Lestari, Sekelip Mata Kau Berubah. Jangan berubah, kalau dah sayang orang tu terus kekalkan sayang. Jangan berubah, sekelip mata. Khas untuk anda, National FM, sentiasa di hati.

Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini.

0: dibesarkan di bumi.
1: Pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas. Meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin. Penjagaan ibu bapa. Tambah lagi, datuk nenek. Diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Dan ini boleh dimula dengan yang buat amat supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftaran.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana

0: Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan selamat pagi diucapkan kepada rakan-rakan pendengar kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Antaranya kita ada Muhammad Syahir Yaakob yang berada di Kuantan, Pahang, yang sedang mendengarkan Nasional FM bersama dengan keluarga. Ada ucapan yang beliau ucapkan, selamat pagi dan juga semoga semuanya sihat-sihat sahaja buat mereka yang mengenali diri beliau. Dan juga rakan-rakan pendengar, juga ada Siti Aisyah yang berada di Pekan, Pahang, yang sedang bekerja pada waktu ini. Shift malam katanya sehingga ke pagi. Selamat bekerja Aisyah, semoga kerja elok-elok, semoga dipermudahkan segala urusan, pastikan kerja dengan ikhlas. Dan juga terima kasih mendengarkan Nasional FM. Juga ada Hezari yang berada di Kuala Lumpur yang sedang mendengarkan Nasional FM. Terima kasih banyak untuk anda, dan anda boleh dengarkan juga menerusi portal radio RTM dan juga aplikasi RTM Klik di mana sahaja, senang je di hujung jari anda sahaja. Dan untuk anda terus berhibur dengan lagu-lagu yang terbaik. Baik, semestinya Nasional FM sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Almagest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Dan kepada anda yang sedang memandu pada awal pagi ini, ya, pastikan perjalanan dirancang dengan baik dan juga sentiasa berhati-hati di mana sahaja anda berada, terutamanya ketika berada di jalan raya. Dan bagi pengguna lebuh raya utara selatan, lebuh raya baru Lembah Kelang atau NKV serta lebuh raya utama di sekitar Lembah Kelang, dinasihatkan untuk anda mendapatkan maklumat trafik terkini sebelum memulakan perjalanan. Dan pengguna jalan raya juga diingatkan supaya sentiasa menghormati hal laju, menjaga jarak selamat antara kenderaan dan juga memberikan perhatian khusus ketika memandu dan melalui kawasan kerja penyelenggara jalan ataupun lokasi kemalangan. Dan bagi mereka yang menuju ke utara atau selatan semenanjung Malaysia, rancang perjalanan lebih awal kerana kemungkinan perubahan keadaan trafik sepanjang perjalanan. Dan sementara itu, pengguna lebuh raya di Sabah dan Sarawak juga diingatkan untuk berhati-hati, terutama ketika melalui jalan yang gelap, berselekoh ataupun licin akibat hujan. Dan untuk mendapatkan perkembangan trafik yang lebih tepat dan terkini, anda boleh terus mengikuti saluran rasmi Lembaga Lebuh Raya Malaysia serta mendapatkan maklumat daripada pihak berkuasa. Ingat, biar lambat asalkan selamat, dan jangan memandu ketika mengantuk, dan terus mendengarkan Radio National FM sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bersama dengan Aizad Azam di National FM, sentiasa di hati. Bumi Band dengan lagunya Goda menghiburkan anda di National FM sebentar tadi. Dan untuk makluman semua, fasa peralihan monsun dijangka bermula pada 9 Oktober 2026 dan berterusan sehingga penghujung Oktober 2026. Dan semasa fasa peralihan monsun, rantau negara akan menerima tiupan angin lemah dari pelbagai arah dan ini menggalakkan pembentukan awan ribut petir yang lazim membawa kepada kejadian hujan lebat dan kilat berserta angin kencang dalam tempoh yang singkat, terutama pada waktu petang dan awal malam di kebanyakan kawasan di barat dan di semenanjung serta barat Sabah dan Sarawak. Fenomena cuaca ini berpotensi menyebabkan banjir kilat, kepala air, pokok tumbang serta kerosakan pada struktur yang tidak kukuh. Dan jangan lupa dapatkan maklumat cuaca dan gempa bumi terkini yang sahih melalui laman web rasmi aplikasi mobile My Cuaca dan juga media sosial rasmi jabatan, ataupun boleh hubungi talian hotline 1300 221638 untuk sebarang pertanyaan lanjut. Jadi untuk anda, berhati-hati di mana sahaja anda berada dan juga semoga dipermudahkan segala urusan dan terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: 7 Malaysia Madani, menggapai langit, mengakan di bumi.
1: Kelantan, kerajaan akan memulakan perencanaan projek empangan lebih sebagai penyelesaian jangka panjang. Serta itu, pembinaan loji jawatan air macang dan penggantian paip uzur sedang berjalan sekarang.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim,

0: lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 126 di Nasional FM.
1: Selamat pagi dan juga terus kekal bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati dan terus ceria, terus bersemangat. Dan jangan lupa untuk anda muat turun aplikasi RTM Click di mana sahaja anda berada untuk dengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu. Bagi yang baru memulakan tugas pagi ini, selamat bertugas dan semoga segala urusan dipermudahkan, dan lakukan juga tugasan dengan ikhlas. InsyaAllah hasil yang terbaik juga akan menanti kita. Dan bagi yang berada di rumah, juga ada yang beristirahat bersama dengan keluarga, bersantai sambil dengarkan radio, terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa sentiasa tersenyum, ceriakan suasana dan juga sentiasa memberikan semangat kepada orang di sekeliling kita. Tidak kira waktu, tak kisahlah petang ke malam ke pagi, di mana sahaja, sentiasa sebarkan perkara-perkara yang positif. Seperti saya, terus memberikan anda yang terbaik, lagu-lagu dan juga informasi yang tepat dan juga sahih, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Terus kekal bersama dengan National FM, sentiasa di hati. Seperti sahabat kita ni, Muhammad Yusri Muhammad Yaakob yang berada di Kuantan, Pahang, yang sedang mendengarkan radio National FM. Terima kasih banyak-banyak. Ada ucapan ya. Beliau ucapkan selamat pagi kepada semua rakan-rakan pendengar setia National FM, dan juga semoga pagi ini dan juga hari-hari yang mendatang menjadi hari yang terbaik untuk semua. Terima kasih. Juga kita ada Siti Nordiana Yaakob yang berada di Ipoh, Perak. Sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak. Katanya baru pulang dari kerja, sambil tu buka radio, dengarkan radio National FM. Terima kasih banyak-banyak. Juga ada Siti Musliha Farhana, juga ada Kak Intan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak kerana terus memberikan kepercayaan kepada National FM dengan lagu-lagu yang terbaik semestinya. Dan untuk anda, di mana saja anda berada, terus dengarkan kami. Dan ini dia lagu daripada UK's Rhythm Si Jantung Hati. Semoga terhibur dan juga terus bersama dengan National FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

0: lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM sentiasa di hati. Baik, waktu ini saya nak kongsikan kepada anda menerusi portal berita.rtm.gov.my di mana sekolah di Sabah ditutup jika IPU lebih 150 selama 3 hari berturut-turut. Dan Kerajaan Negeri Sabah telah mengarahkan semua sekolah di kawasan yang mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 150 selama 3 hari berturut-turut akan ditutup buat sementara waktu. Ini menurut Datuk Zainuddin Aman yang juga merupakan setiausaha Kerajaan Negeri dan pengerusi jawatan kuasa pengurusan bencana negeri. Ini langkah ini diambil untuk melindungi murid dan juga guru daripada kesan buruk jelebu terhadap kesihatan. Dan semua sekolah di seluruh tawar juga diarah tutup mulai hari ini berikutan jelebu yang semakin buruk. Semoga dipermudahkan segala urusan dan buat adik-adik ataupun pelajar-pelajar yang masih lagi bersekolah, terus jaga kesihatan dan pastikan ikuti arahan keselamatan dan juga kesihatan yang telah ditetapkan. Semoga dipermudahkan urusan kita dan juga terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Terus bersama dengan National FM, sentiasa di hati. Di mana saja anda berada, khususnya yang berada di Kuala Terengganu, Terengganu frekuensinya 91.7, di Kuantan Pahang 107.1, di Seremban Negeri Sembilan frekuensi National FM 91.7, dan juga yang berada di Melaka dan juga di sekitar Segaman Johor frekuensinya 96.6. Bagi anda yang sedang mendengarkan pada waktu ini, itu dia antara frekuensi utama Nasional FM, dan juga boleh dengarkan menerusi portal radio RTM dan juga menerusi muat turun di telefon bimbit anda RTM Click yang sememangnya percuma. Terus ceria dan juga terus melayan lagu-lagu yang terbaik semestinya di Nasional FM.

0: Lagu Sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Bagi yang sedang memandu waktu ini, keadaan lalu lintas dan juga rangkaian lebuh raya utama di seluruh negara, pada awal pagi berada dalam keadaan yang secara terkawal, lancar dan selamat di kebanyakan laluan. Dan juga berdasarkan kemaskini semasa daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia, aliran kenderaan di lebuh raya utara selatan plus lebuh raya pantai timur LPT serta lebuh raya utama yang lain kelihatan bergerak lancar tanpa sebarang insiden luar biasa ataupun gangguan trafik yang begitu ketara. Walaubagaimanapun, bagi anda yang bersiap sedia untuk mulakan perjalanan harian ataupun merentas negeri, pastikan anda sentiasa mematuhi peraturan juga panduan keselamatan jalan raya. Rancang waktu perjalanan anda setiap masa dan juga peka dengan keadaan cuaca yang sekarang ni mungkin berubah-ubah. Dan yang paling penting, rujuk aplikasi navigasi terkini ataupun pergi ke portal rasmi Lembaga Lebuh Raya Malaysia untuk mendapatkan laporan trafik secara langsung sebelum meneruskan perjalanan. Semoga dipermudahkan segala urusan dan selamat sampai ke destinasi untuk anda, dan terus kekal bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Untuk makluman dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Itulah lagu daripada Mila Jirin, Aku Lebih Tahu, menghiburkan anda di National FM sentiasa di hati. Selamat pagi dan juga terima kasih diucapkan kepada Muhammad Afi, Muhammad Yaakob yang berada di Kuantan Pahang yang sedang mendengarkan radio National FM pada waktu ini. Katanya baru pulang daripada Perak, baru sampai ke Kuantan. Terima kasih banyak kerana kekal setia bersama dengan National FM. Juga kita ada Ayu Rashid yang berada di Perak, yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Juga bersama sahabat kita, antara pendengar setia yang sentiasa mendengar National FM setiap waktu, bersama dengan Muhammad Muhaimin yang berada di Klang, Selangor. Katanya belum tidur lagi waktu ni. Ada ucapan ya, selamat pagi kepada rakan-rakan yang sedang mendengarkan National FM pada waktu ini, yang sedang juga mengenali diri beliau. Pastikan anda hari ini merupakan hari yang ceria dan bermakna. Terima kasih atas ucapan. Dan untuk anda, boleh berikan ucapan, insyaAllah kalau ada kesempatan saya akan bacakan ucapan anda. Terus ke Facebook National FM sentiasa di hati, nampak gambar saya, boleh komen dekat situ . Dan terus berhibur bersama dengan National FM. Ini dia lagu daripada The Gapsy, Arigato untuk anda.

0: masuk latihan kontrak, yaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Lagu-lagu yang terbaik dan informasi yang tepat dan sahih untuk anda. Jangan lupa pagi ini dengarkan Alfa 2.0 pada pukul 10.30 pagi dengan perkongsian mengenai ekonomi mampan PKS berdaya tahan Rabu 14 Oktober 2026 10.30 pagi bersama dengan panel undangan Dr. Roslan Jaafar, Pensyarah Kanan Pusat Pengajian Siswazah Perniagaan Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi anda boleh mendapatkan manfaat dan juga pengisian menerusi Alfa 2.0 pada pukul 10.30 pagi ini. Dengarkan di National FM dan juga boleh saksikan secara langsung menerusi Facebook National FM. Dan untuk anda terus berhibur dan terus dengarkan National FM di mana sahaja anda.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan Nasional FM di aplikasi RTM Klik yang sememangnya percuma untuk anda. Pada waktu ini, mungkin ada kaum ibu yang tengah bertungkul lumus menyiapkan sarapan pagi untuk anak-anak yang ke sekolah sebentar nanti, dan juga ada juga yang masih lagi bertugas di pejabat yang menyelesaikan tugasan yang hampir belum selesai. Ada yang syif malam, syif pagi. Saya doakan semuanya dipermudahkan segala urusan. Apa sahaja yang anda lakukan, sentiasa positif dan berikan yang terbaik. Dan berhati-hati juga bagi mereka yang sedang memandu. Mandu dengan berhati-hati. Saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi. Kemana sahajalah yang anda tuju, semoga selamat sampai. Terus mendengarkan Nasional FM di mana sahaja, sentiasa di hati anda.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan serta sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita memanjat syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dikekalkan nikmat iman dan Islam dalam diri kita, dan Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk hadir sama-sama kita kongsikan beberapa perkara. Moga-moga ada manfaat untuk kita bersama insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedang Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk bersama dengan para sahabat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana mushtaqun bi ikhwani." Nabi kata, aku rindu sangat dengan saudara-saudaraku. Maka bila sahabat dengar gitu, maka sahabat bertanya, "Alasna ikhwana?" Dia kata, "Wahai Nabi, bukankah kami ni saudara kamu?" Maka Nabi berkata, "Bal antum ashabi." Kamu ni bukan saudara aku, kamu ni sahabat aku. Bahkan kamu tu sahabat aku. Siapa dia saudara Nabi yang Nabi rindu nak berjumpa dengan dia? Iaitu humul ladzina lam yarawni walakin yu'minuna bi. Iaitu mereka itu tidak pernah melihatku tetapi beriman denganku. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala dan sidang pendengar sekalian, begitu cintanya, begitu dambanya Nabi sallallahu alaihi wasallam merindukan untuk berjumpa dengan umat dia yang beriman kepada dia sedangkan tak pernah melihat. Seronoknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sukanya Nabi. Jadi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam cintakan umat dia, lebih-lebih lagilah umat dia mesti mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u ma'a man ahbabta." Seseorang itu bersama dengan orang yang dikasihinya. Kalau kita ni sayang, kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kena selalu menyebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena selalu ingat. Sebab orang yang selalu ingat ni dia kasih. "Man ahabba syai'an fakasratuhu zikruhu." Siapa yang suka, kasih, sayang pada suatu benda, maka dia banyak sebut benda tu. Sikit sebut benda tu, sikit sebut benda tu. Maknanya diminatlah pada benda tu. Macam kita, kalau kita minat pasal motor umpamanya, sikit cerita pasal motor, sikit cerita pasal motor. Bagi orang yang tak minat motor, minat kereta, dia tak apa, tak apa nak dengar sangat lah. Sebab itu bukan benda yang dia kasih. Sebab apa kita kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Innaka ala khuluqil azim." Bahawasanya dikau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang sangat mulia. Sebabkan hebat mulianya Nabi, sempurnanya Nabi, tinggi, bersangatan. Ni azim ni maknanya bersangatan mulia akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersangatan tinggi akhlak Nabi. Macam kita dalam sembahyang, "Subhan rabbiyal azimi wa bihamdi." Itu bersangatan. Jadi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sangat mulia. Sehingga kan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kasihnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai tak mau berpisah. Sampai tak mau berpisah. Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Sauban, iaitu dulunya dia tu hamba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia duduk di, orang kata, di ujung kota Madinah, jauh dengan kota Madinah. Tapi sebelum tu dia bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin bila dah dimerdeka, maka dia pun pergi pilih satu tempat tapi jauh daripada kota Madinah. Maka satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ziarah dia. Ialah orang yang dah bersama dengan dia mesti teringat. Maka Nabi pun pergi ziarah Sauban ni. Maka bila Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok Sauban tu, syadidan hubbi. Sauban ni Sauban dengan Nabi ni, syadi dan hubi, maknanya dia sebenarnya dia sangat kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga qalilu sabri ala mufaraqatihi. Jadi sauban ni dia kalau boleh dia tak nak berpisah sangat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kan bila Nabi sallallahu alaihi wasallam jumpa dengan sauban ni, maka ditanya, ya, dia tengok sauban ni kurus, pucat. Maka Nabi tanya kepada sauban ni, dia nampak kurus sangat kan. Maka sauban ni kata, ma bi waja'in. Dia kata, aku ni tak ada sakit, tak ada susah wahai Rasulullah. Tapi kenapa nampak macam kurus? Dulu bersama dengan Nabi tu berisi, gemuk, apa semua, ceria dan sebagainya. Tapi bila dah lama tak jumpa ni, jadi macam pucat, macam orang sakit je kan. Maka sauban ni kata, ghaira anni idza lam araka istawhashtu. Jadi dia kata, melainkan aku ni apabila tak melihat engkau wahai Nabi, istawhashtu, maknanya wahsyatan syadidatan, maknanya bersangatan susah, teringat tu sampai jadi kemurungan, macam orang pelas dalam bercinta. Dia tak ada selera makan macam kita yang baru mula-mula bercinta ni, terkair-kair nasi tu kan. Sebab apa? Sebab bau putus. Tapi cuba orang yang baru dilamun cinta, orang yang baru dapat cinta, seronok dia. Lepas tambah-tambah nasi tu, semangat dia. Tapi orang yang merindukan kepada sesuatu, dia akan teringat. Tu sebab Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bila Nabi tanya, kamu dah makan ke belum? Maka Sayyidina Abu Bakar kata, belum. Maka Nabi suruh dia balik makan. Maka bila Nabi jumpa balik, Nabi tanya, cepatnya makan. Aku tak pernah tengok orang paling cepat makan kamu. Dia kata, wahai Rasulullah, macam mana aku? Aku nak makan. Tengok makanan nampak kamu, tengok air nampak kamu. Jadi sebut tak kena. Jadi dia pun patah balik bersama dengan Nabi SAW. Hadirin yang dikasihi Allah SWT, maka apabila dilihat Nabi, nak orang kata nak bersama dengan Nabi tu jauh sangat, rumah sauban ni dengan Nabi, maka sauban ni kata, kita jumpa di akhirat nantilah, bersama di akhirat nanti. Maka bila begitu dipikir-pikirkan, sauban ni kata, kalau di akhirat nanti, tak tahu, kalau Nabi tu memanglah syurga tu syurga peringkat tertinggi, tapi aku ni tak tahu masuk syurga ke tidak. Kalau masuk syurga ni mungkin kat bawah, macam mana nak bersama pula dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Macam kita nak juga masuk syurga kan, tapi kalau boleh tak nak lah yang bawah, kalau dapat tengah pun dah okey lah. Jadi lagi sudah susah sauban ni, lagi susah hati dia, macam mana nak bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia syurga yang paling bawah ni, dia punya yang paling, orang yang paling last masuk dalam syurga ni, dia punya luas syurga tu 4 kali dunia. Itu paling last sekali dia punya luas syurga tu. Sauban ni kata, macam mana aku nak bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka bila Nabi tengok begitu, maka Nabi bersabda, ya, mu dengan aku ni kahataini, seperti orang yang melekat, maknanya berdempik. Jadi dekat sangat. Maka kita pun kalau boleh biarlah dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cara untuk mendekatkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kena selalu sebut nama dia, kena selalu berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita selalu ingat orang ingat kita. Jadi di antara perkara yang kita sayang nak dengan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, iaitu kita nak mencontohi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hari ini kita nak ceritakan sedikit bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan ahli keluarga dia. Kita nak ikut, sebab kita kasih kepada Nabi, kita nak ikut sebagaimana yang Nabi terapkan, yang Nabi usahakan dalam ahli keluarga. Bagaimana keadaan Nabi bersama dengan ahli keluarga dia? Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang bermaksud sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah contoh tauladan yang baik bagi orang yang mengharapkan ya berjumpa dengan Allah dan juga hari akhirat serta banyak mengingat ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan bahawasanya ya akhlak Nabi hanya di masjid saja. Tidak. Tapi fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam diri Rasulullah itu terdapat contoh tauladan yang terbaik.
1: Allahumma

سيدنا ومولانا محمد

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Kita bersama Ustaz Hafiz Afandi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dipertemukan pada hari ini sekali lagi. Saya harap hadirin hadirat yang berada di luar sana sentiasa dalam keadaan bahagia dan gembira insya-Allah. Hari ini topik perbicaraan kita adalah bila hati sudah mati. Benda ni sangat bahaya kerana orang yang hati mati ni tempat dia adalah dalam neraka. Dan kita semua tak nak masuk neraka kan? Jom kita tengok kenapa hati kita boleh mati. Pertama sekalinya adalah kerana kerap melakukan dosa. Apabila terlampau banyak melakukan dosa, dia akan mematikan hati. Setiap dosa yang kita buat itu akan menjadi titik-titik hitam di hati kita. Yang kedua, punca hati kita mati juga adalah kerana kita memandang remeh dengan dosa yang kita lakukan. Kita menganggap dosa itu biasa-biasa saja. Sepatutnya, bila kita melakukan dosa sahaja, kita patut menyesal dan kita kena bertaubat segera. Yang ketiga adalah kerana kufur nikmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu syukur, maka aku akan tambah nikmat itu bagi kamu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika kamu kufur, sesungguhnya azab Allah itu sangat-sangatlah pedih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada tanda-tanda mati hati adalah ketiadaan duka cita atas apa yang luput dari kamu daripada ketaatan-ketaatan dan meninggalkan penyesalan atas apa yang kamu perbuat daripada kegelinciran. Jadi ini adalah sebahagian daripada tanda-tanda matinya hati. Pertama adalah jauh daripada zikrullah yang membawa ketenangan hati. Tetapi kita tidak zikir, kita berkiblat kepada hawa nafsu. Yang kedua, tidak pernah mengambil peringatan dengan ayat-ayat Allah. Tak nak baca Quran, tak nak dengar nasihat-nasihat, tak nak pergi kuliah-kuliah. Benda ini juga akan menyebabkan hati kita mati. Jadi kita kena hadir banyak dengar-dengar kuliah, banyak hadir majlis-majlis ilmu dan sebagainya. Seterusnya adalah lara dan lalai dari mengingati dan bersedia untuk akhirat, iaitu mengingati mati. Kita ni banyak ketawa, membazir masa dan buat perkara yang tidak berfaedah. Ini menyebabkan hati kita mati. Apabila kita banyak ketawa, banyak membazir masa, banyak buat perkara-perkara yang tidak berfaedah. Seterusnya adalah apabila kita kerap meninggalkan ibadah solat. Bila kita kerap tidak sembahyang, tak cukup 5 kali sehari kita sembahyang, itu akan menyebabkan hati kita mati. Dan orang yang meninggalkan, ini untuk orang lelaki . Orang lelaki yang meninggalkan 3 kali solat Jumaat dengan sengaja, maka hatinya akan dipeterikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kena welding tu. Bermaksud hidayah tak masuk. Ya Allah, bahaya kalau hati mati ni. Jadi kita mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita banyak beramal supaya hati kita tidak mati. Kerana orang yang hati mati ni, hidayah tak masuk dah. Bila hidayah tak masuk, tak ada beza dengan orang kafir sebenarnya. Wal'iyazubillah, semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada hati mati. Jadi cukup dulu sekadar tu daripada saya Hafiz Afandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nida Ulislam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.

na'udhu bika min an nushrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi yang hening ini kami memohon maghfirah keampunan-Mu sebagaimana kami memohon riayah pelindungan-Mu. Ya Allah, ya hadiyat siratul mustaqim, jadikanlah sepanjang hari ini aktiviti kami dipandu oleh hidayah taufik-Mu. Segala tindakan kami diiringi pertolongan-Mu sebagaimana firman-Mu di dalam kitab-Mu yang suci. In tansurullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pemurah, kurniakanlah rezekimu yang tidak putus-putus kepada kami, buat kami infakkannya di jalanmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Wahai sekalian orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan untuk menghadapi susah payah dalam menyempurnakan perintah Tuhan dengan sabar dan dengan mengerjakan solat, kerana sesungguhnya Allah menyertai, menolong orang-orang yang sabar.

0: sehatkan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Wan Anwar Wan Mamat dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusuf.
1: Sidang pendengar yang disayangi Allah sekalian, alhamdulillah pagi-pagi ada orang bersin, tersedung. Pagi-pagi kadang-kadang kita bangun tak tangan kadang panas pulak pagi ni rasanya. Dan kadang balik tengok hari berasa dah sedap, dah selesa badan, sakit orang, tua-tua ke diri berasa sakit orang juga. Kerja banyak contohnya. Kesemua ini merupakan perkara rutin yang akan dialami oleh manusia. Sebab itu suatu masa sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis, apabila seorang manusia yang ada dosa, banyak dosa dia, kemudian dia diingini pada saat kematiannya itu dia mati di dalam keadaan yang baik, berhadapan dia dengan Allah nanti dalam keadaan yang baik, maka kata Nabi, dia didatangkan dengan dua keadaan. Yang pertama sakit, sakit yang berat ataupun yang tidak berat, sakit yang boleh menghapuskan dosa. Dan yang kedua, sukar dia mencari rezeki. Maka kata Rasulullah, ada dua perkara ini bila datang kepada manusia. Kadang-kadang kerana Allah nak ambil dia dalam keadaan yang baik, Allah selesaikan dulu di atas muka bumi Allah. Sebab itu bila orang sakit, kita kena kata la ba'sa tahurun insya-Allah. Makna dia la ba'sa tahurun insya-Allah, maksudnya tidak mengapa tuan, mudah-mudahan penyakit ini menghapuskan dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Sunat kita mendoakan kebaikan kepada orang yang sakit. Kita berjumpa orang yang sakit, kita mengatakan kebaikan, mudah-mudahan tuan jangan bimbang, Allah akan memberikan kebaikan. Bacalah doa-doa yang baik. Allahumma anta rabbun nas isfihi anta syafi la shifa illa shifauk la yughadiru saqama. Bacalah doa-doa, mudah-mudahan ya Allah Tuhanku, engkau lah Tuhan kepada manusia, berilah kebaikan kepada sahabatku ini, kebaikan yang tidak akan datang lagi selepasnya penyakit-penyakit. Bacalah doa apa-apa sekalipun, doa-doa yang baik-baik. Banyak Rasulullah SAW nyatakan kepada kita, duduk dekat dengan orang sakit, bercakap sedikit saja, kemudian doakan kepada kebaikan, jangan tunggu lama-lama lepas kita balik. Kecuali dia minta kita duduk lama, duduk lama sikit, lama mudah jumpa dengan aku, aku sakit dah ni, marilah cakap aku, kita bercakap dia dengan perkara-perkara baik. Tapi jangan memberi tekanan kepada orang yang sakit ini. Yang pertama, kadang-kadang tuan-tuan bila bercakap tentang sakit ini, yang keduanya ialah kita kena melihat sakit ini daripada sudut yang berbeza. Kadang kita sakit gaul, Allahu Akbar, kawan-kawan duk cerita, na'udzubillah saya tak berkena, kawan-kawan kata kau dah nyamari sakit ustaz, subhanallahilazim, dah kena buat benda 2 hari MC, bahagian MC saja dah pijak sakit, nak guling sakit kaki, nak kerah ketung gitu, bisalang tau. Maka subhanallahilazim, kadang-kadang penyakit ini kita lihat, ya Allah teruknya sakit, berasa macam geleloh dah ya Allah sakit ini. Kadang-kadang mari perasaan begitu, jangan sebab kita takut kita tidak apa nama ni, kita telah blame Allah Ta'ala, seolah kita complain dengan ujian yang Allah berikan kepada kita. Sakit ini sebenarnya ujian yang Allah nak mempertingkatkan keimanan kita. Macam saya sebut tadi, hadis tadi cerita bagaimana kesakitan yang kita alami ini meninggikan martabat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah nak hapuskan dosa kita, banyak maksiat kita tuan-tuan, hari-hari kita gomor ke maksiat. Tetapi bila nak berhadapan dengan Allah, Allah nak manusia ini menghadap aku nanti, kata Allah Ta'ala, supaya dalam keadaan yang baik, maka Allah beri sakit kepada kita. Maka kita terima sakit ini dalam beberapa keadaan. Yang pertama, sakit kepada bala. Yang kedua, sakit ini sebagai ujian. Dan yang ketiga, sakit ini untuk menambahkan keimanan kita kepada Allah. Kita nak dua perkara yang di belakang, keimanan dan juga ujian. Sebab bila ujian ini Allah beri kepada kita, maka kita akan merasa syukur Allah ingat kepada kita. Dah, manusia bila dia ingat, dia bagi hadiah. Allah bila dia bagi ingat kita, disayang kita, dia akan bagi ujian. Sebab dengan ujian inilah yang akan meningkatkan keimanan kita. Bila kita tengok, ya Allah, banyak mahu dosa aku gitu, jadi Allah pun beri ujian, jadi aku dah buat baik lah lepas pada ni. Kita membuat baik, ibadah dengan baik, jujur dan ikhlas dalam persahabatan, jaga hak-hak jiran, jaga hak-hak keluarga. Akhir sekali, kita akan keluar daripada penyakit kita ini. Lepas kita sihat kayak gini, kita sudah menjadi orang yang baik di sisi Subhanahu wa ta'ala. Orang tentu, kita akan dinaikkan peringkat keimanan kita di sisi Allah. Ramai orang kita bila sakit kau, Allah mengeluh, oh ya Allah, bapalah aku seorang kena sakit, bapa orang lain tak kena. Dan Allah pilih kita pasal Allah sayang kepada kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi. Dah pun 6.37 minit pagi. Subhanallah, alhamdulillah bersua kita untuk hari ini pula, okay? Hari ini kita teman-teman sampai pukul 10 pagi nanti. Saya Farah Haji Fauzi temani anda untuk edisi hari ini pula, hari Rabu 14 Oktober 2026 bersama dengan 3 jamadil awal 1448 Hijriah. Terima kasih yang pagi-pagi begini sudi dengarkan Terengganu FM. Diharap sebelum ni pukul 6 pagi tadi ada disiarkan zikirullah dan juga lagu-lagu ketuhanan. Semoga dapat mendamaikan jiwa-jiwa yang tenang dan juga bahagia. Bertibalah mencari rezeki pagi ni. Semoga mendapat keberkatan dan juga keredaan darinya. Apa-apa juga yang kita laksanakan, okay? Laksanakan dengan sebaik mungkin. Jangan ada yang hari-hari nak bertangguh. Akhirnya tak ada apa. Itulah, kalau nak berjaya, mulakan dengan langkah yang sekecil-kecil yang bawa kejayaan, insyaAllah. Baik, boleh telefon Farah 6235330, 6238330 ataupun boleh hantarkan 0103446632. Kita share cerita awak ataupun tanya-tanya khabar sambil Farah bacakan untuk cerita dari negeri Terengganu kita.
1: Terengganu,
2: sana sini.
0: Okey, cerita dari Terengganu ni kita nak kongsikan. Ini penantian 25 tahun berakhir. Birahim akhirnya miliki tanah sendiri, di mana penantian selama 25 tahun untuk miliki tanah sendiri akhirnya menjadi kenyataan lah untuk Ibrahim Zakaria. Ini penduduk kampung Geliga Pantai di Cukai, daerah Kemaman. Apabila menerima dokumen hak milik menerusi rancangan tanah berkelompok RTB tapak bangunan kediaman Don Cukai baru-baru ini. Ini Ibrahim Zakaria umurnya 69 tahun lah, dan sebelum ni mengakui tak yakin bahawa segala proses untuk dapatkan tanah tu akan buahkan hasil, tapi penyerahan dokumen tu membuktikan bahawa penantian selama ini terjawab. Okay, itu dia. Alhamdulillah, syukur. Okay, ini kadang-kadang memang tempoh masa panjang, sebaliknya perjalanan panjang tu akhirnya berjaya dengan berakhir dengan kejayaan.

0: 43 minit pagi. Jom tengok WhatsApp pula. Okay, siapa yang menyapa menegur Farah pagi ni? Mak Wan. Terima kasih Mak Wan. DJ Farah, DJ Siti, DJ Air. Ada tugas hari Rabu, Khamis biasa DJ Siti dengan Air tugas. Itulah, dia orang masih belum sihat. Tapi Siti insyaAllah malam ni. Malam ni Mak Wan. Malam ni Mak Wan tengoklah. Tengok. Boleh dengar lah. Okay, Siti hadir untuk CPT. InsyaAllah sihat dah tu. Yo Kalam Star, salam Farah, selamat pagi. Saya sudah subuh terus on Terengganu FM di hari-hari ceria. Sorang-sorang lagi ke? Ya, sorang-sorang. Macam ni lah. Tapi Farah kan, kemarin Farah balik, jadi Farah macam demam balik. Oh, sudah dah. Tapi Farah terfikir dah, kita kan pagi kan. Kalau ambil cuti, macam mana lawan nak ganti? Berbagai hari saya datang je lah hari ni. Tengoklah macam mana sekarang. Ha, balik ke apa ke kan? Sambung MC ke? Mekna Bukit Dimang, salam Mekna. Hadir lah Pudiri, tengah bersiap nak pergi kerja ni. Semoga dipermudahkan segala urusan. Ya, doa-doakan kita orang juga kan. Tak tahu virus apa entah ada. Sampai ofis je demam balik. Tu masalah dia. Rasa macam kat rumah okey dah. Lepas tu datang kerja semalam, lepas bila keluar konti tu rasa macam serang sejuk. Pening-pening macam tu. Gitu. Tapi kita ni bila kita kerja pagi, kita pun buka siaran, rasa termenung. Halo, nak suruh siapalah ganti malam-malam ni bila dah panas-panas bergigil macam ni kan. Nak suruh siapa, takpelah, aku datang je lah esok. Lebih kurang macam tu lah. Takpelah, semoga Allah mudah kat urusan saya juga. Okay. Abang Is Kapur Delong, salam pagi DJ Farah, apa khabar? Macam ni lah khabarnya. Kejap lagi kita jengah untuk luar negara. Okay.
1: Bila buat je kerja rumit, mesti stres kan? Alah, jangan risau. Hilangkan stres anda dengan layar Terengganu FM. Lagi-lagi terbaik yang pasti meningkatkan

Okey, ini di Surabaya. Cerita dia, seorang bayi perempuan ni berusia 28 hari. 28 hari, tak sampai 30 hari, tak sampai, tak habis bantang lagi ni. Kalau orang kita kan kata dah lepas 40 lagi. Masya Allah, dilaporkan meninggal dunia dalam keadaan kritikal. Sebabnya nenek dia bagi telur mentah. Baby 28 hari. Ada orang-orang tua kan, kalau dia tengok baby duk mecak-mecak mulut kan, dia berkata, dia duk di susu dia ni, lapar dia ni, kena suap nasi dia ni. Jangan, baby perut dia kecil je. Perut dia sebiji kacang hijau tu je. Sebiji kacang hijau dah. Perut dia kecil je. Janganlah bagi makan nasi apa-apa semua awal sangat. Dia 6 bulan ke atas tu pun kita mula dengan cecair tau. Yang kita blend, kita bagi puri dulu ke. Bukan bagi nasi terus, telur lagi lah bahaya. Kita tahu kan, orang mengandung pun kalau telur ni, telur separuh masak tak digalakkan. Kalau makan telur rebus habis tu tak apa. Jadi bayi ni dikenali sebagai Elena ni, disahkan meninggal dunia di Hospital Surabaya selepas menerima rawatan lah di NICU sejak Jumaat tu. Nenek sebelah bapa ni didakwa menyuap telur mentah kepada cucu dia dengan tujuan nak turunkan suhu badan. Oh, petua orang sana kot. Tapi dilaporkan Elena ni makin merosot. Bayi berkenaan meninggal dunia pada hari Ahad pukul 7.

0: di platform Threads sebelum umumkan berita kematian pada hari Ahad itu. Itulah kisahnya dari Surabaya.
1: Semasa luar negara.
0: Itu kisah di luar negara kita dan kongsikan. Kita dapat 6:47 minit pagi. Jom Farah nak tengok kejap lagi. Farah bacakan lagi. Tanya khabar anda mesti WhatsApp Terengganu FM, okey? 0303446632. Dah bergerak nak pergi sekolah ke tu?

0: Ini berkocar hebat, seluruh rumah akan rasa tempias tau. Macam itulah anak-anak, dia tak akan tumbuh dengan elok apa yang dia beri kat tangan mereka kalau seorang ibu tu rosak jiwa dia. Jangan rosakkan jiwa ibu, okey? Ayah-ayah sekalian, rugi tau pagi ni kalau emosi tak dapat dikawal sebab ibu ni madrasah pertama anak-anak. Ibu ke ayah ke tak kisahlah, kalau ayah pagi ni yang cara anak-anak tu macam tu juga lah, okay? Laksanakan dengan sebaik mungkin. Kalau anak-anak tu janganlah sentiasa nak mengundang je mak ayah rasa nak marah. Kena jaga juga, tak kalah salah mak ayah semua, mak ayah pula salahnya, ya. Anak-anak pun kena jaga juga emosinya, kena pandai juga, okay, main peranan masing-masing. Ya, untuk kita membentuk keluarga bahagia, sama-sama kita ambil peranan. Okay, ini kita nak kongsikan berita dalam negara pula. Ceritanya apa dia? Okey, dalam negara pula kita nak bawakan ini, warga asing kahwin Melayu tak automatik jadi bumi putera. Di mana perkahwinan seseorang warga asing yang beragama Islam dengan orang Melayu kat negara kita ni tak akan mengubah status keturunan asal mereka. Ini menurut Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan Jabatan Pendaftaran Negara tak akan membuat penentuan keturunan seseorang warga asing berdasarkan perkahwinan tu. Jadi di samping tu, penentuan sama ada seseorang tu individu berstatus bumi putera ataupun kelayakan untuk menikmati sesuatu hak dan keistimewaan yang diperuntukkan kepada bumi putera adalah di luar bidang kuasa JPN. Sebabnya perkara itu tertakluk kepada undang-undang dan juga dasar syarat yang ditetapkan oleh agensi atau pihak berkuasa berkaitan lah. Jadi tak ada kena-ngena dengan JPN. Apa ni, sekiranya kelahiran berlaku hasil daripada perkahwinan yang sah di sisi undang-undang Malaysia antara warga asing beragama Islam, warga negara Malaysia, Melayu kan, ibu atau anak tersebut boleh pilih sama ada kanak-kanak dilahirkan tu nak ikut keturunan mak ataupun ayah. Boleh pilih. Jadi boleh pilih sama ada keturunan Melayu ataupun keturunan warga asing berkenaan. Itu cara dia menurut JPN. 6.54 minit pagi. Kita nak kongsikan lagi berita-berita lain, tapi kita menuju ke pukul 7 dah ni. 7 pagi macam biasa kami nak bawakan anda untuk ikuti utama 7 pagi. Semasa dalam negara.
1: Belanjawang 2027. Malaysia Madani mengkapai di langit, mengakor di bumi.
2: RM1 bilion disediakan untuk projek seperti rumah mesra rakyat dan program residensi rakyat. 4 projek perumahan baru dilaksanakan di Kulai Johor, Nilai Negeri Sembilan, Air Rumput Melaka, Lembah Pertang, Terengganu. SJKP menyediakan jaminan pembiayaan perumahan hingga RM20 bilion. Jaminan ini bakal membantu 80,000 pembeli rumah pertama, terutama dalam kalangan orang bekerja sendiri yang tidak mempunyai pendapatan tetap.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Kan FM masih masuk cerita kita pun 52 minit pagi. Sebab kejap lagi sampai ke sekolah tu. Okey, perjalanan macam mana? Okey ke? Kawal emosi pagi hari ni. Mak-mak macam mana? Ha. Kalau rasa penat sikit, tarik nafas dulu. Okey, tarik nafas perlahan, hembus perlahan. Baru bertenang. Lepas tu emosi tu kena stabil. Kalau kolam hati mak ni

tak bisa jatuh cinta. 7.18 minit pagi. Selamat pagi mana jauh anda berada. Farah Haji Fauzi di sini menemani anda sampai pukul 10 pagi nanti. Kat mana fikiran kita sambil mandu tu kan? Sekejap ya Farah nak betulkan suara. Kat mana fikiran kita kalau sedang memandu sekarang? Kalau memandu tu perhatian harus ke depan, kanan kiri tengok juga kan. Kadang-kadang fikiran kita ni perlu dijaga. Sebab apa? Sebab ia boleh mengaruhi perasaan kita. Kalau rasa macam penat-penat sekali pagi ni kan, tengok kereta kanan pun nak marah, tengok kereta kiri pun nak marah, semua orang salah, maknanya anda kena perlu bertenang sekarang kan. Perasaan ni dia akan menentukan tindakan. Tindakan itulah yang akhirnya menentukan sama ada hasil ataupun kesan dalam kehidupan kita tu baik ataupun sebaliknya. Itulah bukti betapa perlunya kita kawal fikiran. Terutamanya bermula awal pagi ni. Jangan sesekali kita anggap fikiran ni kenyataan, sebab ia hanyalah tafsiran kepada sesuatu kejadian. Yang tahu hanya Allah sahaja, okay? Sekejap lagi kita jengah tajuk akhbar. Jangan beri pening. Nak ke mana hari raya, Rabu, Khamis, Jumaat lagi jalan ke? Jangan bimbang sebab Budi 95. Alhamdulillah dengan belanjaran 2027 kan, kerajaan umumkan beberapa penambahbaikan penting dalam program subsidi bahan api Budi 95 ni. Kelayakan petrol bersubsidi kita dinaikkan 300 liter sebulan. Okey. Kelayakan bagi kenderaan jenis jeep pickup lah melalui Budi Diesel naikkan 400 liter sebulan. Itulah. Alhamdulillah. Semoga dipermudahkan segala urusan kita semua. Boleh tersenyum lebar, boleh jalan-jalan, boleh melancong sambung balik apa perancangan seisi keluarga.

0: Pangan Dalam dan Luar Negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
1: Okey, jom kita jangan tajuk akhbar kita ini mesti ruangan nasional. Impak ekonomi hampir 950 juta. Lah nasional lagi, suami juga boleh jadi mangsa keganasan rumah tangga, kata JKM Kelantan. Ini keganasan rumah tangga bukan hanya membabitkan penderaan suami terhadap isteri, malah boleh berlaku terhadap suami oleh isteri ataupun ahli keluarga lain. Pasir Gudang kekal catat bacaan IPU tertinggi dan kerajaan lunaskan bayaran balik lebihan cukai 17.15 bilion setakat 30 September. Ini kes pembayar cukai bagi tempoh hingga 30 September lalu. Itu untuk ruangan nasional. Kita beralih ke kolom sukan. Kolom sukan nak dicerita kami Yamal cetus kebangkitan. Arsenal benam Lili 3-0. Raket pula Pangrong dan juga Beijing ke pusingan kedua terbuka Denmark. Lantik jurulatih tempatan jika sekadar mahu bersaing di ASEAN Imbini Bola Sepak. Rizwan dan juga Ziyu tepati ramalan ini badminton. Lerki tempat tiket keundian utama Malaysia Super 100. Lagi satu mengenai Harimau Malaya bakal uji China Yamani Guangzhou. Itu dia untuk sukan. Kita rentas ke luar negara. Berita dari luar negara Farah nak kongsikan. Ini dari Jakarta. Kawasan panas kebakaran hutan meningkat lebih dua kali ganda di enam wilayah keutamaan Indonesia. Cepat-cepatlah padam ya. Saya ni dah terbatuk-batuk, dah demam. Hari ni pun rasa macam demam balik. Tapi disebabkan awak semua saya hadir di sini. Ini di ASEAN pula, Gunung Semeru meletus, abu cecah 900. Amerika, seorang maut beberapa cedera insiden roller coaster di Georgia. Dan juga menteri-menteri luar ASEAN bincang usaha tangani cerebu rentas sempadan pada mesyuarat November. Baik, terima kasih untuk akhbar-akhbar ini. Nanti pada pukul 7.30 pagi kita sama-sama bertenang. Di mana saja awak berada kan, sama-sama kita aminkan doa ini.
0: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.

الذنب العظيم. يا الله يا رحمن يا رافع البلايا والآفات. Kami pohon segala bencana engkau angkat. Kami minta segala wabak engkau tambat. Kami rayu segala bala engkau sekat. Kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu. Takut di hati ini nerakamu. Niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Pagi.
1: Bila Allah sayang akan hambanya, insyaAllah kita akan selamat dunia akhirat. Tapi ingat, bila Allah sayang akan hambanya, maka hambanya akan diuji. Itu kena ingat tu. Dalam rumah tangga contohnya, kasih sayang kita kadang tergugat sebab masalah anak-anak. Ya, masalah anak-anak, ya, menyebabkan mak bapak bertengkar, ya. Mak nak cara didik anak cara lain, bapak nak cara lain. Ya, bapak macam saya ni orang kampung, maknya orang bandar. Jadi kadang didik anak cara berbeza. Mak nak anak jadi pensyarah, bapak nak jadi akan anak jadi angkasawan, nenek nak jadi anak nak jadi mufti. Jadi kadang bertengkar sebab masalah anak-anak. Menyebabkan kasih sayang makin pudar. Masalah keuangan. Ada wang, abang disayang. Tak ada wang, abang melayang. Ni kata orang lama lah. Orang baru tak faham ni. Orang lama. Kadang masalah keuangan ni pun menyebabkan boleh porak-peranda, ya. Sebab yalah, bukan wang itu bukan segala-galanya. Tapi kadang-kadang itu penting juga dalam mentadbirkan rumah tangga. Terutamanya wang pendapatan yang berkat, yang bersih, yang halalan, thayyibah. Inilah penting sangat untuk mempamerkan ataupun membentuk kasih sayang. Kenapa kadang-kadang kasih sayang jadi pudar? Si laki-laki enggan berubah dan mendewasa, perempuan enggan berubah dan mendewasa. Jadi kalau suami isteri ya tidak nak berubah, masih macam orang bujang, ini yang payah. Ataupun ada perangai-perangai yang tak elok, ada sifat dan perangai amalan yang tak berapa boleh. Contoh, suami ni maaf, kentut kuat sangat. Allah. Kalau apa ni, bersin satu kampung, acung satu kampung dengar kalau bersin. Jadi suami isteri kata, bang, pakai silencer lah bang. Kalau kentut pakai silencer, ya, kalau bersin pakai silencer. Oh, tak ambuh, ya. Dia tak hendak, dia tak mau, ya. Mudah-mudahan, ya, kita, anda dan saya akan sentiasa berubah dan mendewasa untuk memastikan kasih sayang kita tidak serenak.
0: Positif Pagi, eksklusif hanya di Terengganu FM.

0: tentangku.
1: Kecil bagi kita, besar bagi mereka. Ada yang menarik nafas lega. Ini yang kita dapat.
2: Kalau ditanya apa yang kita dapat lah, jawab paling ringkas je adalah belanjawan baru ni 2027. Sebenarnya kita, orang kata kita dapat serampan dua mata lah untuk kecil. Satu yang pertama untuk pemulihan kebun getah, dan yang kedua adalah talian hayat dari segi ekonomi lah, ekonomi pupuk kecil kan, melalui suntikan dana. Pendapatan apa ni, warga penoreh kita yang bergantung pada getah semata-mata ni. Secara umumnya peruntukan yang kerajaan pusat bagi adalah sangat positif lah untuk memastikan tiada pupuk kecil kita yang tertinggal lah dalam pembangunan ladang, terutamanya ladang getah lah, dan juga dari segi keusahawanan.
1: Encik Zulkifli Saleh, Pengarah RISDA Terengganu.

0: Nesak ni. Cakap dia panjang-panjang.
1: Sekali pagi di Terengganu FM. Kena FM masih masuk ceria di mana juga anda berada. Dan 7.46 minit pagi. Masanya untuk kita bermain permainan. Makna saat ni. Makna saat ni hari ni Farah nak ajak awak semua kan. Buat ayat menggunakan perkataan dok sendik. Dengar perkelakor. Dok sendik. Okey. Makna dok sendik ni kan eh. Tolong Farah seorang. Atau makna dok sendik ke. Seorang dua tiga orang boleh lah. Di 010-344-6632 ni. Ataupun boleh telefon Farah sekarang 6235330 6238330. Perkataan kita dok sendik hari ni. Boleh tengok TikTok juga. Farah dah on TikTok dah ni. Ha, boleh komen dekat TikTok kita. Hari ni kita guna perkataan dok sendik. Okey, kita ambil umang yang pertama. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Farah.
1: Ya. Yeah. Selamat pagi. Sorang-sorang lagi semuanya masih injek. Tak sihat belaka lagi ni.
2: Apa-apa.
1: Oh, doa-doa lah cepat.
2: Di luar ramah.
1: Ya, apa dia? Oh, kat luar ramah. Kat luar ramah Temang tau.
2: Ya.
1: Yeah. Nasib baik. Okey, Mas. Ayat dia.
2: Muni kat sungguh lah. Nak baik lagi. Main.
1: Kau lagi jemur pulak situ. Oh, lagi jemur pulak situ. Sudah dah lah. Padan gitu. Okey, terima kasih Mas.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Farah budak urut nak suka. Nak suka budak urut. Boleh tak? Boleh? Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam. Warahmatullahi. Siapa tu?
3: Kak
1: Ma ni.
3: Kak Ma. Baru nak baik.
1: Baru nak baik suara. Biar baik dululah Kak Ma. Dah faham kat kita cakap benda Kak Ma.
3: Dekat singgung
1: dah. Oh, dekat singgung. Nak no, rana. Allah bagi ujian.

0: Dah work minum-minum lah.
1: Oh, lepas tu kan duduk sendik-sendik?
0: Nak tahan dah. Di klinik ke apa, mana pun dia buat.
1: Oh, iyalah. Gitu juga. Kita pun gitu juga. Makan ubat antivirus. Makan belaka.
0: Ubat antibiotik je. Macam-macam.
1: Ya, yeah, okey. Selamat berehat, ne. Rehat dulu baru telefon kita, ne. Halo? Ala putus pula dia. Ini kita tengok WhatsApp, okey. WhatsApp ni dok sendik molek dengar Farah hari ni. Rana sakit lagi ke? Sedap sangat Farid Ali ni. Dah payah layang ayah tu. Barang dah berapa sendik. Ini Aris Mamak kata. Zah pakar pulak. Gana mu hari ni hari Rabu jadi dah sendik. Hari lain jadi pulak. Siapa dia? Siapa dia Zah? Dok sendik-sendik mu. Mari kena bedah dah. Dok sendik ni dok serik lain kan. MZ ke Mamang. Jom kita dengar suara MZ ke Mamang pulak ni.
2: Assalamualaikum Farah.
1: Waalaikumsalam. Ya.
2: Yeah. Ai, guana bunyi bobok je motosikal mu ni. Dok sendik ke guana?
1: Motosikal.
2: Kena beli motor baru ni.
1: Motosikal pun dok sendik. Oh, terima kasih. Okey, jom kita bina ayat dalam dialek Terengganu, okey? Ayat kita hari ni dok sendik. Malam makan ubat dah tapi dok sendik-sendik sakit kepala ni, Mas Surah kata. Terima kasih Mas Surah. Kita tengok pula dekat Facebook kita. Dekat Facebook kita, siapa sebelum tu kita panggil lah. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
3: Pak
1: Su. Pak Su, dari mana Pak Su?
3: Pak Su dari Batu.
1: Ah, Pak Su kita ayat dok sendik hari ni Pak Su.
3: Ah, Pak Su dah sendik.
1: Dekat mana?
3: Batu mu.
1: Hah?
3: Pak Su dah sendik.
1: Dah sendik, dah sendik.
3: Batu
1: mu. Okey, terima kasih.
3: Sama.
1: Okey, ini dok sendik lagi tu je bidu wanita kita ni. Sobri Ismail kata dekat Facebook. Ya. Yeah. Kita ambil tengok dekat dekat TikTok kita pula. Dekat TikTok boleh komen sekarang. Salam kenal dari Bukit Tinggi Sumatera Barat Indonesia. Terima kasih. Lagi-lagi-lagi jom menyapu Farah di TikTok Terengganu FM. Kalau anda ada TikTok jom on sekarang. Dah guana. Dia cakap ngabang-ngabang. Oh, sendik ke tak sendik dia? Oh. Luna Hijau tanya. Tu tahulah Luna. Salam, dok sendik ni maksudnya dok sembuh lagi. Faizah kata. Faizah khabar, dok sendik ni maksud dia dok sembuh lagi ataupun dalam keadaan sakit ayat lama dah kaki hamba seliuh dok sendik-sendik lagi. Lebih kurang ayat dia gitu. I love lorak Terengganu kita. Dok berapa sendik hari ni? Betul. Betul yang komen dekat Facebook kita. Kita tengok pemanggil seterusnya. Tengok ke nak dengar ni. Halo.
4: Halo, Assalamualaikum Farah.
1: Ya, Waalaikumsalam.
4: Sendik lagi ke remas?
1: Kurang sendik. Rasa mari sendik dah. Lepas tu balik kerja mari rasa lain pulak.
4: Macam ibu pulak kau.
1: Oh, hidup ni tubik rumah. Macam putri liling. Manja.
4: Ni tak ni buat ayat sendik.
1: Okey, ayat dia kan?
4: Lama dah dia muda malik. Makan-makan obat balik lagi. Tak sendik lagi.
1: Nak rana. Tak sendik tau. Okey, terima kasih Kak Ni.
4: Ya,
1: 7.51 minit pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang J, mu ni dok sendik tau. Padahal kabar dah. Jangan lalu bawah tali kain. Hilang ilmu kan. Dah buat apa orang Terengganu? Sebut kejang mata, bukan pejam mata. Kejam betul mata itu kan. Kejam mata, betul juga. Kalau orang luar dengar, kejamnya mata tu. Orang Terengganu dah tahulah. Luka hati ni dok sendik lagi. Bila aku nak sendik ni, Ibu Mika, sabarlah Ibu Mika. Akan ada pengubatnya. Tak apa dok sendik hari ni, demam batuk ada belakangnya. Nama apa? T. Honey Ray, cantiknya Puteri Kuning. Waalaikumsalam Mazuki. Selamat pagi semua. Kopi O kosong kejang mata. Kejang mata maksudnya macam mata tu kan dia kekejangan tau. Tapi orang Terengganu panggil kejang. Kejang mata. Halo.
5: Halo.
1: Ya. Yeah.
5: Yes.
1: Ayah Haji kita.
5: Ayah Haji kata gini.
1: Okey, ayat kita hari ni. Makan si lemak lagi eh?
5: Lagi.
1: Si lemak ke, nasi dagang ke, nasi minyak ke? Mana sepilihan hati pagi-pagi ni?
5: Tak lebih lagi.
1: Oh, dah duduk rumah lah. Kucai-kucai kopi sendiri hari ni. Kau nak bermanjah juga?

0: Ha, ayat kita rana ayah Haji. Tak cakap dengan orang lagi tu pesan kita tu.
1: Serik-serik, main nyakit hari-hari.
0: Serik ke sendik?
1: Tak sendik.
0: Tak sendik. Serik lain, sendik lain.
1: Tak sendik-sendik, main nyakit hari-hari. Kau bergerak.
0: Aduh, bawa bertenanglah. Nyakit benda tak tahu tu? Nyakit dah makan belaka?
1: Nyakit dah makan belaka kena lembu
0: tak? Yelah, selamat berehat ya, Haji. Okey, kita tengok dekat Facebook kita. Khairuddin Saleh, terima kasih. Muhammad Johari, Zik Haziq, Zulhairi Razali, Najim Din. I love Lorak Terengganu. Okey, jom Farah dah sebut nama. Komen pula, okey. Ayat dia dok sendik hari ni. Ni tak jadi molek hak asa. Kalau sakit dok baik-baik ginilah, Mak Arifin. Dok guana mu jadi bolak gitu. Pebudak dok sendik je. Farah Farhanah kata. Bro J2. Terkejam mata kejap. Jangan buka lagi. Kejam mata, kejam mata. Gitu. Diu Parjo, waalaikumsalam. Cantik baju. Dia sahaja tau, baju kuning sebut biru. Ibu Mika, ada apa nak sendik berasa hari ni? Sabar je lah Ibu Mika. Ubati hatimu dengan zikir Allah. Gitu. Halo.
2: Halo, Farah.
0: Ya, ya saya.
2: Oh, dia lambat agak cakap panjang ni.
0: Ya ke? Panjang sangat Farah cakap ke?
2: Tak, tua. Dia ayah haji lama.
0: Ayah haji lama nak cakap?
2: Dia tau, nak uang ni makan ubat ada sendik-sendik lagi Farah hari.
0: Allah, makan ubat. Apa tu? Masa alam dia ni. Mari tanya doktor nak jawab ni.
2: Tinggi.
0: Allah.
2: Sakit lutut banyak orang dia.
0: Sakit lutut ada, darah tinggi ada. Kena bertenang lah tu.
2: Nak bersenang ni kat gila.
0: Nak bersenang, bukan bersenang, bertenang ke mak orang ada bercinta ni?
2: Tak, bersenang.
0: Kalau dia bercinta, dia akan macam dudak jantung tu, ha. Dia berdebar-debar, berdebar-debar jantung ke berdebar. Ada juga, patutlah. Jadi darah mani, ada belaka lah ni.
2: Cakap dia panjang, dengar weh.
0: Ya. Waalaikumsalam. Itu masalah percintaan ya. Masalah percintaan saya bukan doktor cinta. DJ Farah ni tau. Dok sendik-sendik pakai ayat dok sendik. Minggu lepas pakai ayat dok sendik doh. Ya ke? Mik pakai doh ke dok sendik? Azmai mi. Biarlah. Yati pada meeting. DJ Farah. Doh apa dok sendik sakit lutut ni. Dok cakap nak lama ubat doh. Risau kadang-kadang. Biarlah risau pun. Tak sendik-sendik lagi lepas insiden baru ni. Kamaria Ani kata. Ramlazo, dok sendik sokmo. Letih ni. Letih lah pula. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
3: Cik Zakaria daripada Kuantan.
0: Cik Zakaria bila nak pindah Terengganu? Dok Kuantan lama dah kan?
3: Kuantan lagi lah.
0: Memang tak pindah lah berduk sana.
3: Tak ada balik kot. Terus kau kuantan sekandung gitu lah. Kalau ada orang saya jemput biar sana.
0: Macam tu. Okey Cik Zakaria. Ayat kita dok sendik hari ni Cik Zakaria.
3: Aku buat jerebu bila nak sendik. Tak jerebu ni.
0: Jerebu bila nak sendik kan. Betul juga. Sudahlah lah. Terima kasih Cik Zakaria.
3: Sama-sama.
0: Okey. Pemanggil terakhir. Halo. Halo. Siapa tu?
4: Assalamualaikum
0: saya. Ya. Waalaikumsalam kakak sayang. Kak Leha.
4: Baik Demang.
0: Siapa dia Kak Leha baik dah Demang?
4: Dah Farah lah.
0: Farah Demang balik dah ni. Sungguh Kak Leha.
4: Dah.
0: Okey Kak Leha. Ayat dah sendik Kak Leha.
4: Lama aku tengok mu Demang. Dah
0: sendik lagi
4: tu.
0: Dah sendik lagi. Sabar je lah.
4: Lama Demang tu.
0: Tu kata buat apa dah tahu.
4: Makan ubat dah tahu.
0: Makan ubat dah Kak Leha.
4: Makan
0: dah nak main hijau saat ni Kak Leha. Kau tidak boleh lagi ni.
4: Menarik-narik
0: tu. Itulah Kak Leha doa Farah cepat sehat ni.
4: Doa lama doa bagai.
0: Terima kasih Kak Leha sayang. Assalamualaikum. Okey, kita pada pukul 8 pagi, 8 pagi. Nampaknya saudara kita Taufik Haji Adnan dah bersiap sedia untuk berletim pukul 8 pagi. Terima kasih belaka hot telefon kita. Hot buat ayat dan sendik terbaik.
5: Panjang-panjang.
0: Sekali pagi di Terengganu FM.

0: sara dipeluas ke pasar tani dan bangkai penyu agar terdampak di pantai Kertik. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Taufik Haji Adnan dalam Buletin Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farmer Terengganu menyambut baik luasan penggunaan sumbangan asas rahmah sara bagi pembelian barangan basah dan segar di pasar tani seluruh negara.
1: Muhammad Fadli Hassan berkata, inisiatif itu mampu meningkatkan jualan dan pendapatan usahawan tani selain memudahkan rakyat mendapatkan barangan keperluan. Di negeri ini terdapat 11 lokasi pasar tani menghimpunkan lebih 500 peniaga sekaligus potensi meraih manfaat daripada peluasan inisiatif tersebut. Farmer negeri kini menunggu ketetapan kaedah pelaksanaan sebelum sara dimanfaatkan sepenuhnya tahun depan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sari Hidup KPDN Terengganu merampas lebih 2,000 unit mainan squishy yang tidak mematuhi standard keselamatan bernilai lebih RM30,000. Menurut pengarahnya Muhammad Mufsilat, rampasan itu dilakukan hasil 101 pemeriksaan premis di seluruh negeri dari 3 Oktober hingga Isnin lepas. 6 premis di Kuala Terengganu turut dikenakan tindakan dan kes disiasat mengikut Akta Perlindungan Pengguna 1999. Persepsi negatif segelintir masyarakat terhadap lelaki yang memilih kerjaya jururawat tidak mematahkan semangat 5 sahabat untuk membuktikan kemampuan mereka dalam bidang itu. Mereka menerima ijazah sarjana muda sains kejururawatan pada Majlis Convocation Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA ke-18. Salah seorang graduan, Haiman Hakimi Fisol, 23 tahun, berkata, sokongan ibu bapa menjadi pembakar semangat untuk membuktikan lelaki juga mampu menjadi jururawat dan berbakti kepada masyarakat. Menurutnya, bidang itu turut menawarkan peluang pekerjaan yang luas selain memerlukan ilmu dan kemahiran dalam mengendalikan pesakit daripada pelbagai